0: Dusara Padangan, Sekretaris di Disdikbud Kota Padang, Iwan Sah di Padang mengatakan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS ini hanya fokus untuk memperkenalkan lingkungan sekolah, kendati berfungsi sebagai platform untuk menanamkan nilai karakter, budaya, dan identitas kahasiswa. Beliau menyampaikan materi yang disediakan, diajakan jo program-program andalan pemerintah Kota Padang untuk mempunyai dampak nanyato ke pengembangan karakter siswa. Beliau menjelaskan lewat program Surau Pintar, siswa diharapkan untuk mengembangkan karakter bagamo, akhlak nan luhur, disiplin, serta kebiasaan positif tamasua jago pagi. Selanjutnya nilai-nilai budaya Minangkabau dipakuai lewat falsafah adai bersandi syara-syara bersandi kitabullah dan merupakan jati diri masyarakat di Sumatera Barat.
1: Untuk mendukung 7 KAIH ini, anak-anak kita yang MPLS kita arahkan juga penguatan pendidikan karakternya bagian anak kita yang muslim, yaitu melalui program Smart Surau. Kemudian tentu juga kita di Minang ini penerapan budaya adat bersandi syara-syara bersandi kitabullah itu merupakan jati diri kita sebagai masyarakat Minangkabau. Selanjutnya juga pengenalan budaya, sejarah, dan identitas kota. Saat ini kita akan bersiap Padang Kota Gastronomi.
0: Ikhwan Sah menambahkan MPLS Ko akan digunakan pula untuk memperkenalkan sejarah, budaya, jo identitas Kota Padang kepada siswa nan baru. Beliau mengatakan Kota Padang indah hanya dikenal sebagai kota pendidikan, perdagangan, serta pariwisata, tapi bersiap-siap untuk menjadi kota gastronomi nan kayo syarat tujuh sejarah dan filosofi kuliner. Dusara Padang, pelaksana tugas Kapalo Bidang Perencanaan Penjaminan Mutu Pendidikan Dinas Kota Padang, Indriya Dibakri menjelaskan satio sekolah punyo batih kapasitas. Kuota ko ditentukan sesuai jumlah rombongan beraja nan tasadio. Beliau menjelaskan penerimaan murid SMP lewat jalur domisili didasarkan pada jarak tinggal dan kuota, dan Indra menambahkan seleksi murid SD mengutamakan umuah calon siswa. Pelamar akan dikelompokkan menurut umuah dan paling tinggi hingga kuota sekolah terpenuhi.
2: Jarak 500 meter, 300 meter itu diterima. Tapi kalau sekitarnya itu tidak banyak yang masuk, maka itu otomatis di sistem itu dia terluas.
0: Menurut beliau, hasil seleksi untuk satu sekolah mungkin berbeda karena jumlah pelamar dan berbeda pula. Sementara Dinas Pendidikan meminta masyarakat untuk memahami peraturan SPMB sebelum memilih sekolah sasaran untuk satio jalur pendaftaran. Beralih ke kabar kategori Surau Padang, dalam beberapa hari ko cuaca ekstrim hampir merata mengguyur wilayah Sumatera Barat. Praktisi sistem informasi geografi Sumbar, tim-tim Debi Purnasepta di Kabupaten Padang Pariaman mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan ketika melintasi daerah nan rawan longsor. Serupa lembah anai di Kabupaten Tanah Datar, Sitinjo Lawi Kota Padang, dan di kawasan Palupuah Kabupaten Agam. Halikode hujan bukanlah penyebab utama tanah longsor, tapi labiah ka penyebab akhir sesudah kondisi lereng mencapai tingkat kerentanan nan tinggi. Tim-tim menilai tanah longsor terjadi dek kombinasi tiga faktor, yaitu bahayo, paparan, jo kerentanan. Kejenuhan tanah dek kandungan air nan tinggi sudah itu dipaparah dek curah hujan dan intensitasnya tinggi meningkatkan potensi longsor di daerah arah dan lerengnya Allah indak stabil.
3: Kita tahu semua bahwa longsor itu bukan secara tiba-tiba, karena longsor itu adalah hasil dari interaksi para bentang lahan, kemudian kondisi iklim bertemu dengan pemanfaatan lahan atau pemanfaatan ruang oleh manusianya. Dan kita tahu bahwa Sumatera Barat itu salah satu provinsi yang dilewati oleh Bukit Barisan. Di balik itu kita harus pahami bahwa Bukit Barisan itu memiliki karakteristik lereng yang curam, itu menyebabkan tingkat kerentanan longsor di Sumatera Barat itu relatif tinggi.
0: Menanggapi situasi serupa ko, tim-tim mengapresiasi langkah-langkah yang diambil di Satuan Lalu Lintas Polisi Padang Panjang dan instansi bersangkutan untuk melaksanakan sistem kontrol arus lalu lintas di daerah-daerah nan rawan longsor selama hujan labe serupun nan balaku di rute Lembah Anai. Kebijakan ko dianggap sebagai bantuan mitigasi di jalan untuk mengurangi risiko kecelakaan dan melindungi pengguna jalan dari ancaman tanah longsor. Dusara Padang, Direktur Indua Bank Sampah Pancadaya Padang, Mina Dewi Sukmawati di Padang mengatakan awal tahun ajaran 2026-2027 adalah waktu nan tapi untuk magih pendidikan ke murid di beberapa SD Jo SMA di Kota Padang. Haliko dekarado murid nan baru masuk ke lingkungan sekolah lebih mudah menerima kebiasaan positif, termasuk memilah jauh mana buang sampah. Dewi mengaku kini ko hanya dua sekolah non alah berkolaborasi dalam program Hemat Saro, yaitu MTS Negeri 6 Padang, Jo SMP Negeri 2 Padang. Kendati betul, kegiatan sosialisasi jo pendidikan setantang pengelolaan Saro alah dilakukan di banyak sekolah sebagai langkah awal untuk memperluas jangkauan program tersebut.
4: Baru dua, kalau yang edukasinya sudah banyak, tapi yang baru serius baru MTSN 6 dan SMP 2. Kalau nasabah kita sekarang terakhir Maret 7 ribuan, tapi Maret sini udah penambahan, belum ada kita total. Usia yang paling muda kita punya, jadi gini, karena di kita tabungan emas kan gak bisa di bawah 17, tapi dia pakai nama mamanya, tapi yeah, dia yang tersampahnya. Itu ada kelas 1 SMP.
0: Direktur Induk Bank Sampah Pancadaya Padang, Mina Dewi Sukmawati, berharap lebih banyak sekolah nanamuah berkolaborasi supaya kebiasaan memilah jo mengelola saro bisa menjadi bagian dari kegiatan sehari-hari murid. Pada akhirnya, saro nanalah dianggap indah bahago, sediolah menjadi tabungan ameh nan kabeguno untuk masa depan. Ila rusana segitu dulu kabar beri tuntuk pagi ko, bisua bersua balik juga kabar dan lain di Wakatu dan Samo. Ambo nak membawakan kabar, Ari mengucapkan terima kasih.
5: Kato surang dibulati, nan mana kato sayo? Kok singke uleh maule, senteang bilai mabilai. Segitu dulu kabar salingkan nagari hari kini. Bisua bersua balik juga kabar dan lain.

Indang adalah salah satu pertunjukan sastra lisan masyarakat Minangkabau, khususnya masyarakat Padang Pariaman, dalam bentuk dendangan dengan instrumen pengiring berupa rapai atau sejenis rebana kecil. Pertunjukan Indang menampilkan tiga kelompok penyaji, yaitu kelompok tuan rumah yang disebut dengan pangka dan dua kelompok tamu disebut dengan ale. Satu kelompok Indang terdiri dari 8 sampai 22 orang pemain yang semuanya laki-laki, dipimpin oleh seorang dikir atau kreator, dan lainnya adalah anak Indang. Satu kelompok penyaji akan menampilkan materi pembukaan berupa permintaan izin dan kerelaan, manasik berisi kajian keislaman, pasambahan berupa sapaan dan permintaan maaf dan lainnya, lundiangan berupa pertanyaan-pertanyaan, jawaban-jawaban, dan pertanyaan-pertanyaan lanjutan

0: tiap hari sepedaan kayak gini, seru juga ya.
1: Iya nih, mana udaranya seger. Kan kita bisa sekalian olahraga.
2: Aduh, bakalan telat nih. Sepeda yang di depan kagak minggir-minggir.
3: Woi, macet nih. Mbaknya bisa gak sih sepedaan yang tertib?
4: Sepedaan sih emang sehat, tapi harus taat aturan juga dong.
5: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
7: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
8: Bu, Bali wortel 2.000 ya Bu.
9: Iya.
8: Itu tomat 3.000. Timun 2.000. Lado separampe. Bawang setengah lah. Atau bawang putih 5.000 piti. Atau bayam sekabe Bu.
9: Jadi aku nyedia totalnya sampai 25.500.
8: Aku Bu baliknya 50.500 lah Bu.
9: Piti pasir lah dia. Nggak ada baliknya di Ibu doh.
8: Santai ya Bu.
9: Nggak ada piti ketek dia.
8: Oh iya Bu.
9: Aku nyo scan barcode selah.
8: Wih canggih Bu Ma.
9: Iyalah dia. Kalau ada nan simple manga wak cari nan payah-payah. Kalau pakai kirisku dia nggak panjang dek balik piti ledo. Capek guys.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

dan suara budaya Sumatera Barat. Sebenarnya saatnya kita akan membagi informasi perkiraan cuaca untuk hari ini tanggal 10 Juli 2026. Jadi BMKG di pagi hari serupa dan wacan lihat kini perkiraan cuacanya cerah sampai cerah berawan. Sementara beranjak ke siang sampai sore hari Beko, perkiraan dari BMKG cuaca cerah berawan sampai berawan dan berpotensi hujan ringan di wilayah Pesawan Barat, Agam, Bukit Tinggi, Tanah Datar, Padang Panjang, Padang Pariaman, Pariaman, Padang Samo, Pesisir Selatan, Serato, Pasaman, 50 Kota, Payakumbuh, Solunto, Kabupaten Solo, Solo Selatan, Sijunjung, dan Darmasraya. Di malam hari berpotensi hujan ringan di wilayah Darmasraya. Dan ini hari perkiraannya berawan. Saudara berkisar antara 16 sampai 32 derajat Celcius. Peringatan ini harian untuk kini alhamdulillah nihil. Mudah-mudahan cuaca ada penyoko cerah-cerah saja nak usah berangkat. Jadi kok kambangah Riko, ku kasih bubak rajo, waduh rencana keluar kota bagai. Sedulurnya lancar. Persiapkan saja dari kini, mudah-mudahan lancar kesedulurnya kan. Beliau nikmati lagu Minang spesial untuk usaha kasarnya di Sumbangik pagi. Masih bersama Ambo Ari sampai jam 9 untuk Sumbangik pagi, pagi hari ranah Minang pagi. Oke, okay, awak ke ado lagu dari Julia Lukman, judulnya Rindu dan Manyeso. Untuk ananlah di jalan, hati-hati dan ke jalan, semangat sejo dan budak-budak lancar. Jaya hari kesan doyo.

pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann, jika diartikan ke dalam bahasa Inggris, memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.

0: Dari rahasia bumi Minangkabau, lahir sebuah keajaiban yang tak lekang oleh waktu. Bukan sekadar keajaiban, tapi sebuah identitas. Batik Tanah Liat direndam dalam pekatnya tanah liat, menghasilkan warna eksotis yang bersahaja. Sebuah bukti bahwa kemewahan bisa lahir dari kesederhanaan alam. Mari kita jaga, gunakan, dan banggakan warisan leluhur kita. Karena setiap motifnya bercerita tentang filosofi, alam tak kambang jadi guru. Batik Tanah Liat, warisan abadi dari bumi Minang untuk dunia.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 4 RRI Padang, suara budaya Sumatera Barat.

0: bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

Narkoba atau narkotika dan obat-obatan terlarang memiliki efek yang beragam pada tubuh dan otak penggunanya. Efek mabuk yang ditimbulkan oleh narkoba adalah hasil dari interaksi kompleks antara senyawa kimia dalam narkoba dengan sistem saraf pusat. Ketika seseorang mengonsumsi narkoba, zat aktif dalam narkoba tersebut bekerja dengan cara mengubah neurotransmitter di otak, yang merupakan zat kimia pembawa pesan antar sel saraf. Salah satu contohnya adalah alkohol, yang merupakan jenis narkoba legal di banyak negara. Alkohol mempengaruhi neurotransmitter seperti GABA dan glutamat. GABA adalah neurotransmitter yang mengurangi aktivitas otak dan menenangkan sistem saraf. Sedangkan glutamat biasanya meningkatkan aktivitas otak. Ketika alkohol masuk ke dalam tubuh, ia meningkatkan efek GABA dan mengurangi efek glutamat, yang menghasilkan efek menenangkan dan perasaan euforia. Pada dosis tinggi, alkohol dapat menyebabkan mabuk berat, kehilangan koordinasi, kebingungan, dan bahkan hilang kesadaran.

0: Wah, enaknya sore-sore gini piknik di pantai sambil ngemil gitu gak sih?
1: Iya, enak. Yang gak enak cuma sikap kamu aja tuh yang buang bungkus cemilan seenaknya.
2: Oh no.
0: Mana ada, cuma bungkus cemilan kayak gini kok. Gak apa-apa lah, San.
1: Masalahnya, bungkus cemilan itu dari plastik. Susah terurainya. Kamu lihat kan di berita-berita, laut isinya sampah semua. Jangan ditambah lagi. Emang kamu mau nanti makan ikan terus isinya bukan daging, tapi malah plastik?
0: Enggak sih, aku mah cemilan rasa ikan yang dibungkus plastik aja kayak cukup deh.
1: Biar laut juga gak seenaknya sama kita.
3: Pro 4 RRQ Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Kabah Sakile, jam 8 waktu Indonesia Barat.
1: Dosana Pandangas Stadion Haji Agus Salim yang sedang direkonstruksi diusulkan tidak hanya memenuhi standar olahraga modern tapi harus mencerminkan identitas budaya Minangkabau. Wakil Gubernur Sumbar, Faskur Semi mengusulkan penambahan ornamen gonjong pada desain Stadion Kebanggaan Masyarakat Sumbar. Rekonstruksi Stadion Haji Agus Salim diusulkan mengadopsi unsur arsitektur Minang. Dan Faskur Semi mengatakan Stadion Kebanggaan Masyarakat Ko perlu ada sentuhan arsitektur Minangkabau yang diterapkan tanpa mengubah keseluruhan desain bangunan. Beliau mengusulkan bantu atau gonjong diterapkan pada pintu masuk dan atau fasad stadion dalam kaku dinilai mampu memperkuat karakter bangunan sekaligus menambah kesan megah ketika menjadi sorotan publik. Beralih ke Kabah Kaduo, kontingen futsal Kabupaten Solok Selatan menargetkan mampu meraih medali di ajang Pekan Olahraga Nasional Provinsi Sumatera Barat 2026. Targetko menjadi motivasi bagi tim untuk meningkatkan prestasi setelah di edisi sebelumnya hanya mampu menembus babak 6 peleh besar. Ketua kontingen Perprov Solok Selatan bidang futsal Revaldi mengatakan tim futsal Solok Selatan telah beberapa kali mengikuti ajang Perprov namun sampai kini cabang olahraga ko belum pernah berhasil mempersembahkan medali untuk daerah. Beliau menjelaskan prestasi terbaik yang pernah diraih tim futsal Solok Selatan adalah mampu menembus babak 6 peleh besar. Hasil itu menjadi bahan evaluasi agar di Porprov 2006 tim bisa tampil lebih kompetitif dan melangkah lebih jauh.
0: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

Randang Lokan merupakan salah satu makanan khas masyarakat di Kenegarian Indrapura, Kecamatan Pancung Soal, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat. Makanan ini adalah variasi rendang yang berbahan kerang dengan bumbu yang spesifik dengan bahan dasar jenis siput yang hidup di aliran Sungai Batang Indrapura. Makanan ini telah ada sejak ratusan tahun yang lalu dan telah mengakar dalam masyarakat Indrapura. Randang Lokan lebih mengandalkan siput sungai sebagai bahan baku utama. Hal ini disebabkan karena siput tersebut banyak dan hidup di antara sungai, serta mengandung banyak gizi dan protein dan vitamin yang tinggi, serta sumber utama mineral yang dibutuhkan tubuh. Bumbu yang digunakan untuk memasak randang lokan tidak memakai ketumbar dan penggunaan kelapanya lebih banyak. Lokan dimasak dengan santan beserta bumbu rempah hingga berwarna kecoklatan. Untuk memasak rendang lokan, tidak membutuhkan waktu yang lama layaknya rendang daging. Lokan dimasukkan saat minyaknya telah keluar dan berubah menjadi kalio. Rendang lokan menjadi menu pokok yang harus ada dalam acara-acara adat di Indrapura, seperti acara perkawinan dan perhelatan adat lainnya.

0: banyak banget ya nyamuknya di sini. Hmm, pantes. Gimana nggak banyak nyamuk coba? Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung. Makanya, siapa suruh gantung pakaian kotor? Jadi sarang nyamuk kan akhirnya?
1: Aduh, ternyata

0: Nah, bener ya info ini? Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id. Sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Ande.
1: Ha?
0: Siya to dya?
2: Pajato.
0: Pajato.
3: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Itu Timarkuti lagi seneng banget nih kayaknya.
1: Ya dong, mau ikut healing bareng aku gak?
0: Kamu punya masalah berat banget ya, kok butuh healing segala sih?
1: Iya nih, mau lepasin stres, boring, ya butuh healing.
0: Oh, tunggu dulu nih, tuh Timarkuti yang sedikit baik hati. Sini deh, aku kasih tahu ya. Kalau mau lepasin stres atau pengen seneng-seneng, terus lepasin capek, itu namanya refreshing. Pulang-pulang otak udah segar. Nah, kalau healing itu kondisi saat kita gak nyaman dengan diri sendiri dan gak bisa lari dari keadaan tersebut. Nah biasanya nih, kita menerima dan membiasakan diri dengan itu. Pokoknya masalahnya lebih kompleks gitu deh. Kalau kondisinya udah akut, bisa berujung ke psikiater juga.
1: Gitu ya? Oke, aku bakal pergi refreshing aja. Deh, kacamataku healing.
0: Healing tuh kegantung di atas hidung.
1: Iya, gak jadi healing. Hilang.
2: Adek, ambilin remote itu dong.
3: Minta tolong kakak.
2: Dek, tolong ambilkan kakak remote.
3: Ini remotenya kakak. Bilang terima kasih kakak. Kan sudah ditolong.
2: Iya, terima kasih ya dek.
4: Ya ampun kakak. Masa sih kamu harus diajarin sama adek kamu untuk sebutin apa yang memang harus kamu ucapkan?
3: Mama.
4: Kakak, kita itu harus selalu mengedepankan etika komunikasi yang baik. Sekecil apapun bantuan yang kakak minta, selalu awali dengan kata tolong. Dan sekecil apapun bantuan orang lain yang kita terima, sampaikan terima kasih. Jangan lupa juga loh kak, sekecil apapun kesalahan kita, harus sampaikan permohonan maaf.
3: Tapi ma, ade mau minta maaf sama mama. Ade tidak sengaja tumpahin sirup ke karpet baru mama.
1: Astaga ade.
3: Maafkan ade ya ma.
1: Iya deh, mama maafkan.
5: Kata tolong, maaf, dan terima kasih memiliki efek positif untuk saling menghargai satu sama lain.
6: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Padang, Surabaya, Sumatera Barat. Selamat pagi, Dusra Padang yang baru bergabung sama kami. Jangan lupa sarapan dulu lah, mulai jam 8.35 kini, mulai jam 9 pagi kan. Update informasi cek dulu, Menteri Perdagangan Budi Santoso mampu kuai sinergi UMKM dan retail modern lewat kemitraan Sabaleh UMKM Fashion binaan Joe Metro Department Store. Jadi kementerianku adalah kemitraanku implementasi program pengamanan pasar dalam negeri yang membuka peluang perluasan pasar untuk UMKM yang memenuhi standar retail modern di sana. Nah, barangkali bilo-bilo itu akan terwujud di Sumatera Barat, ya kan? Dan risiko produk lokal lah mendominasi sekitar 60% dipasarkan di Siko, dan Kemendag lah memfasilitasi 1.477 UMKM sepanjang 2025 sampai 2026. Dan akhirnya memang Kemendag mendorong konsumsi produk dalam negeri lewat program belanja di Indonesia aja, atau disingkat dengan istilah BINA. Dan Iko yang pasti memagih diskon ke berbagai momentum untuk mendorong masyarakat berbelanja produk-produk lokal. Luar biasa kan? Informasi memperkaya awak, informasi pagi ko, memperkaya informasi awak lah, dosa pendengar. Nggak tahu someday atau suatu saat bisu aku akan ada di Sumatera Barat untuk pelaku UMKM, karena memang goalsnya UMKM harus naik kelas, ya kan. Nah, kini kan mulai mulai beranjak namanya kok lambe-lambe, ya kan. Inilah banyak UMKM yang sukses, apalagi anak-anak muda, dan kini lah merambah pula di ranah UMKM. Saya pagi untuk para UMKM yang sudah menjalani aktivitasnya, mulai berjualan, berusaha, mudah-mudahan lancar jaya. Yang barangkali menengah kami sedang sibuk jo usahanya buka kedai, ya kan, atau bahkan pagi ko lah adonan jo Bali. Alhamdulillah, ya kan. Oke, wah, nikmati lah ya, Bali ya, di sana lagu-lagu dan rancak barikuinya ko.

0: Kenali budaya kita. Silat yang terkenal di Minangkabau adalah silat harimau. Konon diwariskan dari kerajaan Minangkabau. Pada zaman itu, silat memiliki dua fungsi. Fungsi pertama, dijadikan sebagai alat pertahanan diri dari serangan musuh. Sedangkan fungsi kedua, dijadikan parik paga dalam nagari, yaitu sistem pertahanan dalam nagari. Dengan dua fungsi silat ini, masyarakat Minangkabau pada masa itu memiliki sistem pertahanan yang kuat, baik dari serangan musuh yang sewaktu-waktu datang menyerang. Kemudian silat berkembang menjadi dasar gerak berbagai tarian dan randai atau drama Minangkabau. Pengembangan gerakan silat menjadi seni tari, salah satunya merupakan strategi dari nenek moyang agar silat selalu diulang-ulang di masa damai dan sekaligus untuk penyaluran energi silat yang cenderung panas dan keras agar menjadi lembut dan tenang. Selain itu, jika dipandang dari estetikanya, pencak silat dalam pengertian tuo silat, guru besar silat adalah manca dan sile. Perbedaan dua kata itu adalah manca berarti bunga silat, yaitu beberapa gerakan-gerakan tarian silat dan dipamerkan di dalam acara-acara seremoni lainnya. Sehingga gerakan-gerakan mancat diusahakan seindah dan sebagus mungkin. Sedangkan kata sile artinya suatu seni pertempuran yang digunakan untuk melumpuhkan lawan, sehingga gerakan-gerakan diupayakan sesedikit mungkin cepat, tepat, dan melumpuhkan. Karena itu, para tuo sile mengatakan, jiko manca di kalanggang, basile di mungko musuh.
1: Boy, boy.
2: Apa Ren?
1: Boy, aku mau keluar nih, pinjam jaket lah.
2: Jaket?
1: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan, belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukannya mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan boy? Parah kan?
2: Terus, sepatu aku yang warna putih, mana?
1: Oh iya, ya udah, besok aku kembaliin.
2: Kemeja aku yang warna hitam, mana?
1: Alah boy, kemeja aja pun pelit kali.
2: Sama itu, uang aku 50.000 yang kamu pinjam bulan lalu, mana?
3: Koreksi orang nomor satu, padahal dia juga gitu.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Keempat, RRI Padang.

0: Sabah Sakile, jam 9 waktu Indonesia Barat.
1: Di sana padangnya pemerintah Kabupaten Tanah Datar selalu memperkuai upaya percepatan penurunan stunting lewat kolaborasi juga berbagai pihak. Salah satunya menjalin kerjasama bersama UNAN yang difokuskan ke pencegahan stunting lewat pendekatan akademik, riset dan pengabdian ke masyarakat. Wakil Bupati Tanah Datar Ahmad Farli menyampaikan apresiasi atas inisiatif kerjasama yang ditawarkan. Menurut beliau, penanganan stunting tidak bisa dilakukan oleh pemerintah daerah sendiri melainkan membutuhkan sinergi juga berbagai pihak termasuk perguruan tinggi. Beralih ke informasi atau kabar yang kedua, Badan Wakaf Indonesia Sumbar mengkalkulasi potensi wakaf di Sumbar setiap tahun bisa mencapai 2,9 triliun rupiah. Ketua BWI Sumbar, Yufrizal, mengatakan potensi wakaf di muka suwi dituang dari jumlah penduduk Sumbar dan didominasi muslim yang angkanya lebih dari 5 juta jiwa. Yufrizal menyebutkan kini kewakaf uang yang berhasil terkumpul setiap tahun di angka 5 miliar rupiah. Rinciannya 3 miliar dikelola lewat BWI Sumbar dan 2 miliar dikelola yayasan lainnya.
0: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

Kecamatan dari Padang, Surabaya, Sumatera Barat. Selamat pagi di Sumatera Padang. Masih bersama Ori di Siko sampai jam 2 balik. Tadi kita jam 9 Allah di Sumangai pagi. Nah, kini kita akan berbagi informasi-informasi soal daerah wisata di Jelajah Nagari sampai jam 10. Jadi, percalian kawasan Sudirman 12 kini adalah lumayan rami bentuanya. Mudah-mudahan apapun planning hari ko lancar saja di sana. Dan ke Kalua Kota, tapi masih Nio mendengarkan kami di Prompe, jangan lupa di download saja aplikasi RRI digital di Play Store ataupun App Store ya, di sana pendengar. Yang penting masih ada internet ko, bisa mendengarkan kami lewat aplikasi itu. Atau bisa langsung di streaming saja di web rri.co.id. Nah, itu saja sudah bisa membaca kabar barito dari seluruh Indonesia termasuk Kota Padang. Okelah, okay, sudah pernah awak baraliah dulu ke lagu berikutnya. Ori hari akan putarkan lagu dari Sri Viola, Anak Jalanan, untuk anak sibuk jo tidak pagi kok semangat pagi dan tetap bersama Prompat dari Padang, suara budaya Sumatera.

0: Sebagai generasi penerus bangsa, kita perlu tahu bagaimana cara melestarikan bahasa daerah di Indonesia ataupun bahasa daerah kita sendiri. Karena pada tahun 2020, menurut kutipan dari Kemendikbud, di Indonesia terdapat banyak bahasa daerah yang sudah punah. Bahasa daerah tersebut punah dikarenakan tidak adanya bahasa daerah yang diwariskan kepada keturunan mereka di daerah dan juga era globalisasi. Mempelajari bahasa asing perlu agar bangsa kita bisa bertambah maju wawasannya, tetapi tetap penting untuk melestarikan bahasa daerah sendiri. Dampak jika bahasa daerah punah adalah bangsa Indonesia akan kehilangan identitas diri bangsanya. Cara melestarikan bahasa daerah sebagai kekayaan bangsa Indonesia diantaranya adalah, pertama, membiasakan diri menggunakan bahasa daerah dalam kegiatan sehari-hari. Kedua, bahasa daerah dimasukkan dalam kurikulum sekolah. Ketiga, membuat lomba karya atau tulisan yang menggunakan bahasa daerah masing-masing. Keempat, perlu membentuk komunitas belajar bahasa daerah bersama. Dan kelima, terus semangat untuk mempelajari bahasa daerah agar generasi muda tetap bisa menggunakan bahasa daerahnya.
1: Plastik ini, buang di sini saja. Cuma satu sampah juga. Pasti tidak bikin mati ikan-ikan di laut ini juga.
2: Sahabat, tahukah kamu bahwa Indonesia berada di urutan kedua sebagai penyumbang sampah plastik terbanyak di lautan? Semakin banyak sampah plastik di lautan, maka semakin besar ancaman bagi kelestarian ekosistem laut. Kamu nggak mau kan berenang bersama sampah di lautan?
1: Jangan buang di sini. Kalau semua orang bilang cuma satu sampah juga tidak bikin kotor, bisa-bisa ini laut sudah jadi lautan sampah. Mantanku saja saya buang pada tempatnya.
2: Jadilah agen perubahan untuk biasakan membuang sampah pada tempatnya. Kalau bukan kita, siapa lagi?
3: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Pandekop adalah benteng peninggalan Belanda yang berdiri di kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Benteng ini didirikan oleh Kapten Johan Heinrich Conrad Burr pada tahun 1825 pada masa Hendrik Marcus de Kock menjadi komandan der Tropen dan wakil gubernur jenderal Hindia Belanda. Karena itulah, benteng ini terkenal dengan nama Benteng Fort de Kock. Berada di lokasi yang sama dengan Kebun Binatang Bukit Tinggi dan Museum Rumah Adat Baranjuang. Kawasan benteng ini terletak di bukit sebelah kiri pintu masuk, sedangkan kawasan kebun binatang dan museum yang berbentuk rumah gadang tersebut berada di bukit sebelah kanan. Keduanya dihubungkan oleh jembatan Limpape yang di bawahnya terdapat jalan raya dalam kota Bukit Tinggi. Kawasan ini hanya terletak 1 km dari pusat kota Bukit Tinggi, tepatnya di terusan Jalan Tuanku dan Rence. Benteng Fort de Kock digunakan oleh tentara Belanda sebagai kubu pertahanan dari gempuran rakyat Minangkabau, terutama sejak meletusnya Perang Padri pada tahun 1821 sampai 1837. Fort de Kock juga dibangun sebagai lambang bahwa benteng ini merupakan tanda penjajahan dan perluasan kekuasaan Belanda terhadap wilayah Bukit Tinggi, Agam, dan Pasaman. Benteng Fort de Kock merupakan satu dari dua benteng peninggalan Belanda yang ada di Sumatera Barat. Benteng lainnya yaitu Fort Van der Kaplet terletak di Batu Sangkar. Karena dua kota inilah, Bukit Tinggi dan Batu Sangkar, dulu yang paling susah ditaklukkan Belanda saat Perang Padri.
1: Dari tadi buang kertas terus?
2: Salah terus nih aku ngeprintnya.
1: Cek dulu dong sebelum diprint, biar nggak boros kertas.
2: Ah, santai aja. Kan kantor yang beli.
1: Dian, kamu tahu nggak berapa pohon yang digunakan untuk kertas ini? Dan berapa lama kayu-kayu itu tumbuh untuk bisa menghasilkan kertas lagi?
2: Pasti lama lah.
1: Nah, itu kamu tahu.
0: Suara Budaya Sumatera Barat.

Kabupaten Tarari Padang, Sora Budaya, Sumatera Barat. Di Sora Budaya ada sebuah masjid unik berbentuk kapal, tagak megah di Negari Ketapiang, Kecamatan Matanganai, Kabupaten Padang Pariaman, Sumbar. Masjid Nan Diagih Namo, Masjid Alfozanko menjadi perhatian masyarakat karena memang desainnya mirip jo kapal pesiar yang berlayar di tengah lautan. Unik yo, arsitektur masjid ko menjadikannya salah satu destinasi wisata religi yang menarik di Sumatera Barat. Bangunannya setinggi 28 meter. Jadi ko nak berada jauh dari kawasan Bandara Internasional Minangkabau, jadi mudah dilihat, dikunjungi para pengguna jalan maupun penumpang pesawat nan malinteh. Nah, selain berfungsi sebagai tampe ibadah, masjid ko pun menjadi simbol kebangkitan budaya maritim masyarakat Sumatera Barat. Bentuk kapal nan diusuang punya makna filosofi tentang perjalanan hidup, perjuangan, dan semangat pelayanan yang sejak dulu menjadi bagian dari sejarah Minangkabau. Nah, setiap hari banyak pengunjung datang untuk melaksanakan sholat sekaligus menikmati keindahan bangunan nan unik. Nah, ketika sore hari nyuruh sama penagang, kawasan Masajikum jadi tampe favorit masyarakat beristirahat sambil mengabadikan momen latar belakang bangunan kapal nan megah dan menarik. Yang pasti kehadiran Masjid Zal Fauzan ku menambah daftar destinasi wisata religi di Sumatera Barat. Diharokan Masjid ku indah hanya menjadi ikon arsitektur yang membanggakan, tapi iku bakal menjadi pusat pembinaan umat, pendidikan, keagamaan. Sarato akan menjadi sebuah sarana untuk mempaare ukhuwah Islamiyah di tengah-tengah masyarakat. Jadi sebuah masjid berbentuk kapal di Ketapiang Sumbar dan juga menjadi salah satu ikon baru di Sumatera Barat. Boleh berkunjung ke Sinan Sumatera Barat kalau ada waktu. Menyaksikan pulau ba'a megahnya dan luar biasanya keberadaan masjid yang berbentuk kapal di Negari Ketapiang, Kecamatan Batanganai, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat.

0: Adek, ambilin remote itu dong.
1: Minta tolong kakak.
0: Dek, tolong ambilkan kakak remote.
1: Ini remotenya kakak. Bilang terima kasih kakak. Kan sudah ditolong.
0: Iya, terima kasih ya dek.
2: Ya ampun kakak, masa sih kamu harus diajarin sama adek kamu untuk sebutin apa yang memang harus kamu ucapkan?
0: Mama.
2: Kakak, kita itu harus selalu mengedepankan etika komunikasi yang baik. Sekecil apapun bantuan yang kakak minta, selalu awali dengan kata tolong. Dan sekecil apapun bantuan orang lain yang kita terima, sampaikan terima kasih. Jangan lupa juga loh kak, sekecil apapun kesalahan kita, harus sampaikan permohonan maaf.
1: Tapi ma, ade mau minta maaf sama mama. Ade tidak sengaja tumpahin sirup ke karpet baru mama.
3: Astaga ade.
1: Maafkan ade ya ma.
3: Iya deh, mama maafkan.
4: Kata tolong, maaf, dan terima kasih memiliki efek positif untuk saling menghargai satu sama lain.
5: Sembahnya titah dipulangkan kepada Allah.
6: Muni, sekarang tuh anak muda masih relate gak sih sama budaya Minang?
7: Relate lah dia. Budaya itu kan indah usang loh. Cuma kadang kita nan indah peduli. Lama-lama jadi lupo. Makonyo, lambe-lambe, jo mau ta, awak ini an balia, baa awak di Minangko.
8: Mau ta, program lintas generasi mengulas budaya Minangkabau dengan santai serta bermakna. Bersama host keren dan narasumber yang inspiratif. Dari adat, bahasa, hingga cerita orang awak, dikupas ringan tapi dalam. Mau ta, setiap Kamis minggu keempat pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Barat di Pro 2 dan Pro 4 RRI Padang. Program ini dapat ditonton juga lewat kanal YouTube RRI Padang. Mau ta, ngobrol asik ala urang awak.
9: Tahukah Anda, fakta berjalan kaki selama 5 sampai 16 menit dapat membantu mengeluarkan ide-ide kreatif dan meningkatkan kreativitas. Melansir laman Psychology Today, sebuah studi dilakukan untuk mengungkap sejumlah fakta mengapa berjalan kaki bermanfaat untuk meningkatkan kreativitas, dan ditemukan bahwa berjalan kaki membantu mengeluarkan ide-ide serta bisa menjadi solusi sederhana namun kuat untuk meningkatkan kreativitas.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari,
0: Dedi Dukun.
5: Kabasakile, jam 10 waktu Indonesia Barat.
6: Desa Padanga persiapan kontingen Kabupaten Solo Selatan untuk cabang olahraga sepak bola di ajang Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Barat. Mari dimatangkan, salah satu fokus utama tim pelatih dan kontingen adalah mencari yang pemain terbaik untuk memperkuat tim. Ketua kontingen Pemprov Solo Selatan bidang sepak bola Revaldi mengatakan perekrutan pemain untuk tim sepak bola Pemprov Solo Selatan tidak hanya mengandalkan seleksi yang dilakukan, namun melakukan pemantauan ke pemain asal Solo Selatan dan bermain di kompetisi berjenjang. Revaldi mengungkapkan tim pemantau harus selalu memperhatikan perkembangan para pemain yang tampil di berbagai kompetisi pembinaan usia muda. Oleh pengalaman mereka berkompetisi dinilai mampu meningkatkan kualitas teknik maupun mental bertanding tim.
7: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

pisang, makanan tradisional yang berasal dari Solo Selatan. Makanan ini dulunya hanya disajikan untuk acara adat seperti upacara pernikahan, kenduri, dan pengangkatan penghulu. Menurut sejumlah tetua adat Solo Selatan, kuliner ini merupakan sebuah simbol penghormatan. Oleh karena itu, pangit pisang pada zaman dulu hanya muncul

sedang ada upacara atau tradisi yang dianggap sakral. Dari segi tampilan, pange pisang berwarna kuning. Corak tersebut dihasilkan dari bumbu kunyit, salah satu bumbu utama yang wajib ada. Sementara itu, pisang yang digunakan adalah pisang kepok, dipadukan dengan pati santan kelapa, garam, vanili bubuk, serta daun pandan. Cara pengolahan pange pisang cukup sederhana. Pertama, pisang kepok dikupas kulitnya dan dibelah dua. Selanjutnya, campurkan pati santan kelapa, perasan kunyit, garam, vanili bubuk, dan potongan daun pandan. Semua bahan lantas dicampur dan dikukus selama 20-30 menit hingga pisang benar-benar empuk. Setelah didapatkan tekstur yang pas, sajian ini siap dihidangkan. Pange pisang biasanya disajikan bersama ketan putih. Rasa

0: Ada apa sih, Dek?
1: Itu, Ade tadi lihat di beberapa sudut rumah kita ada nomor-nomor telepon, kayak BPBD, pemadam kebakaran, polisi. Banyak, Bun. Itu semua teman-teman Bunda.
0: Bukan, Nak. Itu adalah nomor-nomor telepon penting yang bisa kita hubungi kalau ada kejadian darurat. Nah, Bunda sengaja letakkan di beberapa sudut supaya semua anggota keluarga kita itu bisa melihatnya.
1: Hah? Maksudnya, Bun?
0: Nah, gini. Contohnya nomor ini nih. Mm-mm. Pemadam kebakaran. Kalau di lingkungan kita itu ada kebakaran, maka kita bisa segera menelponnya untuk minta bantuan memadamkan kebakaran yang terjadi.
1: Oh gitu ya, Bun. Jadi kalau kita butuh bantuan saat ada kejadian, bisa telepon nomor-nomor itu ya?
0: Pinter nih anak Bunda.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Perempat dari Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Aduh sarap raga. Awak ada di Lama Taraso. Jadi informasi soal nasi goreng di Minangkabau ternyata itu berakal dari tradisi kuliner Tiongkok yang dibawa di dagang perantau semenjak abad ke-18. Masyarakat Minang kemudian mengadaptasi tekniko menambahkan rempah lokal, lado, bumbu khas masakan Padang untuk menciptakan cita rasa nan kaya, padeh, dan otentik. Nah, nasi goreng yang dikenal sebagai Chow Fan di Tiongkok kok bermula di masa dinasti Sui di Tiongkok, Nusa Penang. Hidanganku diciptakan karena kebiasaan masyarakat Tionghoa yang indah suko, makanan dingin dan pantangan untuk membuang sisa nasi. Dan awalnya sajian ko adalah alternatif sarapan ataupun cara praktis untuk mengolah sisa nasi di setiap rumah tangga. Nah, ciri khas nasi goreng Padang atau Minang ko dibedakan karena memang ada penggunaan lado merah giling bukan irisan cabai rawit dan bumbu khas halus. Nan kayo serupa bawang merah, bawang putih dan ebi. Dan penyajian nasi goreng pun sangat identik jo pelengkap rupuk ke rupuk merah, taluh dadar, samo taluh mutu sapi. Nah, jadi itulah ternyata nasi goreng awak ko berasal dari Tiongkok. Dan memang kisah adaptasi kuliner dan perpaduan budaya ko memang lebih dari sekedar hidangan saja di sana. Hidangan ko secara tradisional dibuat jo menumih nasi yang telah dimasak sebelumnya bersama sayuran, daging, jo bumbu dan mungkinkan proses memasak nan capek. Jadi nasi goreng ko adalah salah satu hidangan khas Indonesia dan Asia yang lezat dan praktis. Tidak hanya populer dan kayu akan energi dan karbo, tapi punya nilai historis sebagai solusi kreatif masyarakat Tiongkok dulunya dan diadopsi di awak. Informasi pertama kita di Lama Taraso. Sampai jam sabalih beko deh. Kita masih putarkan lagu-lagu dan rancak untuk Nusa Kesadonyo. Jadi pastikan di siang hari, pagi jalan siang lah dah. Sana tetap bersama perempat dari Padang. Gue bisa balik kita di pojok UMKM akan bercerita sama salah satu UMKM di Kota Padang yang inspiratif. Mudah-mudahan gue bisa menginspirasi pulau untuk adun sana membuat sebuah usaha sarupuapo langkahnya. Mulai awak langsung menikmati balik adun sana Padang lagu-lagu dan berikut itu. Kita danga kini Sri Payola anak jalan.

0: Danau Maninjau adalah danau yang terkenal di Sumatera Barat. Danau ini menghasilkan pensi atau kerang kecil air tawar. Pensi ini biasanya hidup di dasar pasir danau atau menempel di batu-batu danau. Warnanya hitam kecoklatan dan berukuran kecil seperti jempol tangan. Oleh nelayan, pensi ditangkap dari dasar danau dengan menggunakan tangguk atau tangguk. Menangkapnya cukup dilakukan dari atas sampan tradisional. Penangkapan biasanya dilakukan setelah subuh hingga matahari mulai muncul. Kemudian, hasilnya dapat segera dibawa ke pasar untuk dijual dalam keadaan segar. Pensi tidak hanya dibuat sebagai cemilan, namun juga dapat dimasak sebagai lauk pauk. Untuk dihidangkan sebagai lauk pauk, pensi yang dimasak adalah dagingnya yang kecil saja. Tentu untuk mendapatkan dagingnya, harus dilakukan dulu proses pemisahan daging dari cangkangnya. Tidak terlalu rumit, cukup merebus pensi sampai mendidih hingga dengan sendirinya cangkangnya terlepas dan dagingnya bisa diambil. Setelah itu, daging bisa diolah untuk dibuat lauk pauk dengan digulai ataupun digoreng. Selain rasanya enak, pensi juga memiliki kandungan gizi yang cukup. Hal ini didukung oleh penelitian dari perguruan tinggi daerah di Sumatera Barat. Temuan tersebut mengatakan bahwa pada daging kecil pensi terdapat gizi yang dibutuhkan untuk meningkatkan stamina tubuh dan kecerdasan otak.
1: Iya nih, mana udaranya seger. Kan kita bisa sekalian olahraga.
2: Aduh, bakalan telat nih. Sepeda yang di depan kagak minggir-minggir.
3: Woi, macet nih. Mbaknya bisa gak sih sepedaan yang tertib?
4: Sepedaan sih emang sehat, tapi harus taat aturan juga dong.
5: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: pulang pulua mak awak dari Makkah.
1: Alhamdulillah. Piak. Oh, you piak. Apa mak balu nama lupu ko ha? Kawana nama bisuak di manukan rial ko ka rupiah ha?
0: Jadi mak ka money changer wak yo.
1: Mangga lo harus ke money changer banap.
0: Iya, kalau ke manuka falas tuh, awak harus ke tampinan berizin dari BI, mak. Kalau indak bank umum devisa atau ke Kupfa BB alias money changer nan berizin, mak. Makanya lo diupiak, mak adik capek banap, mak manukan piti rial tuh. Ndak ke mama enggak bangga ya, mak, dulu pulang haji, mak.
1: Mangga lo awak ke mama enggak an matu uang murang, piak. Awak orang Indonesia, tuh bangga awak jurupiah. Kalau ndak awak, nan bangga jurupiah kok gak sial.
0: Iyo tulu tuh mak.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Tak, berkas ini cepat email ke bos ya. Hish, Tata, dengar gak sih?
4: Iya apa sih, lagi sibuk nih, jangan nama kerjaan deh.
3: Kamu tuh dari tadi main HP.
4: Lihat nih, lagi pantengin gosip artis yang lagi viral.
3: Viral, ku viralin kamu ya. Doyan liatin HP pas jam kerja, mau.
4: Ya elah, tegang amat. HP kan penting, Cin. Bagian dari perjuangan.
3: Kok perjuangan sih? Mana ada perjuangan kayak begitu?
4: Ya, kalau dulu ada HP, pemuda zaman dulu juga main HP kali.
3: Ye, enak aja. Pemuda dulu tuh sibuk nyusun strategi kemerdekaan. Neng, boleh kita main HP. Tapi lihat situasi dong. Jangan pas jam kerja. Apalagi sampai ngerasa ditambahin kerjaannya.
4: Iya, nih aku matiin HP-nya. Halo, iya bos?
5: Tata, kamu belum email ke saya berkasnya?
4: Hah? Iya.
2: Gawai atau gadget memang ada manfaatnya. Yuk bijak gunakan gadget agar bangsa ini semakin maju dan bersaing dengan bangsa lain.
6: Aduh, panas. Mau ke bank nih, setor tunai tapi takut ngantri lama.
7: Loh, kamu belum tahu ya, Rin? Sekarang kan ada agen Bank Nagari Link. Deket itu ada di depan.
6: Agen Bank Nagari Link? Apa itu, Ndi?
7: Itu loh, layanan dari mitra Bank Nagari yang hadir di sekitar kita. Bisa setor tunai, tarik tunai, transfer uang, bayar tagihan, isi pulsa, bayar uang sekolah, banyak lagi, Rin.
6: Beneran? Praktis banget dong sekarang, nggak perlu jauh-jauh.
7: Iya dong, aku udah sering kesana. Cepat, mudah, dan aman. Nggak perlu jauh-jauh ke bank.
6: Wah, asik banget. Aku jadi penasaran deh ke agen Bank Nagari Link sekarang. Kebetulan butuh yang cepet. Makasih ya, Andi, infonya.
7: Sama-sama, Rin. Memang solusi terbaik untuk transaksi keuangan yang praktis dan cepat, ya agen Bank Nagari Link.
2: Agen Bank Nagari Link, dekat, mudah, dan terpercaya. Segera kunjungi agen Bank Nagari Link terdekat di lingkungan Anda. PT Bank Nagari berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan.

0: 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat, hanya di Pro 4 RRI Padang.

0: Suara Budaya Sumatera Barat.
1: Perempat dari Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Di Suara Barang jam sabale labiah enam ini waktu Indonesia Barat. Kita bahas sobo di pojok UMKM. Tapi kita perkenalkan dulu, pakai bahasa Indonesia saja lah biar aman dan nyaman, Uni.
2: Oke,
1: selamat siang, Uni.
2: Selamat siang.
1: Uni Marfianti ya?
2: Iya.
1: Uni Marfianti ini owner sajian Uni. Wah,
2: benar.
1: Luar biasa nih, namanya agak unik juga ya, Uni ya?
2: Damar nama Minang gitu ya?
1: Iya, sajian Uni gitu. Ya. Apa nih filosofnya? Langsung aja gitu ya?
2: Okay.
1: Gak apa-apa Uni, biar menghemat waktu. Jadi lebih banyak perjalanan obrolan kita berdua kan Uni di pojok UMKM ini. Mana tahu ada inspirasi yang muncul untuk Dunsana yang lagi dengerin kita di siang hari ini. Okay. Gitu. Silakan Uni. Okay.
2: Jadi sajian Uni ini memproduksi ya makanan Minang yang salah satunya serondeng.
1: Serondeng. Oh, bukan serundeng.
2: Bukan.
1: Oh, anak ini nih.
2: Jadi gini,
1: iya.
2: Mungkin kata serondeng itu udah familiar bagi kita ya.
1: Iya.
2: Ketika kata serondeng itu diucapkan, yang terbayang sama kita tuh kentang, ubi, ikan,
1: iya,
2: teri gitu.
1: Iya, benar-benar.
2: Ya. Tapi ada serondeng yang khas Minang,
1: oh,
2: yaitu
1: iya,
2: serondeng kelapa.
1: Oh iya ya, benar-benar.
2: Serondeng kelapa.
1: Dulu kalau aku sih pernah dulu makannya di Barale-Barale.
2: Ya.
1: Tapi yang jadul-jadul nih, yang dulu-dulu.
2: Betul, betul,
1: ya, sekarang
2: betul.
1: Udah gak nemu lagi nih Uni.
2: Ya, betul, benar sekali. Jadi gitu ya. Serondeng kelapa ini syarat dengan falsafah dan filosofi gitu.
1: Wes, seperti apa, berceritalah Uni. Oke,
2: kita bercerita sedikit.
1: Cerita serondeng kelapa di Minangkabau itu khas Minang ya?
2: Ya, khas Minang.
1: Oke,
2: ini serondeng ceritanya? Kelapa ini berasal dari tanah datar loh.
1: Tanah datar,
2: tanah datar.
1: Oh, berarti Uni sendiri berasal dari tanah datar?
2: Bukan.
1: Oh, bukan.
2: Mertua saya orang tanah datar.
1: Oh, ya, mantap.
2: Jadi serondeng kelapa ini merupakan salah satu khasanah kuliner Sumatera Barat yang mulai hampir terlupakan.
1: Iya.
2: Ya?
1: Aha, betul.
2: Dalamnya ada falsafah, ada filosofi. Falsafahnya itu seperti alam takambang jadi guru.
1: Iya, itu falsafah Minangkabau.
2: Ya, benar
1: itu.
2: Ya.
1: Iya.
2: Setiap olahan kelapa ini mencerminkan nilai-nilai kehidupan dalam masyarakat.
1: Wih, mantap. Kayak gimana tuh? Ini mantap banget. Ini bercerita soalnya makanan tuh yang jarang ada cerita ya.
2: Benar.
1: Itu benar.
2: Sementara filosofi yang terkandung di dalamnya itu pertama filosofi kesabaran dan ketekunan. Mengolah kelapa menjadi serbuk seperti ini dengan proses menyangrai itu membutuhkan waktu yang lama dan pengadukan yang konstan.
1: Oh.
2: Nah, disitulah diajarkan kita gimana kerja keras,
1: iya,
2: perjuangan dalam kehidupan itu.
1: Betul-betul. Kira-kira itu mengolahnya berapa lama, Uni?
2: Lebih kurang 1 jam.
1: Oh ya, lama ya.
2: Lama
1: ya.
2: Tidak boleh berhenti.
1: Dan harus konsisten.
2: Konsisten dan HP-nya tidak boleh besar.
1: Tidak boleh besar.
2: Tidak boleh besar.
1: Oh, berarti emang step-nya itu jelas ya.
2: Benar.
1: Kalau seandainya tidak konsisten dan api cukup besar, apa yang terjadi?
2: Pengaruh ke warna, pengaruh ke aroma.
1: Oh, warna dan aroma ya, udah bakal berubah tuh.
2: Berubah akhirnya. Dia warnanya itu tidak tidak merata, abis itu aroma-aroma gosongnya terbawa gitu.
1: Oh, gitu. Ujung-ujungnya enggak enak nih produk
2: enak,
1: nih.
2: Enak, okay, banget.
1: Oke.
2: Abis itu juga falsafah yang kedua, filosofi yang kedua itu bertahan di masa sulit.
1: Bertahan di masa sulit.
2: Ya.
1: Ini kenapa nih?
2: Serondeng kelapa ini dengan proses penyangraian itu daya tahannya lebih dari 3 bulan.
1: Oh iya.
2: Semakin dia kering, semakin dia tahan gitu loh. Jadi itu mencerminkan di masa-masa sulit bagaimana sih kita harus bertahan gitu.
1: Gitu, luar biasa, mantap. Jadi itu enggak perlu pengawet atau apa tambahan ya.
2: Proses
1: penyangraian itu udah bertahan lama ya. 3 bulan ya Uni ya?
2: 3 bulan, lebih kurang 3 bulan.
1: Kurang 3 bulan ya.
2: Habis itu mencerminkan keindahan dan mencerminkan keindahan.
1: Keindahan juga keberagaman barangkali ya dalam sebuah
2: masakan.
1: Serondeng itu
2: dengan bumbu-bumbu yang sederhana menghasilkan citra rasa yang luar biasa.
1: Wes, luar biasa.
2: Itu mengajarkan kita dalam kehidupan itu untuk mencapai hasil yang maksimal itu kita enggak perlu mewah.
1: Iya, iya, tapi
2: sederhana.
1: Sederhana. Mantap. Sederhana itu juga mencerminkan kemewahan ternyata.
2: Iya.
1: Ya kan Uni ya.
2: Hasilnya serondeng kelapa.
1: Hasilnya serondeng kelapa.
2: Ya, benar.
1: Jadi itu benar-benar namanya serondeng, serondeng ya?
2: Serondeng.
1: Oh, kita selama ini mengenalnya dengan serondeng ya?
2: Karena mungkin di daerah lain versi serondeng mereka begini.
1: Tapi gitu,
2: serondeng Minangnya begini gitu.
1: Benar-benar. Ya. Emang serondeng Minang ini emang seperti yang saya sampaikan tadi itu, saya dulu menemukannya di pesta-pesta akad nikah yang lama.
2: Ya.
1: Itu memang pakai kelapa, Uni. Cuma sering berjalan waktu saya juga enggak nemuin lagi dari pakai kelapa.
2: Saking
1: nih
2: tidak menemukannya,
1: iya,
2: saya susah mempromosikan loh gitu.
1: Oh,
2: saya
1: iya,
2: jadi jabarkan ini serondeng ini gini loh, Bu. Serondeng ini gini loh, Bu.
1: Iya.
2: Gitu. Saking mulai terlupakannya.
1: Nah, itu sejak tahun berapa berusaha untuk meyakinkan orang-orang kalau ini serondeng asli Minang nih, dari kelapa nih gitu.
2: Jadi awal saya memulai ini awalnya 2025.
1: Baru setahun yang lalu ya Uni ya.
2: Karena banyak penolakan itu berarti mental saya belum mental teruji ya.
1: Bukan berarti juga ya.
2: Akhirnya saya dipertemukan di Oktober 2025 saya dipertemukan dengan tim pendamping Padang Selatan.
1: Berarti di 2025 itu memang usahanya sudah ini nih?
2: Sudah ada tapi maju mundur.
1: Oh, berarti sudah awal muncul idenya udah ini juga ya?
2: Sudah tetap ini. Habis itu di tim pendamping inkubasi itu saya digodok lah namanya itu, diberi pelajaran begini-begini. Akhirnya kembali itu mental juangnya tuh, ada pesan moral yang harus saya sampaikan.
1: Surrounding
2: ya seperti ini, filosofi yang ada terkandung itu. Makanya saya harus punya, saya bangga dengan produk saya.
1: Betul.
2: Di zaman sekarang orang lebih cenderung ke ala-ala barat-barat. Saya mau coba nih, ini loh, Minang itu unik. Mereka bisa bersaing kalau kita tahu ada cita rasa terkandungnya.
1: Betul.
2: Itu makanya saya kembali
1: berjuang. Jadi kepercayaan diri terbangun lagi, terbangun ya di 2025.
2: Banyak banget pelajaran yang dapat dari adik-adik pendamping, luar biasa.
1: Apa sih pelajaran yang bisa didapetin itu selain support dan semangat lagi? Ini mungkin hal-hal lain yang
2: itu sedikit berbekas sama saya. Ketika awal saya berjualan, saya tidak pernah menilai diri saya, nggak pernah menghargai diri saya.
1: Oh kenapa? Maksudnya bagaimana?
2: Maksudnya gini nih. Jadi dalam perhitungan pembelajaran itu ada namanya HPP, harga pokok penjualan.
1: Di situ
2: kita harus bikin berapa upah kita, berapa segala macam. Dan saya nggak pernah hitung itu gitu.
1: Oh berarti untuk berusaha atau membuat usaha itu ada perhitungannya. Ada. Dan sementara ini sebelumnya itu nggak
2: punya ilmu
1: sama
2: itu. Setelah dikasih pelajaran sama adik itu, dari pertama saya lihat, ternyata saya rugi ya selama ini ya. Saya nggak pernah hargai diri saya ya gitu.
1: Itu berkesan
2: sekali sama saya. Tapi setelah itu, saya berani nih. Ini harga jual saya. Kalau mereka menolak dengan harga segitu, berarti mereka bukan pangsa pasar saya.
1: Berarti itu tergantung lagi tuh ya. Pasar-pasar tergantung nanti bagaimana harga jual yang kita tawarkan ke mereka.
2: Ya nggak mungkin kita jualan beramal dong.
1: Iya benar, itu bukan usaha namanya itu namanya apa ya, bersedekah ya. Tapi mantap juga ya Uni ya. Nah terkait dengan HPP tadi tuh bagaimana hitung-hitungannya jadinya? Ada spilan sedikit nggak nih?
2: Jadi waktu pertama hitung-hitung HPP itu saya rugi. Rugi saya bilang ke adik-adik, saya nggak mau jualan ini.
1: Kak, jangan menyerah.
2: Kita bantu lagi mungkin dengan packagingnya ditingkatkan. Kalau packagingnya lebih bagus, berarti harga jual kakak bagus, lebih bisa naik gitu. Kalau dulu cuma pakai plastik kecil gitu sekarang enggak kak gitu loh. Jadi saya udah pede, packaging saya menentukan harga jual saya. Semakin bagus packaging, saya bisa menaikkan harga jual.
1: Berarti HPP udah selesai nih. Baru nanti naik saya ke packaging. Jadi dengan packaging ini bakal bisa menentukan harga jual. Dengan harga jual kita bakal nentuin target pasar. Wah luar biasa, step-stepnya jelas gitu ya Uni Marvianti ya.
2: Dan itu dibantu oleh adik-adik. Ketika saya terbentur dengan ini, saya langsung konsultasi dengan mereka. Mereka kasih jalan keluarnya.
1: Oh gitu. Nah gimana awal-awal Uni sudah ketemu nih mendamping dan udah melaksanakan tahap-tahap itu, bagaimana respon pasar terhadap produk yang Uni

0: menyebutkan satu aja.
1: Iya, 1, 2, 3 kali.
0: Gitu, luar biasa.
1: Dan setiap assessment itu saya ditantang sama sama orang dinas koperasi.
0: Ah, betul.
1: Bu, saya pinginnya nanti kalau ibu ke kurasi berikutnya produk ibu harus begini. Oh. Tantangan yang terakhir dikasih itu sama ibu orang dinas. Saya maunya ibu bikin serondeng ikan. Saya jawab tantangan itu dengan keluarnya serondeng ikan bili.
0: Oh, ada lagi nih produk baru ya, nih. Jadi gitu ini tuh inspirasinya adalah tantangan dari tantangan dinas koperasi karena koperasi ikutin challenge itu ya. Ya. Oh gitu. Mantap juga ya.
1: Selain ini saya juga punya produk ketan serondeng.
0: Ketan serondeng, jadi tuh serondengnya tuh bukan serondeng yang gurih aja, ya, tapi ada yang manis-manis.
1: Biasanya kalau ketan itu pasti ada yang luwo ya, kalau orang Padang bilang luwo ya.
0: Ya, betul, ya, betul, betul.
1: Tapi saya kombinkan dengan serondeng, jadi ada manis pedasnya di situ.
0: Oh, kombinasi
1: dan
0: lagi
1: itu,
0: nih.
1: Pangsa pasarnya luar biasa.
0: Oh iya.
1: Kalau saya bazar, itu yang pertama dicari itu ketan serondengnya.
0: Oh, yang best seller-nya lah best gitu, seller-nya ya. Gitu, oh, ya. Recommended-nya itu ya. Ya. Mantap.
1: Karena unik ya, baru-baru biasanya orang kan yang manis-manis ya ada pedas manisnya.
0: Iya, iya. Tapi yang menarik nih sebelum kita ke produk-produknya Uni Marvianti nih. Ya. Tadi tuh udah tahap 5 besar nih. Apa tadi Padang Champion ya?
1: Padang Champion.
0: Itu diselenggarakan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota Padang.
1: Iya.
0: Itu challenge buat seluruh UMKM yang ada di Kota Padang.
1: Ya, memperbutkan dari inkubasi. Ya, dipilih yang terbaik, nanti diadu lagi yang terbaik-terbaiknya menjadi yang lebih baik.
0: Itu udah berapa kali kurasi sih?
1: Saya udah 2 kali assessment.
0: 2 kali assessment. Iya. Apa tuh yang pertama dan yang kedua?
1: Assessment pertama mungkin dari 3 besar ya, dari 3 besar terbaik, saya masuk terpilih 1 terbaik. Oke, dari 1 terbaik itu nanti masuk ke 17 besar. Di 17 besar ini diadu lagi nih. Dan urutan saya pada waktu itu ada di 3 gitu loh. Tapi masih disaring lagi, masih ada namanya dari kecamatan Koto Tangan, Nanggalo, segala macam mereka diadu lagi gitu. Dan sekarang saya lagi di posisi itu.
0: Tentu mempersiapkan diri. Mencapai predikat yang terbaik. Apa yang sudah dilakukan?
1: Pertama saya siap menerima tantangan. Jadi kemarin ada tuh Gen Z tuh.
0: Gen Z.
1: Gen Z itu kebiasaannya kan suka pedas-pedas gitu.
0: Ya, ya, betul-betul.
1: Tante bisa enggak bikinkan kentang serondeng yang ada level pedasnya?
0: Kentang serondeng. Oh iya, iya, betul-betul. Ya,
1: level 1, level 2, level 3. Saya jabanin gitu. Kebetulan di rumah itu ada beberapa hari dipakai untuk rumah itu anak-anak les di sana dan mereka pesan gitu loh. Dia bilang, "Tante, lama-lama nih citatu tergeser nih dengan kentang serondeng."
0: Luar biasa ya perbandingannya itu. Produk nasional yang sudah melegenda ya.
1: Tapi
0: berarti di situ bisa. Iya, betul-betul.
1: Tapi setidaknya saya sudah mengasih tahu ke Gen Z ini bisa loh.
0: Iya,
1: bisa
0: iya.
1: Loh kalian nikmati.
0: Ini produk lokal loh
1: lokal,
0: yang bisa dinikmati.
1: Ya, gitu
0: ini produk bukan produk lokal tapi produk yang punya nilai histori dari sejarah Minangnya lah gitu ya Uni ya. Mas luar biasa memang. Jadi itu dari 2025 sampai 2026 itu perjuangannya memang kayaknya non-stop juga ya. Dan semangatnya juga up and down gak sih? Atau memang up terus nih kayaknya nih?
1: Harus up.
0: Harus up ya?
1: Harus terus gitu.
0: Ada kendala gak sih yang sepanjang satu tahun itu yang Uni rasain gitu?
1: Kendala pertama itu mengenalkan kembali itu. Mengenalkan kembali ini serondeng kelapa. Kalau saya bawa ke serondeng ini orang akan bilang mana uginya, mana kentangnya gitu loh, mana terinya. Saya akan jelaskan lagi, bukan ibu, ini serondeng kelapa ini khas Minang loh bu, dengan begini-begini saya terangkan semuanya. Oh gitu ya.
0: Jadi itu apa aja upaya-upaya yang sudah dilakukan tuh buat memperkenalkan itu, apakah di direct selling, pas ada event-event bazar, terus mungkin media sosial ini gunakan juga untuk memperkenalkan, oh ini serondeng Minang nih yang dari kelapa nih gitu, membuka pengetahuan orang kalau ini bukan serondeng yang biasa nih gitu.
1: Pertama media sosial pasti ya. Media sosial pasti. Habis itu di mana ada forum-forum atau saya kan ikut majelis, ada pertemuan teman ibu-ibu segala macam itu saya bawa produk.
0: Bawa produk.
1: Ya, begitulah saya memperkenalkan. Dan kemarin alhamdulillah waktu pernah saya bazar di Kota Tua. Dari media sosial saya ada pelaku UMKM juga di tanah seberang. Di Bintaro tepatnya. Dia pingin bilang kayak gini, berapa per kilo sajen Uni siap untuk ekspor ke Bintaro? Dia bilang, ekspor istilahnya.
0: Ini challenge
1: ekspor.
0: Lagi nih, challenge ya.
1: Saya pingin Bintaro dan sekitarnya itu kenal serondeng kelapa gitu.
0: Wis, luar biasa memang. Saya kira gimana nih Uni, challenge ya?
1: Saya sanggupi, cuman kemarin dia minta...

0: semuanya lengkap. Mm-hmm. Dari apa namanya perizinan, terus MOU kita bagaimana gitu loh. Mm-hmm. Dia bikinnya ini tidak sekedar kirim hari ini besok tidak lagi, tapi dia pinginnya konsisten. Jadi ada MOU yang sama-sama disepakati kedua belah pihak.
1: Oke, mantap ini. Kita bakal cerita lagi nih Dusana Paranga, dan Dusana bisa langsung berinteraksi bersama kita di 0751 824 14 14, atau bisa langsung di 08 11 66 09 24 0. Tapi sebelum itu kita break sebentar ya Uni ya. Barangkali ini akan menjadi sebuah rasa penasaran buat Dusana Paranga. Kita akan lanjut lagi perbincangan tentang sajian Uni di siang hari ini.
2: Siapa yang tak kenal dengan kantong semar? Tanaman unik berbentuk kantong membuncit seperti perut semar ini kita ketahui sebagai tanaman penangkap serangga. Itulah mengapa kantong semar disebut sebagai tumbuhan karnivora. Tapi tahukah Anda kalau kantong semar sebenarnya memiliki manfaat yang besar untuk manusia, khususnya pendaki gunung atau penjelajah hutan? Pasalnya, mereka tidak perlu takut kehausan jika kehabisan stok air minum. Sebab kantong semar merupakan sumber air yang layak untuk diminum, karena pH-nya netral, berkisar 6 hingga 7. Tapi jangan lupa, pilihlah air kantong semar yang masih dalam keadaan tertutup. Sebab kantong semar yang terbuka biasanya sudah terkontaminasi dengan serangga. Jika kantong sudah terbuka, pH air menjadi 3 dan rasanya pun akan menjadi asam. Di Indonesia, kantong semar banyak ditemukan di hutan wilayah Kalimantan dan Sumatera.
3: Keindahan di masa remaja akan berubah menjadi petaka jika remaja larut dalam hura-hura dan euforia hedonisme. Gaya hidup ini bisa menjebak remaja pada pergaulan bebas, narkoba, dan tawuran. Mengisi masa remaja dengan kreativitas dan skill akan memberi keindahan nyata di hari depan. Sangat disayangkan jika masa depan dikorbankan hanya karena keindahan semu.
2: Rompak RRI Pagan, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: 104 dari Padang, suara budaya Sumatera Barat. Oke. Di suara Padang kita balik lagi di program Pojok UMKM. Kita masih bersama dengan Uni Marfianti, owner Sajian Uni. Nah, ini tadi kenapa sih namanya Sajian Uni? Ada filosofi lagi enggak sih Uni?
1: Enggak sih. Awal enggak pertamanya itu ya? Namanya kerupuk ubi serondeng empat saudara.
0: Kerupuk ubi
1: serondeng empat saudara.
0: Serondeng empat saudara. Nah,
1: Setelah saya masuk inkubasi, saya juga konsultasi sama adik-adik. Kayaknya kerupuk ubi serondeng empat saudara itu kayaknya namanya enggak terlalu menggigit lah gitu.
0: Karena agak, memang agak repot juga agak buat penyebutannya ya.
1: Abis itu oke, diusulkan sama adik-adik itu The Kriuk.
0: The Kriuk.
1: Ya, The Kriuk.
0: Tapi ada brand juga ya.
1: Ya. Terus saya bilang The Kriuk itu cuma terfokus pada makanan yang kriuk-kriuk doang, dia bilang gitu. Saya enggak mau, saya maunya saya bisa dengan semua produk nantinya gitu.
0: Oh iya iya, enggak segmented lah produknya ya.
1: Akhirnya jatuhlah ke Sajian Uni gitu.
0: Gitu.
1: Jadi dengan Sajian Uni ini apapun mungkin suatu saat saya bisa beralih ke produk lain, ke apa yang lain gitu, tapi tetap masih berkas Minang.
0: Oh, gitu ya filosofinya. Ya. Jadi memang ada harapan expand.
1: Ya,
0: apapun itu nanti yang bakal dibikin produknya ya, gitu ya Uni ya. Dan saat ini tuh produknya apa aja nih? Ini kayaknya di depan di atas meja udah banyak, ada 4 jenis ini kayaknya.
1: Sebenarnya ada 5 ini.
0: Ada 5. Satu lagi kemana dia? Kececer.
1: Eh, 6.
0: Oh, 6. 2 lagi kececer Uni.
1: Ini yang pertama kerupuk ubi serondeng.
0: Kerupuk ubi serondeng.
1: Iya, kerupuk ubi serondeng ya.
0: Heeh.
1: Tetap bahan dasarnya serondeng. Habis itu ini saya bikin pas jalan yang pertama dikasih sama orang dinas.
0: Oh, yang itu apa?
1: Serondengnya aja.
0: Oh, serondeng aja.
1: Iya, serondengnya aja. Jadi serondengnya aja. Serondeng ini bisa kita makan pakai apa aja, mungkin pakai nasi, pakai jadikan lauk juga. Jadi bisa terpisah.
0: Iya, iya.
1: Kalau ini jange serondeng.
0: Oh iya iya, kerupuk jange ya.
1: Kerupuk jange. Kalau yang ini bilih.
0: Bilih.
1: Bili.
0: Jadi itu sebenarnya ini serondengnya dasarnya sama nih.
1: Sama nih.
0: Kecuali yang bilih nih, bili. Karena ada tambahan ikan bilih di dalamnya ya.
1: Terus juga ada belut serondeng.
0: Belut serondeng. Oh, jadi 6 tadi ya.
1: Ya, sama ketan
0: serondeng. Ketan serondeng. Oh, itu best sellernya paling tadi ketan serondeng.
1: Ketan serondeng.
0: Itu disukai sama anak-anak.
1: Anak-anak juga. Genze. Ya, semua.
0: Oh, semua ya. Oh, kalangan ya. Suka
1: karena
0: ya.
1: Karena ada manis pedes-pedesnya gitu.
0: Oh, gitu. Oke, ini udah pokoknya semuanya bahan dasarnya serondeng ya Uni ya,
1: serondeng
0: ya.
1: Serondengnya
0: ya.
1: Cuma dikombinasikan dengan yang lainnya.
0: Iya, tapi ini bukan topping ya namanya, tapi apa sih namanya? Isiannya lah ya, isiannya ada kerupuk ubi, ada
1: kerupuk jange.
0: Tapi ini serondeng Minang ini memang enggak ada kacangnya Uni ya?
1: Enggak.
0: Oh, gitu asli begitu ya?
1: Asli begitu.
0: Karena kan kita tahu sih serondeng mana kacangnya nih, makan ikan asinnya begitu ya.
1: Gitu, makanya
0: oh, iya.
1: Ketika ini saya promosikan orang bilang mana kacangnya, mana ikan, mana teri-nya gitu
0: kan. Awal melempar ke pasaran itu banyak antusias.
1: Pertama itu pasar saya sebenarnya itu dari ibu-ibu ya, teman-teman.
0: Dari ibu-ibu.
1: Telepon kalau saya bikin status ini udah ready, mereka telepon minta dong.
0: Oh, dari gitu. Oh, berarti itu dari ini dulu ya. Dari mulut ke mulut
1: dari
0: nih.
1: Mulut ke mulut
0: awal
1: dulu,
0: nih.
1: Habis itu sekarang sudah masuk juga nih ke Zaitunmor udah masuk.
0: Oh, udah.
1: Kalau ke Budiman mungkin akan OTW masuk.
0: Oh, OTW masuk ya.
1: OTW masuk
0: gitu. Oh gitu ya, luar biasa ya. Kita coba cek ini dong, pengen tahu proses-prosesnya bagaimana nih. Mungkin dari bahan yang dipakai itu pasti harus yang bagus juga dong kelapanya Uni. Emang ada kriteria kelapa juga ya untuk buat serundeng ini ya?
1: Ada.
0: Apa nih?
1: Kelapanya itu tidak boleh tua, juga tidak boleh muda.
0: Oh, ini kelapa transisi.
1: Bukan.
0: Kelapa remaja ya?
1: Bukan gitu ya.
0: Bukan ya?
1: Kalau istilah Minangnya itu, kalau kita cari ke orang jual kelapa, kita bilang Mangarawai.
0: Oh, Mangarawai. Baru kali ini hari mendengar.
1: Nah, itu dia.
0: Mangarawai. Itu kalau di apa sih artinya itu Mangarawai apa sih? Ada di tengah-tengah gitu.
1: Ah, nah itu dia itu.
0: Oh, gitu. Kelapa Mangarawai ya.
1: Enggak muda, enggak tua.
0: Enggak tua. Tapi gitu. Susah juga ya. Cuma orang yang jual kelapa tahu
1: ya,
0: itu.
1: Ya, udah kita kan udah punya tempat. Jadi kalau udah telepon
0: satu stokis.
1: Iya. Udah telepon, udah pesan segini, ya, dia tahu itu. Mangarawai Uni, ya, standby.
0: Gitu.
1: Jadi,
0: gak
1: boleh tua, enggak boleh juga muda.
0: Oh, itu syarat kelapanya satu aja. Nah, and then
1: yang inti pertamanya yang membedakan serondeng Minang ini dengan yang lainnya terletak pada daun kunyitnya.
0: Daun kunyit.
1: Ya. Mungkin gimana? Kita pernah ketemu serondeng yang di daerah lain. Mereka tidak punya pakai daun kunyit, mereka cuma pakai daun jeruk. Tapi kita pakai daun kunyit dan pakai daun jeruk. Jadi aroma itu yang bikin khasnya.
0: Gitu. Hmm, gitu ya. Itu memang dasarnya kita memang pakai daun kunyit.
1: Pakai daun kunyit.
0: Ya? Oh,
1: cuman resep... Minang aja yang pakai daun kunyit. Cuman Minang aja.
0: Cuma Minang aja ya. Selebihnya kalau... cuma daun jeruk ya.
1: Daun jeruk.
0: Luar biasa. Terus, berarti udah bumbunya tuh.
1: Habis itu proses pembuatan.
0: Oh, berarti cuma dua ya daun kunyit?
1: Bukan, itu ada cabai juga.
0: Oh, ada cabai.
1: Bawangnya ada
0: bawang merah.
1: Tidak.
0: Oh, enggak, bawang apa?
1: Bawang putih.
0: Bawang putih.
1: Putih aja, enggak gitu. Pakai bawang merah.
0: Oh, iya benar.
1: Karena itu aromanya akan khas gitu loh kalau pakai bawang.
0: Itu bumbunya sederhana juga ya.
1: Sederhana, makanya dari bahan-bahan yang sederhana.
0: Sederhana bisa menjadi rasa yang luar biasa. Gitu ya. Tapi enggak mungkin juga ini bakal spill berapa.
1: Takarannya gitu,
0: kan?
1: Itu ibaratnya rahasia dapur.
0: Itu rahasia dapur. Oke, abis itu bumbu udah nih.
1: Cabai
0: kelapanya udah, cabai udah, apa lagi nih?
1: Udang ebi ya, udang.
0: Oh, ebi.
1: Iya, ebi.
0: Iya, udang kering ya?
1: Udang kering, kecil-kecilnya itu.
0: Cuma berarti itu mutlak ya, udah harus ada ebi ya?
1: Kalau untuk kerupuk iya, tapi kalau untuk bilih sama belut enggak.
0: Oh, diganti gitu ya.
1: Belut, bilih sama ketan itu enggak pakai.
0: Tapi tidak unik ganti pakai ikan asin.
1: Enggak.
0: Kenapa?
1: Karena itu gimana ya aromanya jadi nggak enak.
0: Oh, berbeda ya rasanya nih ya. Gitu. Oh gitu.
1: Kalau ikan udang kering itu kita goreng atau kita sangrai itu kan aromanya lebih gimana gitu.
0: Lebih
1: unik aromanya dibandingkan beda betul kalau kita pakai ikan asin.
0: Gitu ya. Mantep. Ini tuh benar-benar apa? Unik tidak mencoba untuk apa? Kalau dari tahap ini semuanya udah dilalui nih secara administrasi nih. Izin berusaha, terus hakinya.
1: Kalau haki belum.
0: Belum. Nah, ini kan maksudnya tuh kan otentik ya? Otentik khas Minang ya. Bukan tidak mungkin someday nanti bakal ada yang aduh, niru nih gitu. Padahal first-nya adalah Uni yang punya gitu. Apa katanya mencoba untuk
1: kita akan OTW ke situ.
0: OTW, ya. Berarti ada dua yang OTW tadi Uni. OTW masuk ke salah satu
1: minimarket
0: ya, yang OTW, terkenal di Padang sama OTW ini ya.
1: Yeah.
0: Oh gitu. Emang kenapa belum di ini? Ini.
1: Bukan lagi masih proses gitu.
0: Oh, masih proses. Iya, iya. Dan tetap akan di dipatenkan dengan nama Sajian Uni.
1: Sajian tetap dengan Sajian
0: Uninya. Ini saya juga ngelihat logo nih. Ada filosofi ini kayaknya ada ibu-ibu berjilbab sama
1: warna juga ya?
0: Iya.
1: Warna tetap dong Minang diangkat merah,
0: merah ya,
1: kuning, hitam, marawa gitu ya. Tetap
0: iya, benar-benar. Kalau itu
1: rumah adat.
0: Huh?
1: Oh, terus wanita berjilbab, yaitu menggambarkan Bunda Kandung ya.
0: Iya, betul-betul gitu. Ya, wah, mantap.
1: Jadi begitulah.
0: Filosofis banget ini semua ya. Jadi tuh tidak hanya sekadar makanan tapi ada nilai di dalamnya yang bisa kita.
1: Dan momennya tetap tepat
0: Padang
1: menuju Gastronomi City.
0: Wes, mantap. Ada tuh mengarah-arah ke situ ya.
1: Iya, ada mengarah-arah ke situ.
0: Mungkin ada produk baru yang nanti bakal ada di launch juga ketika nanti launch-nya ini.
1: Tergantung challenge kali ya.
0: Oh, kalau ada challenge lagi dibikin lagi.
1: Dibikin lagi, dicoba gitu. Tertantang lagi gitu.
0: Tapi untuk challenge baru tadi tuh yang ini ya, Uni ya, Billy ya.
1: Billy.
0: Itu bagaimana prosesnya? Ada beberapa proses yang sehingga ditemukan rasa yang benar-benar pas.
1: Kalau dibilih, saya beda dengan yang ini resepnya. Saya memakai resep yang lebih ke ada bawang putih, bawang merahnya tetap nih, bawang merah tetap.
0: Oh gitu.
1: Saya tidak memakai ebi di sini. Karena kalau pakai ebi nggak mungkin kan bilih sama ebi nanti berantem.
0: Iya, jadi nggak apa sih rasanya
1: dong gitu ya. Makanya saya nggak pakai ebi di sini, cuman pakai bilihnya. Abis itu. Kenapa saya ambil bilih? Nah, ini pertanyaan lagi nih. Karena bilih itu juga berasal dari tanah datar.
0: Betul, betul.
1: Ya kan?
0: Itu kuliner endemik juga ya, spesifik juga ya.
1: Saya sandingkanlah mereka berdua serondeng dengan bilihnya gitu.
0: Betul, betul.
1: Begitu.
0: Tapi kenapa menambahkan bawang merah di dalamnya?
1: Karena menimbulkan rasanya juga berbeda.
0: Oh, gitu. Ya. Lama enggak sih?
1: Saya coba sih dengan bawang ini.
0: Oh, ada trial error itu beberapa kali itu.
1: Rasanya nyaris-nyaris kayak gini ya. Terus kita coba lagi nih. Oh, harusnya cocoknya pakai bumbu ini. Dikasih bumbu yang ini gitu loh.
0: Oh gitu, akhirnya nemunya pasnya di bawang merah gitu.
1: Bawang merahnya.
0: Tapi dari harga pasti lebih mahal dong. Karena Billy kan juga cukup ini ya.
1: Billy itu PO dulu nih.
0: Nah, itu dia.
1: Di PO dulu baru saya bikin.
0: Di PO dulu kan ya. Iya, soalnya kan dia juga bukan setiap hari bakalan ada kan ya. Uni Marfianti.
1: Kebetulan nih ada tuh orang-orang dari Dinas Koperasi juga pesan untuk hari Minggu besok.
0: Gitu. Jadi ini semuanya udah pada stokis masing-masing nih ya, sudah jelas stokisnya ya. Pernah mengalami kendala materi atau bahan produksi yang mungkin tidak ada, atau memang wah harus nyari yang KW, akhirnya nanti bakal pengaruh ke rasa akhirnya gitu.
1: Ini kan bahan-bahannya sederhana sekali dan gampang ditemukan. Kemarin kendalanya cuman packaging ya.
0: Packaging.
1: Waktu harga plastik naik gitu kan ngaruh tuh gitu. Kita mikir-mikir gitu loh. Kalau gitu. Sejauh untuk bahan baku
0: aman semua ya. Aman semua ya, enggak ada masalah ya. Berarti juga enggak ada pernah dapat testimoni yang agak-agak gimana dari customer ya Uni?
1: Sejauh ini belum.
0: Sejauh ini
1: cuman
0: belum ya.
1: Mereka mengalami tantangan terus. Kalau dikombinkan dengan ini enak gak ya? Kalau dikasih ini enak gak ya? Pertanyaan begitu.
0: Tadi yang tantangan anak Genzet yang udah?
1: Udah, cuman masih level, menentukan level 2, level 3 itu masih saya kasih pedas semua. Dan mereka sih asik-asik aja gitu loh. Saya kasih, mereka dalam waktu yang bersamaan level 3 ya Ante, level 5 ya Ante, kasih susah juga tuh. Karena saya baru tuh, ya udah sesamakan aja gitu. Akhirnya enak juga walaupun pedasnya sama gitu loh.
0: Oh, cuman gitu. Mereka nggak nyadar kali ya?
1: Nggak nyadar, karena
0: levelnya sama.
1: Karena Gen Z kan ya, begitu, kalau pedas tuh udah satu tantangan bagi mereka tuh. Udah melewati pedas tuh udah tantangan gitu.
0: Bener. Oke. Okay. Uni ini sejauh ini pemasarannya udah seperti apa sih? Tadi udah masuk ke beberapa toko, udah kerjasama dengan beberapa toko. Kemudian mungkin open order di online juga.
1: Abis tuh saya lagi kerjasama.
0: Apa nih kerjasama?
1: Sama salah seorang, salah pelaku juga ya. Dia peternak itik.
0: Ini ada korelasinya?
1: Ya, habis itu dia lihat sosial media saya, terus dia telepon. Bukan telepon, dia langsung datang ke rumah.
0: Oh iya.
1: Dia bilang kayak gini, kalau sajian Uni bisa bikin itik serondeng.
0: Wah, mantap juga.
1: Saya langsung tuh invest 10 itik dengan cuma-cuma. Tapi bikin ya Uni versi frozennya, versi yang siap sajinya gitu, gitu kan. Kalau Uni siap dengan menunya, dengan komposisinya, yuk kita MOU.
0: Ini project baru berarti nih?
1: Insya Allah.
0: Kapan nih project baru yang kemarin baru munculnya Uni?
1: Ketika saya bazar di Kota Tua.
0: Tahun?
1: Bukan tahun, 2 minggu yang lalu.
0: Oh baru? Ya, oh, mantap. Terus,
1: jadi
0: terus?
1: Itu bersamaan dengan yang orang Bintaro, orang Tangerang telepon saya juga dia mau serondeng.
0: Oh, project lagi?
1: Project dalam waktu yang bersamaan, jadi pada hari itu ditelepon dengan dua orang sekalian yang Bintaro dia pingin juga, tapi dengan
0: Bintaro apa ya?
1: Bintaro dia minta kerupuk.
0: Oh kerupuk, kerupuknya kerupuk apa?
1: Kerupuk ini, kerupuk
0: Iya.
1: Kalau yang punya itik, dia bikinnya itik serondeng. Jadi orang tidak kenal hanya bebek sawah.
0: Ya betul.
1: Iya kan, lidik jauh tapi lidik serondeng dong.
0: Itu gitu sesuatu yang baru ya, produk baru yang harus buat. Itu challenge-nya berat juga tuh. Gimana Uni nyangkupin?
1: Masih mencoba, dia bilang kapanpun Uni siap dengan komposisi bumbu, sampaikan ke saya.
0: Berarti sekarang masih proses pencarian.
1: Masih proses pencarian komposisi yang tepat.
0: Soalnya susah ya Uni, itik itu bukan kuliner yang gampang diolah kan.
1: Ya benar.
0: Kalau nggak amis keras.
1: Benar. Makanya saya belum bisa sanggupi, tapi dia bilang dia kasih kesempatan saya, kapan Uni siap, yuk kita mulai.
0: Berarti sekarang masih on proses?
1: Masih on proses.
0: Bagaimana perkembangan prosesnya, progresnya?
1: Kembali di ke apa? Masalah itik tadi, kerasnya apa segala macamnya.
0: Iya,
1: jadi masih belum ketemu yang tepat gimana-nya gitu loh.
0: Oh gitu ya. Tapi ini challenge yang cukup besar ya menurut Uni ya.
1: Dan menantang.
0: Menantang ya, iya. Dan hasilnya nanti bakal luar biasa juga. Kalau seandainya itu muncul, itu mungkin bahkan bisa nasional ya. Karena
1: pinginnya sajian
0: itik lado hijau itu kan memang spesifiknya dari Minang nih.
1: Ya.
0: Nah apalagi yang muncul serundeng.
1: Gitu.
0: Luar biasa banget. Ini semangat dari kita. Selalu untuk apa Uni berapa sih namanya?
1: Berinovasi.
0: Inovasi. Ya, nah, itu apalagi ada challenge seperti itu. Mantap. Nah, untuk harga boleh spill, enggak apa-apa Uni. Mana tahu nih dusun penangga kita pengen juga nih. Wah, beli dong gitu. Berapa sih harganya dong? Nanti nge-view-nya di mana juga nih, Instagram ataupun media sosial buat.
1: Oke. Kalau untuk kerupuk ini ukuran 100 gram, saya jualnya cuma 10.000.
0: Enggak mahal juga ya?
1: Enggak mahal juga gitu. Kalau ini juga 10.000.
0: Itu tok serundengnya aja nih,
1: serundengnya aja. Kalau jange agak naik dikit.
0: Karena kerupuknya juga mahal, iya.
1: 15.000.
0: Ya, naik 5.000 ya.
1: Ah, yang ini naik juga lagi nih, Billy.
0: Oh iya, apalagi Billy-nya. Tapi itu harus order beberapa hari sebelum ini ya.
1: Ini saya jual 25.000.
0: Iya, memang kayaknya
1: kalau orang tahu dia enggak nawar lagi.
0: Iya, betul. Rasa dengan harga dan bahan imbang lah semuanya gitu ya. Uni dalam pengerjaan, proses pengerjaan semua ini, Uni kerja sendiri?
1: Iya, sejauh ini sendiri.
0: Oh, berarti memang sabar banget dong?
1: Saya coba ketika mengolah serondengnya dibantu anak. saya kecewa dengan hasil.
0: Oh iya, kenapa?
1: Karena mereka nggak sabar gitu. Sementara untuk mengolah dia jadi betul-betul garing dengan warna yang tidak gosong.
0: Iya betul.
1: Itu betul kesabaran. Gitu.
0: Iya betul.
1: Jadi untuk pengolahan ini saya nggak bisa lepaskan ke orang.
0: Udah pernah mencoba ke anak nih, orang yang terdekat sama keluarga udah ngasih juga tutorial dan juga penjelasannya sejelas-jelas mungkin.
1: Oh. Cuman hasilnya nggak seperti yang saya harapkan. Jadi akhirnya ya saya masih untuk pegang. Membikin surroundingnya harus saya sendiri.
0: Baru nanti packagingnya dibantu sama anak-anak gitu. Mantap. Nah, untuk membuat atau menghasilkan sebuah produk ini tuh butuh berapa lama nih? Satu hari selesai berapa produk?
1: Berapa item?
0: Berapa item?
1: Terkendala kita kan cuma di surrounding. Yang penyangraiannya butuh lebih 1 jam.
0: Oh iya betul. Kan?
1: Berikutnya ya paling-paling setengah hari cukup lah.
0: Berarti beberapa. Intinya tuh di surroundingnya dulu nih.
1: Kalau surroundingnya udah selesai, yang belakangnya masih gampang.
0: Itu dalam sehari bikin berapa banyak surrounding? Ini kan udah tinggal bikin surrounding, nanti mau kerupuk-kerupuk gitu kan.
1: Surrounding ini untuk 10, dia kan mengalami penyusutan itu udah.
0: Iya, penyusutan.
1: Jadi
0: ya.
1: Kalau ini, kalau 2 kilo 2 buah kelapa, 900 gram itu hasil yang terima jadi surrounding itu cuma 600.
0: 2 buah kelapa?
1: 2 buah kelapa.
0: Kecil ya?
1: Kecil jadinya karena dia kan gak harus kering kan?
0: Iya betul.
1: Akhirnya dia ringan.
0: Iya betul.
1: Nah, jadi
0: betul.
1: 900 beratnya dari 2 kelapa yang belum disangrai jadi 600 gram. Jadi sehari itu saya bisa bikin 10 sampai 15 kelapa.
0: 10 sampai 15 kelapa berarti berapa paket tuh nih yang ini?
1: Paling-paling dapat 20-25.
0: Oh, gak banyak juga ya.
1: Gitu lah.
0: Tapi tuh akhirnya ini kerja tiap hari tuh.
1: Per 2 hari. Karena tiap hari teller juga bikin surroundingnya
0: ya. Iya gitu. Betul. Belum lagi ngejagain surrounding 1 jam ya. Tapi nonton rajin juga boleh tuh.
1: Boleh, tapi apinya jangan besar.
0: Iya benar. Bisa stabil gitu ya. Gitu ya, siap-siap, mantap juga nih. Nah, ini bisa jadi teman makan apa aja ya, lontong, nasi goreng, nasi putih juga enak ya ini ya. Sejauh ini pesanan terjauh dari mana nih pasaran ini? Ada yang sudah minta keluar
1: Bandung. Kebetulan ada itu yang saudara bukan teman ya, teman saudara yang beralih di Bandung. Dia minta surroundingnya.
0: Surroundingnya aja nih.
1: Surroundingnya aja mungkin di sana enggak tahu dia kombinkan dengan apa, yang penting dia minta surroundingnya aja.
0: Wah, mantap. Sebanyak tuh.
1: Ya, waktu itu sekitar 25 kilo lah.
0: Jadi, nah Uni punya planning apa? Maksudnya ini di Bandung nih, walaupun sebenarnya Bandung karena ada permintaan khusus ya. Nah, Uni pengen gak ini tuh keluar kota juga di selain daerah dari Bandung? Ada gak langkah-langkah tuh mungkin dari pendamping juga? Wah, lakukan ini Uni biar kita bisa lebih luas nih pemasarannya nih gitu.
1: Kalau luar kota kayaknya kedekatan.
0: Oh, maunya luar.
1: Sampingnya luar negeri.
0: Mantap. Nah, itu gimana tuh usaha itu di luar negeri tuh?
1: Kenapa bisa termotivasi gitu loh?
0: Iya.
1: Jadi gini, saya pernah baca sebuah jurnal online ya, Singapura itu, penulisnya Dennis Placer. Dia bilang begini, andaikan orang tahu betapa gurihnya serondeng kelapa itu, dia tidak akan biarkan meja makannya kosong dengan serondeng kelapa.
0: Itu memang asli.
1: Dia orang Singapura yang
0: bilang. Orang Singapura.
1: Singapura ya. Saya nggak tahu dia apa vlogger makannya. Tapi dia menulis begitu. Tapi sayangnya katanya, serondeng kelapa itu susah ditemukan di daerah asalnya sendiri. Benar loh.
0: Rivers itu Padang.
1: Padang.
0: Oh iya.
1: Serondeng kelapa kan Padang.
0: Iya betul.
1: Benar kan, serondeng kelapa di daerah sini susah ditemukan.
0: Iya benar.
1: Andaikan mereka bisa menyandingkan rendang dengan serondeng. Itu kan kontras tuh. Kalau rendang dengan empuk-empuknya, daging yang empuk ya, sementara serondeng dengan tekstur yang gurih dagingnya
0: dan renyah ya.
1: Itu sebuah sensasi yang luar biasa.
0: Betul. Kan? Jadi kebayang tuh enaknya ini rendang sama serondeng jadi lapar
1: nanti kan? Dicoba nanti ya. Oke ya. Jadi itu buat motivasi saya. Jadi saya punya berpikir kayak gini. Kalau rendang bisa mendunia,
0: kenapa tidak serondeng?
1: Saya pinginnya pertama nih, serondeng kelapa jadi tuan di negerinya sendiri.
0: Betul.
1: Selanjutnya dia akan juga ikut serondeng kelapa tuh.
0: Iya benar. Berarti PR ini banyak tuh. Nah,
1: makanya butuh dukungan dari semua pihak sampai serondeng juga mendunia.
0: Betul. Wah, mantap. Mudah-mudahan sesaat bakal terwujud ya Uni ya. Tapi dalam hal modal bagaimana? Karena pengen mewujudkan itu ke nasional dunia pasti butuh modal juga kan Uni. Nah, ini gimana nih ceritanya Uni, persiapannya apa aja nih untuk mencapai goals yang tadi?
1: Harusnya ada suntikan modal kali ya.
0: Harusnya iya kan, itu nasional, internasional, besar.
1: Gimana? Mungkin ada yang mau nyuntikan modal kali?
0: Modal ya. Nyuntik modal aja, modal udah. Modal. Bukan duitnya ini ya. Iya gimana?
1: Ya, mungkin ya kerjasama dengan semua pihak kali ya.
0: Sudah ada arahan dari dinas koperasi dan lain-lain atau mungkin udah mencari apa di internet gitu?
1: 2 hari yang lalu Padang TV juga ke rumah meliput. Alhamdulillah. Di hari yang sama dinas pariwisata juga datang. Dan saya berharap itu angin segar buat sajian ini.
0: Betul.
1: Jadi kedepannya mungkin pihak-pihak lain bisa juga melihat ada loh produk daerah yang terlupakan.
0: Iya benar.
1: Tapi butuh sokongan untuk berdiri. Sajian ini lebih kurang 10 bulan.
0: Apanya?
1: Berdirinya.
0: Iya benar ya, dari Januari.
1: Jadi ibarat anak kecil. Dia baru mencari tempat untuk berpegangan.
0: Iya benar.
1: Seperti itulah sajian Uni. Dia butuh tempat untuk berpegang sampai dia bisa tegak berdiri.
0: Betul. Dan Uni nggak bisa sendiri ya.
1: Nggak bisa sendiri.
0: Butuh bantuan yang ada di sekeliling dia. Betul. Siapapun itu. Dan mungkin nanti kita juga punya ini Uni. Kita mau liputan juga deh kalau gitu.
1: Oh boleh.
0: Iya,
1: dengan senang hati.
0: 24, iya.
1: Dengan
0: nanti kita kontak-kontakan lagi ya Uni.
1: Boleh.
0: Luar biasa memang usahanya Uni. Baru usia 10 bulan aja udah. Ini ya Uni ya.
1: Semoga saja.
0: Planning dalam waktu dekat ini apa ya Uni?
1: Ya itu OTW minimarket.
0: OTW minimarket ya.
1: Mau itu Budiman, Aci Akmar, pokoknya minimarket yang di Padang kita hajar semua tuh.
0: Ya. Terus gimana kalau menurut pandangan Uni? Jadi kan kita bicara soal apa sih kuliner tradisional, kuliner tradisi yang udah hampir hilang dulu. Uni ini terakhir menemukannya tahun berapa?
1: Saya nggak ingat tahun berapanya.
0: Iya. Saya juga lupa. Nah. Gimana menurut Uni eksistensi kuliner tradisi saat ini?
1: Gimana ya? Saya sedikit miris dengan kondisi terutama Gen Z ya.
0: Gen Z, iya.
1: Mereka itu kayaknya dengan kuliner-kuliner daerah tuh agak mulai kayaknya gimana nih? Contohnya nih, saya pernah itu bikin kacimui di rumah.
0: Kacimui. Iya. Kacimui. Enak itu.
1: Terus anak saya bilang ini, Mama ini apa? Jadul kali.
0: Iya.
1: Bener. Saya langsung tuh dengan emosi yang meledak.
0: Ngomong apa kamu gitu?
1: Jadul apaan? Ini khas Minang loh. Kalau emang khas Minang, kenapa nggak pernah ada, nggak pernah kelihatan gitu loh. Jadi, aduh benar juga ya. Saya harus nerangin kayak mana. Benar di momen-momen tertentu aja kacimui itu diketemukan. Gitu.
0: Iya.
1: Dan mereka bilang kacimui namanya apa juga lagi kacimui yang ngetren kayak
0: gitu. Gaul gitu ya.
1: Iya.
0: Kecimur gitu ya.
1: Benar-benar.
0: Iya benar-benar.
1: Jadi kayaknya benar kita butuh usaha dan sinergi semua pihak, semoga kuliner-kuliner tradisional kita bangkit
0: bisa
1: kembali.
0: Bisa up lagi ya.
1: Dan momen gastronomi city ini momen yang tepat.
0: Benar, kan? Makanya Uni juga pengen beriringan dengan momen ini ya.
1: Iya, betul. Makanya apun challenge yang saya kasih, yang dikasih
0: dijabanin.
1: Yang penting yuk serunding maju gitu.
0: Benar. Berarti challenge yang terdekat itu adalah itiak tadi ya Uni ya.
1: Itiak
0: serundeng. Ada challenge baru dari ini?
1: Sejauh ini belum.
0: Belum ya?
1: Belum ya. Tapi siap terima tantangan.
0: Siap terima tantangan. Nomor kali nanti ada yang chatting Uni kan?
1: Oh iya benar.
0: Instagramnya ada enggak nih?
1: Ada, sajian Uni juga.
0: Sajian Uni juga. Ya. Tapi saya kayak pernah nge-view Instagramnya ada kue ya?
1: Itu ketan kali yang kuning di atas ada putihnya gitu ya?
0: Iya, bentukannya kayak cetakan kue
1: iya,
0: gitu
1: benar,
0: ya?
1: Iya benar kecil. Ketan putih dia.
0: Oh ada, itu serundeng ya?
1: Serundeng.
0: Oh tapi bentukannya berarti bukan kayak bubuk serundeng begini Uni ya untuk yang
1: udah,
0: ketan serundeng?
1: Udah dicetak. Ada ketan di bawah, serundeng di atasnya.
0: Wih mantap, memang luar biasa ya. Jadi saya kebayang apalagi tadi ada telepon deh. Coba deh kita terima satu telepon sebelum kita tutup siarannya. Mana nih? Nih. Halo. Assalamualaikum.
2: Halo, assalamualaikum Ari.
0: Waalaikumsalam. Bunda Nur ya?
2: Iya, dari Bundo.
0: Iya, silakan Bundo, mau nanya apa?
2: Ini ya yang mau saya tanyakan sama Umi. Kalau serundeng itu biasanya kan kayak gitu kan, untuk bumbu gulai rendang gitu kan, misalnya di kelapa itu disangrai, terus digiling, jadi bumbu gitu, misalkan kayak itu ke rendang kan, bumbu gulai rendang. Jadi yang serundengnya ini gimana? Nggak ada digiling atau cuma itu aja? Kelapanya aja di disangrai gitu, nanti dikemas jualnya pakai dikemas pakai kemasan plastik gitu atau gimana. Kalau saya juga ada juga tuh adik saya bikin serundeng tuh, tapi serundeng itu digiling gitu kan, jadi dijual ke itu ke pasar lubuk buaya, udah dikantong-kantongin gitu kan. Nah, jadi ini serundengnya cuma itu untuk teman makan nasi atau memang untuk bumbu rendang bisa juga. Kalau boleh tahu satu bungkusnya berapa dan lokasinya di mana, Uni?
0: Itu aja Bun. Pertanyaannya.
2: Terima kasih
0: Bun Do.
2: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu nih boleh dijawab nih Marvianti.
1: Oke, Bundo, makasih pertanyaannya. Bundo, kalau ini serondengnya tidak digiling, Bundo. Jadi benar-benar serondeng itu kita sangrai. Saya terbayang yang dimasukkan Bundo tadi itu kelapa yang digiling itu biasanya emang dicampur ke bumbu rendang gitu. Jadi kan kelapa itu disangrai terus digiling kayak item-item itu jadinya emang campuran bahan rendang. Kalau ini tidak Bundo, ya. Ini emang prosesnya disangrai. Disangrai sampai kering, dia berbentuk serbuk gitu loh Bundo. Dia teman makan nasi, makan lontong. Jadi kalau yang ada agak-agak patah-patah salero sakete, tuh bisa nih, tuh gitu. Pedas-pedasnya, gurihnya gitu loh.
0: Kalau Bundo mau mendampingkan dengan rendang juga boleh tadi ya.
1: Boleh, gitu. Gendang yang sudah jadi, boleh.
0: Sama serundeng yang sudah jadi.
1: Iya gitu. Benar gitu loh. Kalau masalah harga, kalau untuk 100 gram serondeng kelapa aja Bundo, kita jualnya 10.000. Kalau kerupuknya juga untuk 100 gram 10.000. Kalau jangeknya 15.000 dan bilihnya 25.000 Bundo. Kalau Bundo mau pesan boleh ke 08-12-66-50-2146 atau langsung aja datang ke Komplek Jundo Rawang Blok WW nomor 24.
0: Nah, itu Bundo. Nanti Bundo kalau misalnya kekurangan nomor telepon atau misalnya tadi enggak sempat, tanya Ari aja, nanti Ari chat ke Bundo. Gitu. Tapi Bundo tertarik juga pengen cobain ya kan. Kata Bundo mungkin ini buat bahan renang atau enggak nih katanya gitu.
1: Kalau bahan yang dibilang Bundo itu emang digiling tuh sampai kelapanya itu sampai jadi minyak kayak berminyak gitu.
0: Tapi itu emang dicampurkan ke bumbu rendangnya. Bukan buat serundeng pribadi ya gitu ya. Tapi ini unik, serundeng juga ada brand image-nya itu sama kentang ya, keripik kentang gitu.
1: Ya, itu jatuhnya ke kriuk kayaknya, ke krik ya, krik tempe, ya. Krik kentang.
0: Gitu.
1: Kalau serondeng Minang ya ini gitu.
0: Oh, jadi ini pengen memunculkan emang otentik Minang banget
1: Minangnya,
0: nih, gitu.
1: Minangnya,
0: ya.
1: Minangnya gitu loh.
0: Makanya kerupuk ubi,
1: kerupuk jange gitu loh.
0: Iya, betul kan bilih gitu ya.
1: Apalagi tuh ya. Kemarin saya coba tuh. Serondeng ikan laut.
0: Ikan laut. Ikannya apa?
1: Ikannya kayak sisik ya.
0: Habis enggak sih?
1: Karena prosesnya lagi nih. Sedikit cerita nih udah
0: iya,
1: ini.
0: Iya, boleh, enggak apa.
1: Kenapa saya coba serondeng ikan? Jadi berawal waktu itu anak-anak pulang nih sekolah nih, kan? Saya tanya, "Dek, menu hari ini apa?" MBG-nya ya. Ikan mah. Tapi sayangnya teman-temanku banyak enggak suka ikan. Ikannya terbuang aja. Kasihan dia bilang kayak gitu. Kepikir
0: bener.
1: Saya coba nih ikan itu kan. Saya bikinlah serondeng ikan itu. Habis saya bilang ke dia, "Dek, ini bawa ya untuk bekal. Kasih ke teman yang tidak suka ikan. Biarkan dia makan, jangan dikasih komentar. Adik komentarnya nanti kalau udah selesai dia makan." Mereka makan tuh sama-sama tuh. Habis selesai dia bilang, "Katanya kamu enggak suka ikan. Tapi kok habis? Ini kan bukan ikan. Ikan loh. Itu ikan loh dicampur serondeng."
0: Teman-temannya pada ngang ini ikan gitu.
1: Jadi saya pikir begini nih, ini kayaknya bisa direkomendasikan ke SPPG nih.
0: Iya,
1: jadi serondeng ikan.
0: Iya, benar kan? Apa punya planning ke situ nih?
1: Rencana iya.
0: Mantap. Jadi muncul aja idenya tuh di perjalanan hidup tuh muncul aja
1: benar.
0: Tapi enggak coba produksi juga untuk menjadi salah satu produk jual.
1: Kemarin saya coba, cuman karena berbaur ikan ya, mungkin saya akan gandeng dinas terkait gitu loh. Karena ikan ini kan sensitif dia gitu. Jadi kalau orang-orang pesan tetap PO. Kalau serondeng ikan laut saya bikinkan, tapi yang kayak stokis gitu saya kalau nggak berani saya.
0: Berarti kalau PO tuh ikan laut, ikan bilih.
1: Ikan bilih ya gitu.
0: Wah, luar biasa Uni. Terakhir nih, sebelum harapan ataupun planning ke depan, Uni mungkin bisa promo sekali lagi untuk Instagram dan lain-lain. Silakan Uni. Kita mau Jumat soalnya Uni.
1: Iya benar. Sajian Uni ini berada di Komplek Jundo Rawang Blok WW nomor 24. Nomor WA 08-12-66-50-2146. Media sosial tetap Instagram Sajen Uni dan Facebook Sajen Uni.
0: Oke.
1: Kalau untuk TikTok?
0: TikTok?
1: masih lagi OTW dibikin orang dinas koperasi.
0: Nah, mudah-mudahan yang bisa live juga kan.
1: Benar. Yeah. Kemarin sudah live streaming di dinas koperasi sudah live streaming.
0: Streaming
1: orang
0: ya?
1: Dinas koperasi yang live
0: langsung dari sentra renang ya?
1: Iya.
0: Oh iya betul betul.
1: Gitu. Itu harapan saya.
0: Itu harapannya nih ya. Planning ke depan enggak ada lagi.
1: Planning ke depan udah disampaikan. Yang
0: ya.
1: Penting OTW lah. Kalau ke dalam negeri ya. Masih dekat maunya ke Jawa, agak luar negeri dikit gitu.
0: Iya. Mudah-mudahan terwujud lah.
1: Amin amin.
0: Karena
1: amin.
0: Sesuatu yang baik itu pasti terwujud insyaallah mudah-mudahan ini
1: amin,
0: ya. Sukses. Thank you banget sudah berbagi bersama kita Uni, mudah-mudahan sukses dan cita-citanya tadi tercapai semua ya Uni ya.
1: Amin.
0: Salam
1: amin.
0: Buat tim Uni dan keluarga serta orang-orang yang ada di sekitar Uni lah yang menginspirasi Uni.
1: Benar.
0: Oke, Dun Sana Berang sampai di sini program Pojok UMKM kita bersama Uni Marfianti, owner sajian Uni. Nah, mudah-mudahan niatnya Uni Marfianti untuk menjadikan makanan tidak hanya sebagai kudapan ataupun kuliner, tapi ada nilai sejarahnya itu menjadi berkembang ke depannya ya. Tidak usah kemana-mana, tetap bersama Perempat. Ari langsung pamit dari edisi hari ini. Setelah itu ada Riri yang menemani Dusana Kesadonya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
3: Perempat, suara budaya Sumatera Barat.

0: Sakileh jam 12 waktu Indonesia Barat.
1: Dun Sana Padanga, pemerintah Provinsi Sumatera Barat memastikan tarif mengawal percepatan pemulihan dampak gangguan infrastruktur dan mempengaruhi distribusi BBM geomobilitas masyarakat di sejumlah wilayah. Pemerintah menegaskan akan tarif berkoordinasi seluruh pemangku kepentingan agar pelayanan publik geodistribusi kebutuhan masyarakat tetap berjalan. Gubernur Sumatera Barat Mahyildi Ansyurullah mengatakan pemerintah daerah telah mengerahkan seluruh instansi terkait untuk mempercepat penanganan di lapangan melalui koordinasi lintas sektor. Menurutnya fokus penanganan tidak hanya mengurai antrian BBM, tetapi juga memastikan akses transportasi balik normal sehingga aktivitas masyarakat geodistribusi logistik dapat berjalan lancar.
2: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

92,4 MHz Perompad RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Halo Dun Sorang Padanga, selamat siang untuk Dun Sorang Padanga di mana saja berado. Bagaimana Dun Sorang Padanga, lai sehat di siang hari kini ko. Semoga dalam keadaan sehat yo. Bersama Jo Riri Antika akan mengawali Dun Sorang Padanga Beko sampai ke jam 8 balik waktu Indonesia Barat. Dan tentunya Dun Sorang Padanga di hari Jumaiko, hari yang penuh barokah ke Dun Sorang Padanga. Semoga segala kegiatan aktivitas rezeki itu barokah sadalah Dun Sorang Padanga yo. Dan tentunya kita informasikan juga waktu sholat zuhur atau sholat jumat kita. Hari kini kok Beko masuk pada jam 2 balik lewai 27 menit waktu Indonesia Barat. Jadi sabalung Beko kita akan bergabung jo tim siaran luar sholat jumat kita. Beko langsung dari Musaji Angkasa RRI Padang. Kita akan dengarkan jel lagu Minang berikut kudus harapan dengan

0: Batik Tanah Liek merupakan batik khas Minangkabau. Dibuat dengan menggunakan pewarna alami dan memanfaatkan tanah liat sebagai bahan bakunya. Batik Tanah Liek juga menggunakan motif yang unik menggambarkan daerah di Minangkabau. Corak yang digunakan diantaranya jam gadang, rumah gadang, tari piring, kerbau pedati, malin kundang, dan lain sebagainya. Batik Tanah Liek juga dikenal sebagai batik yang ramah lingkungan, yaitu dengan memakai pewarna alami yang tidak mudah pudar. Untuk mendapatkan warna hitam, diambil dari kulit jengkol, warna kuning dari kunyit, getah gambir untuk warna oranye, warna merah tua dari kulit rambutan, sedangkan kulit manggis dapat menghasilkan warna ungu.
1: Hey, ye orang Indonesia, kalian harus tunduk kepada kami. Kalau tidak, kalian akan kami habisi.
2: Demi Tuhan, kami rakyat Indonesia bersumpah tidak akan pernah tunduk kepada segala macam bentuk penjajahan. Merdeka atau mati.
3: Saudara, dulu pahlawan kita mempertaruhkan jiwa dan raganya untuk kemerdekaan bangsa kita tercinta, Indonesia. Mari ambil bagian untuk menjadi pejuang bangsa. Cintai negerimu, cintai bangsamu.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id. Complete.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.
2: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.

92,4 MHz Perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat dan Sarapananya. Ayo sholat dan sarapananya. Terutama untuk kaum laki-laki dan akan melaksanakan ibadah sholat Jumatnya untuk hari ini kau dan sarapananya. Mungkin kini kau ala bersiap-siap menuju ke musaji di sarapananya. Karena waktu sholat Jumat kita tu waktu sholat zuhur jo waktu azan yo beko masuk pada jam 6:27 ini waktu Indonesia Barat. Dan sesaat lagi kita akan bergabung jo tim siaran luar sholat Jumat kita dun sana pandangnya beko dari Musaji Angkasa RRI Padang. Sebelum kita akan bergabung jo tim siaran luar jo sholat Jumat kita untuk hari ini kau dun sana pandangnya, kita masih mendengarkan beberapa lagu-lagu religi serta juga informasi barikiko.

0: 92,4 MHz perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Baiklah Dun Sara Padanga, kita hentikan dulu mendengarkan dialogu religi berkiko karena kita akan bergabung Jo Tim Siaran Salat Jumat kita untuk hari kini ko dari Musaji Angkasa RRI Padang bersama Fatan Mubina.
1: Selamat siang para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Saat ini saya Fatan Mubina bersama rekan tim teknik ada Robi Andesko, Dwi Putri Angeli, dan Randy Van Halen. Kami berada di Masjid LPP RRI Padang siang hari ini untuk menghantar kita semuanya yang sama-sama akan mendengarkan khutbah Jumat di hari Jumat tanggal 10 Juli 2026 yang sesaat lagi akan kumandang azan pukul 12:27 waktu Indonesia Barat. Yang nanti akan bertindak sebagai khotib dan imam pada hari ini ada Ustadz Edi Oktaviandi SAG MPD, dan untuk muazim atau muazin adalah Alif Maulana. Untuk itu kami mengajak kepada Anda para pendengar dimanapun Anda berada yang mungkin berada di kawasan Sudirman 12, mungkin Anda bisa untuk bagi muslim laki-laki untuk menepi untuk melaksanakan sholat Jumat di Jalan Jenderal Sudirman nomor 12 Sawan Kecamatan Padang Timur Kota Padang Sumatera Barat, ataupun bagi Anda yang sedang berjalan melalui kawasan Sudirman karena kebetulan masjid kami ada di sekitar halaman, di dalam halaman LPP RRI Padang. Baik pendengar, kita akan sama-sama mendengarkan kumandang azan untuk Jumat pada hari ini.
2: Mari kita penuhkan saf depan dulu, Bapak. Masih banyak yang kosong, biar nanti yang terlambat bisa menyesuaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.

نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله إني أوصيكم وإياي بالتقوى الله فقد فاز المتقون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال الله تعالى في كتابه الكريم نعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون معاشر المسلمين رحمة الله صلاة مرتكان عبادة yang difardhukan bagi kita setiap muslim sehingga dia dijadikan sebagai rukun Islam yang kedua setelah mengucapkan syahadat. Untuk menunaikan ibadah salat ini kaum muslimin ada beberapa ketentuan yang disyarat sah rukun dari ibadah salat itu sendiri. Salah satunya adalah terkait dengan kiblat, bahwasanya sahnya sholat itu ketika sholatnya menghadap kiblat, yaitu Ka'bah di Masjidil Haram. Kaum muslimin, hari ini sering orang mengabaikan terkait dengan persoalan kiblat itu sendiri. Kenapa demikian? Sejak dahulunya pendirian masjid, bangunan-bangunan yang ada, mereka sudah menetapkan arah kiblatnya menurut pengetahuan mereka, menurut ilmu yang mereka miliki, dianggap itu sesuatu yang sudah benar. Dan umat waktu itu mengikuti adanya. Kaum muslimin, padahal menghadap kiblat itu sebagai syarat sah salat harus mengikuti ketentuan yang ada. Tidak boleh salat menghadap ke sembarangan tempat kalau tidak pada kiblat yang ditentukan oleh Allah, yaitu Masjidil Haram. Allah berfirman dalam ayat yang kita bacakan di awal tadi, dan dari manapun engkau hai Muhammad keluar, hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Sesungguhnya itu benar-benar ketentuan dari Tuhanmu, dan Allah tidak lengah sedikit pun terhadap orang-orang yang kamu mau mengerjakannya. Kaum muslimin, ketentuan menghadap kiblat itu, yaitu Masjidil Haram, sebuah ketentuan yang pasti. Oleh karenanya ketika kita salat, hendaklah kita memastikan arah kiblat kita itu sudah tepat dan benar. Kamu sendiri, banyak cara yang ditempuh dilakukan dalam rangka bagaimana kiblat yang kita lakukan di dalam salat itu memang benar-benar betul adanya. Ada orang yang menenangkan dengan kompas, petunjuk kompas. Ada orang yang menggunakannya dengan apa? Menggunakan bayang-bayang matahari, bayang-bayang kiblat namanya. Ada juga nama yang ketiga disebut dengan rasul kiblat. Ini sebuah fenomena alam di mana saat itu matahari tetap berada di atas Ka'bah.
Nah ini terjadinya 2 kali dalam setahun. Nah, hendaknya setiap kita umat Islam bisa memanfaatkan fenomena alam seperti ini untuk menetapkan, mengetahui dan memastikan arah kiblat kita itu memang telah benar adanya. Baik itu masjid-masjid yang sudah lama kita bangun atau di tempat-tempat perkantoran di mana kita sholat mungkin di samping meja kerja kita ataupun di rumah kita sendiri. Insyaallah fenomena terkait dengan gas-gas kiblat itu nanti akan terjadi tepat pada tanggal 15 dan 16 Juli ini. Nah, ini perlu diingat. Tanggal 15 dan 16 Juli 2026 ini pukul 16.27. Pastikan ini kaum muslimin. Pastikan bahwasanya pada tanggal 15, tanggal 16 Juli ini pukul 16.27 masing-masing kita bersiap-siap untuk memastikan arah kiblat baik itu di rumah atau di kantor kita masing-masing. Dengan cara apa? Dengan cara menegakkan benda lurus yang tepat disorot oleh sinar matahari. Di saat itu apapun benda lurus yang disorot oleh matahari seluruhnya menuju Ka'bah. Sehingga kita ambil garis lurus pada benda lurus itu, itulah arah kiblat kita yang tepat. Kami mengimbau kepada bapak saudara semuanya, mari kita manfaatkan peluang ini di rumah kita masing-masing, di kantor kita atau di mana saja tempat yang kita kondisikan sebagai tempat kita salat. Kau sendiri, ya Allah, apa sesungguhnya hikmah daripada kita berkiblat ya ke Ka'bahullah, ke Masjidil Haram itu? Karena di berbagai macam literasi yang kita baca, kita dengar, ada di antara pemahaman katanya umat Islam, tapi mereka sholat tidak mengarahkan kiblatnya ke arah Baitullah. Sebagai Muslim tentu kita menyadari betapa Ka'bah yang ada di Masjidil Haram itu merupakan sebuah peninggalan milah daripada Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Kita jadikan dia sebagai patokan untuk kiblat kita. Tentu setidaknya kita mengenang betapa Nabi Ibrahim beserta Ismail yang tinggal di tanah yang tandus, yang merupakan perintah Allah yang dia lakukan. Setidaknya ini memberikan isyarat bagi kita betapa hendaknya kita selaku umat yang mewarisi milah Ibrahim, apapun yang diperintahkan Allah kepada kita, tidak ada kata lain bagi kita sami'na wa ata'na. Sebagaimana Nabi Ibrahim ketika diperintahkan tinggal di tanah yang tandus lembah Bakar, Nabi Ibrahim tidak pernah sedikit pun mencari helah alasan untuk ingkar dari perintah Allah itu sendiri. Yang kedua hikmahnya adalah melatih kehusuan kita dengan satu arah kita menghadapkan wajah kita, hati kita untuk salat, yaitu ke arah Masjidil Haram. Ini merupakan melatih kehusuan kita. Tak ada satupun di antara kita, hati kita, fikiran kita bercabang ke yang kemari melihat ada orang yang mereka itu tidak searah dengan kita, yaitu ke Masjidil Haram. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal ardh
Hanifan muslimah wa ma'ali minal muslimin. Semua kita pasrah kepada Allah. Baik itu hati kita, wajah kita, pikiran kita, semua kita. Coba Bapak Saudara bayangkan, di dalam satu majlis kita sholat, ternyata arah kiblat kita berbeda-beda. Ada yang menghadap ke Masjidil Haram, ada yang menghadap ke sana, ada yang menghadap kemari. Apakah bisa kita untuk membuat kekhusyukan di dalam ibadah sholat kita? Tentu tidak. Hikmah ialah bagaimana dengan menyatukan kiblat itu simbol persatuan. Simbol persatuan. Wa'tasimu bihablillah jami'an wa la tafarraqu. Ini merupakan salah satu daripada tali agama Allah. Bihablillah. Membuat kita bersatu itu salah satunya adalah dengan sholat ini. Dari manapun mereka, apapun ras mereka, suku bangsa mereka, di wilayah apapun mereka berada, ketika yang namanya sudah menunaikan ibadah salat, semuanya menuju satu arah, yaitu Masjidil Haram. Yang keempat adalah sebuah ekspresi ketulusan kita. Ketaatan yang kita berikan kepada Allah ini menunjukkan sebuah ketulusan kita. Sekalipun kita mungkin memiliki kemampuan yang lebih, tapi ketika salat yang kita kerjakan, semua kita adalah menjadi orang-orang yang tulus, hanifan. Tulus mereka dengan apa? Dengan apa yang diarahkan Allah dan Rasulnya di dalam beribadah. Dia tidak mencari celah yang lain agar terlepas dari berbagai ketentuan dan apa yang diperintah Allah dan Rasulnya. Terakhir, dengan menghadapkan kita, wajah kita kepada Masjidil Haram untuk sholat sebagai bukti kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya. Kaum muslimin, bukan berarti di Ka'bah itu Allah saja bercokol. Bukan. Seperti apa yang diviralkan oleh mereka yang mencari celah kelemahan-kelemahan dalam Islam. Umat Islam itu salat menghadap Ka'bah seolah-olah Allah itu hanya ada di Ka'bah. Bukan. Bukan demikian. Tapi ini sudah manifestasi gambaran bahwasanya dengan menghadap kiblat itu sebuah simbol ketaatan kita, Allah perintah kita, kita ikuti. Bahwasanya dia merupakan sebuah warisan yang Allah titipkan melalui para nabi dan rasulnya, yaitu Nabi Ibrahim bersama Ismail dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin, akhirnya marilah kita manfaatkan sekali lagi fenomena alam resmi kiblat yang akan terjadi pada tanggal 15 dan 16 Juli akan datang, agar ibadah kita memang betul-betul sempurna adanya. Karena sekali lagi, menghadap kiblat yang benar dan lurus adalah salah satu di antara syarat sahnya salat kita. Mudah-mudahan bermanfaat adanya. Faqtabiru ya ulul absar la'allakum tuflihun.

0: سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
1: Thank you.

Schade. Schade.

Abang Pos sebanyak 350 warga dari 4 kelurahan di Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat menerima bantuan pangan di RPTRA Pandawa, Kelurahan Tanah Tinggi kemarin. Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat Kota Administrasi Jakarta Pusat, Nur Hiyat, mengatakan bantuan tersebut disalurkan kepada ibu hamil, ibu menyusui, dan balita stunting sebagai upaya mempercepat penanganan stunting. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Parade Budaya Banyuwangi Etno Carnival 2026 bakal digelar pada Sabtu 18 Juli 2026 mendatang dengan mengusung tema Perang Bayu The Great War of Blambangan. Bupati Banyuwangi Ipuk Flestiandani mengatakan tema tersebut mengangkat heroisme masyarakat Blambangan dalam perang Bayu melawan VOC pada tahun 1771 hingga 1772 yang menjadi bagian penting sejarah berdirinya Banyuwangi. Ratusan talenta akan menampilkan kostum etnik modern dengan desain unik yang terinspirasi dari nilai sejarah dan budaya lokal. Sampai di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Perempat FM Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sore buat pemirsa RRNet, pendengar Perempat dimanapun berada di siang hari ini. Ketemu lagi bareng Ayu Juritia dari Perempat Jakarta di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara dari Perempat Network hari ini ya. Di hari Jumat ya, tanggal 10 Juli 2026. Gimana kabarnya? Mudah-mudahan sih pada sehat ya. Pertengahan bulan Juli, menjelang pertengahan bulan Juli gak berasa ya. Baru lah anak apa sih? Baru 2026 udah nyampe bulan Juli aja gitu ya. Di hari ini ya, Ayo kagak sendiri dari Perempat Jakarta. Dan ini udah bergabung ya di Perempat Manado ya, teman-teman kita. Sudah ada standby di sana dengan Kak Joyce ya. Assalamualaikum, selamat siang, selamat sore Kak Joyce.
2: Waalaikumsalam, selamat siang, salam jumpa Bang Jo.
1: Iya, Kak Joyce gimana kabar sehat ya? Kabar sehat ya?
2: Oh, kirain kabar Ternate. Kabar sehat.
1: Sehat.
2: Kemudian kalau Manado panas.
1: Wah, panas berarti sama kita ya. Tapi belakang-belakang ada hujan-hujan gak sih di sono?
2: Sempat.
1: Oh, sempat. Joyce.
2: Tentang pelestarian budaya dan tantangan era modern.
1: Oke. Bersama narasumber kita yang tergabung via online ya.
2: Iya, betul.
1: Ada siapa itu Kak Joyce tuh?
2: Ada Kak Faiz M. Anis Kaba, Magister Humaniora. Beliau itu aktif di bidang arkeologi. Jadi sangat kompeten kalau tentang topik kali ini.
1: Oke, pastilah ya sama tema kita di hari ini. Terkait pelestarian budaya dan tantangan era modernisasi. Siap. Tapi sebelumnya, sebelum kita mulai nih Kak Joyce, boleh dikasih tahu dulu mungkin ya nomornya Perempat Manado buat nanti di menit 30 kita akan buka live line interaktif dengan pendengar Perempat ataupun pemirsa RRNet. Nomor berapa ya Kak Joyce ya?
2: Oke, baik. 0853 42 400 928.
1: Oke, hanya satu line atau ada lagi?
2: Satu saja
1: ya.
2: Iya.
1: Nanti bisa dihubungi ke situ ya, pendengar Perempat dan juga pemirsa RRNet. Dan kalau untuk Perempat Jakarta seperti biasa di 0213504510 atau di 0812-1124-928. Tapi nanti sabar dulu, kita pemanasan dulu nih ya. Sedikit dulu kilasan informasi dari tema kita di hari ini bersama narasumber kita. Assalamualaikum, selamat siang Kak Faiz. Iya, Kak Faiz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.
1: Iya, Kak Faiz ya. Siap deh kalau gitu, udah standby juga Kak Faiz ya dan juga Kak Joyce. Monggo, kita mulai dulu pembahasan singkatnya, baru nanti kita akan buka interaktif dengan pendengar Perempat. Silakan Kak Joyce.
2: Oke, baik. Selamat siang Kak Faiz.
3: Selamat siang Kak Joyce.
2: Iya, jadi di studio Perempat Manado ada Kak Joyce di sini sama Bang Jo di Perempat Jakarta begitu.
3: Siap.
2: Iya, kita tergabung satu layar walaupun berbeda-beda tempat ya. Oke, kita akan berbicara tentang pelestarian budaya dan tantangan era modern. Yang jujur ini Bang Jo, ini Kak Faiz yang pilih topik ini karena iya.
1: Iya.
2: Dan tentunya ini topik ini diangkat karena memang urgensinya itu tinggi begitu ya. Dalam hal pelestarian budaya itu tidak boleh terdegradasi begitu. Jadi harus terus dan terus untuk dilestarikan. Nah, untuk mengawali dialog ataupun bincang-bincang kita siang hari ini, Kak Faiz, saya ingin bertanya, tentunya pendengar juga di seluruh Nusantara ingin mendengarkan ya terkait dengan pelestarian budaya dan tantangan era modern. Menurut Kak Faiz sendiri, di tengah perkembangan zaman, mengapa budaya perlu terus dilestarikan?
3: Iya, baik. Terima kasih, selamat siang para pendengar RRI seluruh Indonesia ya.
2: Iya.
3: Akan mendengarkan dia. Jadi pelestarian budaya ini sebenarnya perlu dipahami itu ada dua unsur utama yang perlu diketahui oleh seluruh masyarakat, yaitu yang pertama adalah warisan budaya tak benda dan juga warisan budaya ke benda. Nah, sehingga warisan budaya ini sebenarnya perlu kita pahami seluruhnya, bahwa bagian dari usaha untuk menjaga benda-benda, kemudian tradisi-tradisi lama dengan pengarus utamaan warisan kebudayaan yang perlu kita lestarikan. Kemudian ini juga bagian dari upaya untuk menjaga ingatan kolektif yang ada di masyarakat, baik masyarakat pelaku budaya yang masih melangsungkan tradisi maupun ingatan kolektif kita terhadap tinggalan-tinggalan kebudayaan yang sifatnya kebendaan. Kemudian warisan budaya ini juga bagian dari penguatan identitas budaya kita, lokalitas, serta inilah yang akan membentuk nilai-nilai budaya dan karakter masyarakat kita dari berbagai daerah. Dan kalau kita lihat bahwa kekayaan budaya kita cukup banyak, cukup beragam, ya inilah keutuhan keindonesiaan kita, Bhinneka Tunggal Ika, kesatuan dan persatuan bangsa yang dapat kita lihat dari perbedaan-perbedaan, tetapi ketika kita mengetahui sebuah ingatan kolektif, nilai-nilai budaya ternyata memiliki unsur yang sama di dalam sebuah tradisi, kemudian kebudayaan dilihat pula dari kebendaannya dan juga tak bendanya dari nilai-nilai budaya sendiri. Seperti itu.
2: Oke, baik. Dan menurut Kak Fai sendiri, di masa teknologi belum seperti sekarang ini yang begitu cepat maju ya, apa bedanya budaya di zaman teknologi sudah ada tapi belum semaju sekarang dibanding dengan yang sekarang ini, Kak?
3: Ya, betul. Jadi memang kebudayaan itu kan pola perkembangannya yang dapat kita identifikasi

0: saling bertukar teknologi, bisa saling bertukar pengetahuan untuk memperlihatkan atau mengakulturasikan sebuah budaya, bahkan menjadikan sebuah tinggalan budaya itu sebuah teknologi baru melalui dari asimilasi. Nah, kalau di hari ini kita lihat bahwa perkembangan teknologi itu sudah sangat maju. Ya, seperti hari inilah kita, kalau kita lihat, kita ada cara kita berkomunikasi sudah dimudahkan dengan teknologi visual, bahkan dengan sistem nirkabel, satelit dan lain sebagainya, kita sudah bisa berjumpa. Nah, bahwa ini salah satu bagian dari perkembangan teknologi yang tidak bisa kita hindari. Bagaimana kemudian kita sudah bisa melihat, bagaimana budaya Aceh misalkan dengan melihat budaya Papua, kita bisa mementaskannya di dalam sebuah teknologi ini untuk mengetahui bagaimana sih tradisi yang ada di Aceh, bagaimana tradisi yang ada di Papua, bagaimana tradisi yang ada di Sulawesi Utara. Kita bisa pentaskan di dalam satu teknologi visual seperti sekarang. Kemudian hal yang paling sederhana lagi, misalkan ada sebuah perkembangan teknologi dalam bentuk kebendaan. Kalau dulu orang menggunakan untuk mengelola biji-bijian menjadi halus, mereka menggunakan lesung batu, menggunakan batu ulekan. Kalau sekarang kita sudah mulai mengenal blender dan lain sebagainya. Nah, itu adalah sebuah perkembangan teknologi yang tidak bisa kita hindari, tetapi itu adalah sebuah kognisi dari si pelaku budaya, si manusianya di dalam menciptakan sebuah teknologi yang terus berkembang hingga ini. Mungkin seperti itu.
1: Oke, jadi mungkin sekali lagi bisa lebih eksplisit begitu Kak Faiz tentang budaya dan teknologi. Apakah budaya teknologi ini membantu atau malah menghambat pelestarian budaya itu sendiri?
0: Jadi sebenarnya teknologi itu sangat membantu ya di dalam pembangunan budayaan di masa sekarang. Kita tidak bisa juga mengatakan bahwa teknologi itu akan menghambat budayaan, tapi kita melihat bagaimana peran teknologi membantu tugas-tugas kita, terutama para peneliti di dalam memanfaatkan perkembangan kemajuan kebudayaan itu dengan teknologi. Ya, kita lihat bagaimana sekarang kemudahan berbagai macam aplikasi untuk membantu para peneliti, para pelestari budaya, para pekerja budaya itu untuk melakukan sebuah analisis, bahkan mengekspresikan tinggalan-tinggalan budaya itu dengan perkembangan teknologi. Nah, artinya teknologi itu seiring sejalan. Kemudian kebudayaan juga itu pada dasarnya dibutuhkan perkembangan modernitas, tetapi perlu dikendalikan. Kemajuan teknologi di dalam manfaat kebudayaan itu perlu dikendalikan. Tidak bisa kemudian kita ansih terhadap perkembangan teknologi. Ya kita lihat sajalah misalkan bagaimana kalau sebuah bangunan di zaman dulu orang mau melakukan pemugaran, mau mengidentifikasi sebuah bangunan, mungkin orang harus mengukur dengan cara memanjat, dengan cara yang sangat manual sekali. Nah, kemudian di perkembangan hari ini, itu begitu banyak peralatan-peralatan yang dibuat secara digitalisasi, memudahkan kita membuat simulasi secara tiga dimensi, atau istilahnya fotogrametri. Kemudian kita lakukan rekonstruksi secara visual terlebih dahulu. Nah, ini kan tentu teknologilah yang berperan. Bagaimana kita memantapkan teknologi itu sehingga memudahkan kebudayaan atau tinggalan-tinggalan budaya itu bisa kita kembangkan. Begitu juga dengan masyarakat. Bagaimana kemudian mereka bisa mengetahui atau mereka bisa pun merekonstruksi tinggalan-tinggalan budaya atau tradisi-tradisi budaya melalui teknologi yang mereka gunakan. Jadi teknologi ini sebenarnya tidak lagi menjadi sebuah perangkat atau sebuah yang menjadi privat, tetapi ini sudah menjadi milik publik. itu. Tinggal kita memanfaatkan teknologi itu dari konten budaya.

0: manfaatkan.
1: Oke, baik. Dari pemaparannya tadi, banyak ternyata ya manfaat positif dari teknologi jika dihubungkan dengan budaya. Tapi tentunya tidak lepas juga dari, saya tidak ingin mengatakan negatifnya, tapi pasti ada tantangannya begitu, Kak Faiz.
0: Iya, betul. Betul, sudah pasti. Artinya tantangan di era sekarang itu teknologi itu kan bisa disalahgunakan. Ya artinya ya kita lihatlah sekarang misalkan AI itu ya teknologi yang paling maju hari ini adalah sebuah bagaimana virtual orang merekonstruksi sebuah ya kita sudah cukup banyak ya melihat di beberapa sosial media bahkan menggunakan data-data ya sangat multi interpretatif sebenarnya tetapi sekali lagi bahwa tergantung si penggunanya. Itu bagaimana kemudian menggunakan teknologi itu secara baik dan benar gitu. Bagaimana dia memahami sebuah data, membuat rekonstruksi dengan menggunakan AI, selama hal itu bisa digunakan secara positif dan bisa memberikan kemajuan terhadap nilai utama kebudayaan dan pendidikannya, ilmu pengetahuannya, kemudian kebudayaan dan agama, kemudian sejarah. Nah itu yang kita lihat bahwa secara positif bisa dilakukan cara itu. Nah tantangan yang negatifnya sebenarnya ya seringkali kan banyak orang memanfaatkan teknologi itu dengan cara mereka melakukan manipulasi. Misalkan ada hal yang mungkin belum disimpulkan atau belum ada kesimpulan atau misalkan sesuatu hal yang kontroversi itu kemudian dilakukanlah dengan rekayasa-rekayasa. Seperti yang saya sampaikan tadi, ada AI, mereka istilahnya mengarang lah, membuat sebuah rekonstruksi itu tanpa dibantu oleh data yang valid seperti itu.
1: Oke, Kak Faiz, dan lembaganya atau institusinya pastikan dalam hal ini menjadi polisi ya dalam hal ini, karena Kak Faiz sendiri sehari-harinya itu di Balai Pelestarian Kebudayaan Sulawesi Utara. Jadi memang institusi ataupun lembaga yang paling berkompeten untuk membentengi kalau kita berbicara tentang pelestarian budaya. Ini kalau misalkan kita minta pandangan ataupun pendapat dari Kak Faiz ya, apa yang sebaiknya dilakukan oleh generasi muda yang begitu gampang atau begitu permisif menerima teknologi apapun yang mereka asup begitu? Ya dalam artian bagaimana mereka agar bisa punya pengetahuan atau keinginan untuk memfilter, bukan hanya menerima begitu saja, permisif begitu saja apapun yang mereka tonton, mereka lihat.
0: Ya memang pada dasarnya masyarakat memang harus bisa memilah ya sesuatu hal yang misalkan ya tidak semua juga sebenarnya ada hal-hal yang mungkin sangat sensitif yang mungkin kalau hal ini perlu dipublis seringkali itu kan dipandangan karena tidak semua kalau kita melihat keragaman budaya kita itu dari Sabang sampai Merauke lah belum tentu budaya kita misalkan saya ambil contoh lah di Sulawesi Utara bagaimana ada sebuah ritual di dalam nilai-nilai budaya yang dianut di Sulawesi Utara kemudian itu dapat diterima juga misalkan di Kalimantan atau di Jawa misalkan itu kan akan memunculkan kontroversi salah satunya. Nah mungkin masyarakat harus arif dan bijaksana bahwa yang sebuah konten-konten kreator yang misalkan banyak menampilkan hal-hal yang sangat sensitif yang mungkin menarik untuk diketahui semua orang, tetapi tidak semua orang bisa menerima itu. Jadi memang perlu kebijaksanaan dari setiap orang bahwa budaya orang itu tidak semua harus bisa kita setiap orang bisa terima. Makanya perlu difilter. Nah tugas kita sebenarnya di dalam upaya pelestarian di Kementerian Kebudayaan, Balai Pelestarian Kebudayaan yang ada di seluruh dunia, yaitu adalah karena kita adalah sebuah instansi, institusi, regulator dan mediator itu. Nah, tapi kita perlu memberikan filter terhadap masyarakat. Ya mungkin ini tidak publis secara luas. Ada konten-konten sensitif yang mungkin tidak perlu disebarluaskan, tapi dia cukup diketahui secara tertentu saja dengan tujuan tertentu. Nah, seperti itu.
1: Tapi kan Kak, kalau misalkan cuman dikatakan seperti itu saja, sepertinya tidak cukup. Harus ada regulasi yang betul-betul punya payung hukum. Nah, ini apa langkah konkretnya Balai Pelestarian Kebudayaan bersama pemerintah ataupun bersama dengan pemangku kepentingan atau yang bisa memberikan kebijakan dalam hal ini agar apa yang Kak Faiz katakan tadi itu betul-betul punya regulasi yang jelas, bukan hanya sekedar retorika atau apa istilahnya?
0: Ya, jadi di aturan negara kita kan sebenarnya sudah ada Undang-Undang Cipta Budaya 11 tahun 2010 tentang cagar budaya yang sifatnya kebendaan. Kemudian ada juga Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan nomor 5 tahun 2017. Nah, tentang pemajuan kebudayaan. Nah, dan turunannya. Nah, regulasi-regulasi lainnya setiap pemerintah daerah di Pemda apa di tingkat daerah kan punya perda-perda. Itu ada perda kebudayaan, ada perda cagar budaya, ada perda pemajuan kebudayaan. Nah, jadi pemerintah sebenarnya sudah membuat regulasi-regulasi itu. Kemudian juga melakukan sosialisasi terhadap regulasi itu. Dan setiap pasal di dalam perundang-undangan itu ada yang namanya pengembangan dan pemanfaatan. Lalu ada pembinaan. Nah, disitulah peran-peran pemerintah di dalam petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan. Di setiap misalkan ada komunitas budaya, ada kelompok budaya, ada pelaku budaya, ada tokoh budaya. Nah, disitulah kita masuk untuk memberikan sosialisasi di dalam perundang-undangan itu, bagaimana kebudayaan itu kemudian bisa direkonstruksi, kemudian bagaimana juga memilah yang kaitannya misalkan yang kontroversi, yang negatif atau mungkin sangat sensitif. Nah, itu ada diatur dalam setiap peraturan daerah yang dimiliki masing-masing wilayah. Begitu juga secara umum di dalam perundang-undangan kebudayaan, cagar budaya dan pemajuan budaya.
1: Oke, satu yang terakhir ini sebelum kita kembali ke Bang Jo, ini secara pribadi bisa dibilang Kak Faiz ya. Sejauh ini pandangan Kak Faiz sendiri, generasi muda ini khususnya, dalam menggunakan teknologi dihubungkan dengan budaya, apakah mereka lebih cenderung sudah bisa memfilter atau masih yang seperti saya katakan tadi, ternyata masih banyak yang permisif begitu, budaya luar diterima begitu saja? Silakan.
0: Bagaimana? Saya atau Bang Kak Jo?
1: Kak Faiz dulu, maksudnya secara pribadi kalau pandangan Kak Faiz sendiri, Kak Faiz melihat generasi muda dalam menggunakan teknologi dihubungkan dengan budaya ya, apakah generasi muda sekarang ini sudah bisa memfilter atau cenderung masih terlalu gampang permisif dengan menerima budaya luar secara gampang begitu?
0: Iya, kalau saya mengikuti perkembangan akhir-akhir ini ya, saya lihat masyarakat atau generasi muda saat ini mulai, apalagi saya lihat perkembangan AI, mereka sudah mulai banyak nih. Saya lihat mereka bahkan sudah mulai merekonstruksi secara visual. Saya lihat ada yang membuat AI dalam bentuk semacam grafis tanah liat, kayu, kapas dan macam-macam. Nah, mereka mulailah. Saya lihat mereka sampai saat ini generasi-generasi muda kita, konten-konten kreator kita juga di dalam memanfaatkan teknologi ini, ya artinya mereka sedang berupaya, mereka sedang melakukan rekonstruksi budaya. Nah, tetapi misalkan ada yang mungkin ya, mungkin menerima budaya luar. Saya pikir salah satunya yang mungkin masih sulit dihindari itu yang sifatnya tradisi seni atau misalkan musik. Nah, bagaimana kemudian cukup masifnya musik-musik dari luar, misalkan Korea, kemudian Jepang, kemudian musik-musik barat. Nah, itu yang kemudian kita masih lebih menyenangi gaya-gaya dari generasi muda saat ini, generasi milenial saat ini lebih menyenangi gaya dari grup-grup musik dari luar dibandingkan dengan grup-grup musik yang ada di negara kita sendiri. Kalau kita lihat bagaimana masifnya Korea industri K-pop mempengaruhi gaya kita, style kita, anak-anak muda sekarang terhadap dampaknya juga terhadap upaya seni musik yang ada di Indonesia. Jadi artinya masih di satu sisi masih ada yang lemah terhadap generasi kita di dalam menerima seni tradisi atau seni musik yang ada di luar dibandingkan mereka lebih menggaungkan atau membuat musik-musik tradisional kita lebih bergaya modern.
1: Oke, baik. Mungkin yang lain ditahan dulu, Kak Faiz ya. Kita kembali ke Bang Jo dulu. Bang Jo?
2: Iya, Kak Joyce. Oke, Kak Joyce, nanti kita ini jeda satu lagu dulu aja. Abis itu kita balik lagi ya. Buka line interaktif dengan pendengar Perompak dan juga pemirsa RRNet di Suara Budaya Nusantara. Jadi pemirsa RRNet dan juga pendengar Perompak, jangan kemana-mana nih. Tetap dimari di Perompak FM Suara Budaya Nusantara.

kok udah pada tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digitalnya? Iya benar, RRI Digital hadir buat Abang Empok supaya bisa dengerin siaran RRI di

0: Bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net? Duh, bisa banget. Bisa banget dah Abang Po dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Po agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Po, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis, tis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Pro 4 FM Suara Budaya Nusantara. Pemirsa RNE dan juga pendengar Pro 4 sudah masuk di sesi line interaktif ya. Hari ini barengan dengan Pro 4 Manado. Masih ada Kak Joyce dan juga narasumber kita ada Kak Faiz ya. Kak Joyce, apakah sudah ada pesan masuk ataupun telepon di Pro 4 Manado?
3: Sepertinya belum ini, Bang.
2: Belum saat ini ya. Belum. Oke, kita angkat dari Jakarta dulu ya, Kak Joyce ya. Yang sudah masuk di 02135045410. Halo, Pro 4, Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Jo. Selamat siang.
2: Iya, selamat siang, selamat sore, Caca Ayu. Silahkan dengan Pro 4 Manado.
4: Ya, selamat sore, Pro 4. Hari ini Manado. Sama
2: Kak, siapa di mana? Ada Kak Joyce.
4: Ya Kak Joyce, selamat sore.
3: Selamat sore juga. Ini dengan siapa ini Bang Jo?
2: Caca Ayu.
4: Dengan Ayu di Maluku Tengah.
3: Oh ya, baik. Silakan.
2: Silakan
3: ya.
2: Caca Ayu.
4: Udah langsung ke Pak Faiz ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Faiz.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ya, saya tentang modernisasi memang ya ini ada positif dan negatifnya juga seperti yang sampaikan tentang AI ya. Memang benar ini AI sangat marak ya di media sosial. Untuk saya ingin lebih bertanya sebagai pengamat kebudayaan gitu ya, apakah ada kekhawatiran gitu ya seiring perkembangan modernisasi ini yang semakin canggih gitu ya, budaya, apakah budaya akan tergerus kita, pertahanan akan tergerus karena banyak, kalau kita lihat ya anak-anak ya misalkan pakai bahasa daerah itu sudah gak bisa lagi gitu loh ya. Kita misalkan pergi ke acara seremonial yang paling inti aja, katanya orang malas gitu, mendingan mereka mau tunggu sesi foto gitu loh Pak. Itu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.
2: Selamat sore, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Kak Faiz, boleh direspon terkait pertanyaannya Caca Ayu di Maluku.
5: Iya, pada dasarnya memang sekali lagi bahwa perkembangan teknologi itu memang punya tantangan besar terhadap mempengaruhi kebudayaan atau akar budaya, fondasi kebudayaan dimanapun. Apapun bangsanya, saya melihat seperti itu. Tetapi pada dasarnya kita sekali lagi tidak boleh ansih terhadap perkembangan dan kemajuan modernitas teknologi dan kehidupan kita, karena pada dasarnya budaya, kehidupan dan teknologi itu kan sifatnya dinamis. Apa yang harus kita bijaki dari itu semua di dalam perkembangan modernitas, perkembangan teknologi yang semakin maju saat ini, pada dasarnya adalah kita membutuhkan keseimbangan di dalam penggunaan-penggunaan atau teknologi yang terus berkembang. Kita harus melakukannya secara terpadu. Nah, yang paling pertama itu ya sudah pasti sebagai sebuah negara yang berdaulat memiliki konstitusi bahwa kebudayaan itu memiliki basis hukum gitu. Nah, karena memiliki sebuah regulator, bagaimana kemudian masyarakat itu kan sebenarnya pewaris budaya. Mereka adalah pelaku budaya, pelanjut budaya itu sendiri, bukan pemerintahnya. Pemerintahnya ini hanya melakukan sebuah regulasi, kemudian mengawasi apakah sudah dapat dilakukan masyarakatnya secara tepat dan benar, kemudian dapat dirasakan oleh semua masyarakat, kemudian manfaatnya juga untuk apa bagi masyarakat, kemudian mereka akan mengembangkannya seperti apa. Nah, peran kita dalam secara institusi itu adalah membuat regulasi dan menjadi mediator di dalam basis hukum itu. Kemudian bagaimana kemudian data-data itu dapat tersaji dengan baik, kemudian bagaimana memperoleh data itu. Dan lagi-lagi, semua basis hukum, basis data, kita butuhkan partisipasi masyarakat. Nah, bagaimana kemudian masyarakat? Ya, kita tidak bisa melarang inovasi masyarakat di dalam memanfaatkan, menggunakan teknologi, memviralkan atau mempublikasikan. Ya, itu kan menjadi hak privat. Tetapi perlu diingat bahwa ada juga yang kaitannya dengan undang-undang informasi yang perlu kita berikan pemahaman di satu sektor, bahwa ada kebudayaan, sekali lagi, ada yang sifatnya mungkin sensitif, atau mungkin ada yang kontroversi, atau mungkin ada yang sifatnya justru menjadi pemecah belah bangsa. Itu tadi, makanya setiap masyarakat atau pengguna di dalam memanfaatkan teknologi itu, di dalam mengemasnya menjadi konten budaya, itu perlu kehati-hatian. Jangan sampai justru memperlihatkan atau menampilkan atau memberikan konten-konten ataupun penggunaan-penggunaan memanfaatkan teknologi itu menjadi sesuatu hal yang dapat memecah belah antar wilayah, antar suku dan lain sebagainya. Karena seringkali setiap daerah itu selalu menunjukkan sebuah keistimewaan setiap budayanya. Tapi perlu kita ingat, tidak ada sebuah pertandingan yang perlu kita lihat di dalam memahami sebuah budaya satu dengan budaya lainnya. Kita tidak sedang bertanding, tetapi kita sedang memperlihatkan keragaman budaya kita, bahwa inilah kekuatan bangsa kita memanfaatkan teknologi, tetapi bukan sebuah pertandingan, bukan sebuah perlombaan yang sedang kita lakukan bagi masyarakat, seperti itu.
2: Oke, siap. Sudah terjawab ya, Cicayu ya. Tapi kalau misalnya nih, Kak Faiz, sekarang-sekarang ini kalau kita mau lihat ke belakang juga, ya. Tapi kalau misalnya nih, Kak Faiz, sekarang-sekarang ini kalau kita mau lihat ke belakang juga, yang selalu disalahin itu adalah, yang selalu maksudnya bukan disalahin ya, selalu di-mention adalah generasi mudanya nggak mau belajar, generasi mudanya begini-begini, begitu, lalu disambungkan dengan masuknya budaya-budaya barat. Tapi nyatanya kalau yang saya alami juga dan juga teman-teman saya gitu ya, ya saya peranakan gitu ya, di Jakarta namanya Cina Benteng, itu udah, kita tuh udah gak belajar lagi bahasa Hokkien, bahasa apa-apa, malah belajarnya bahasa dialek Betawi Sunda Jawa campuran. Nah, itu gimana tuh, kayak begitu orang tua yang sudah tidak mengajarkan lagi terkait bahasa lah, at least bahasa nih ya, bahasa daerah, bahasa asalnya, kayak begitu gimana tuh, Kak Faiz?
5: Ya, betul. Nah, inilah peran teknologi itu. Jadi, literasi itu kan kemudian ada alih teknologi, ada alih fungsi kemudian. Awalnya mungkin orang bosan untuk membaca. Nah, kemudian bagaimana sebuah visual itu kemudian menyajikan dan memudahkan orang untuk bisa belajar. Ya, sekarang orang dialihkan saja dengan visualnya. Nah, jalan satu-satunya keseimbangan kita di dalam melestarikan budaya, di dalam menampilkan akar budaya itu dari aspek bahasa, ya kita masyarakat atau mungkin para peneliti atau mungkin para pelestari-pelestari budaya menyajikan bagaimana orang secara visual bisa memahami atau mau belajar bahasa-bahasa bahasa daerah itu secara dipertontonkan. Itu yang pertama. Baik dalam alur cerita, baik dalam mungkin animasi, kemudian bisa juga lewat lagu. Nah, seperti tadi kan ada lagu tuh yang ya dikemas secara modern, genre hip hop dan lain sebagainya, tapi dipadukan dengan kreol, Melayu, kemudian bahasa Indonesia dan juga logat-logat timur, ketimuran. semua bisa dilakukan dengan seperti itu.
2: Oke, itu kalau misalnya kita memanfaatkan perkembangan digital gitu ya, dan juga ditambah dengan inisiatif dari personal mungkin masing-masing. Nah, tapi kan kita balik lagi nih, balik lagi ke dalam rumah gitu kan, rumah kan yang mengajarkan segalanya gitu. Nah, itu gimana tuh? Kalau kita untuk mengajak juga untuk orang tua, para orang tua gitu ya, untuk tetap bisa melestarikan budaya nih gitu, tetap mau mengajarkan budaya-budaya ke keturunannya, itu gimana tuh?
3: Oke, okay, Kak Faiz ditahan dulu. Saya juga ini menambahkan mumpung ada di poin ini ya. Ini tidak jauh-jauh terjadi di rumah saya sendiri. Saya punya anak dua. Saya dulu kira-kira 10 atau 15 tahun lalu juara dua pidato bahasa daerah begitu. Dalam artian kalau bahasa daerah saya bisa ngomong, saya bisa ngerti, saya bisa paham lah ya kalau kita bicara bahasa daerah. Tapi ke anak saya sendiri saya tidak bisa ternyata mengajarkan. Nah, itu dia. Jadi tidak jauh-jauh ini contohnya di rumah sendiri. Silakan Kak Faiz.
5: Ya, betul. Ya, sebenarnya kita mengalami hal yang sama ya. Bahkan juga ya di dalam lingkungan keluarga sendiri, dalam lingkungan rumah sendiri, baik orang tua kita ataupun kita sekarang yang kemudian menjadi seperti mereka. Tapi pada dasarnya ya lingkungan rumah itu memang menjadi salah satu faktor. Tapi bukan berarti yang apa ya, bahasa daerah itu kan sebuah lingua, kemudian banyak juga dipengaruhi oleh ditinggalkan bahasa-bahasa daerah itu. Bukan berarti ya bahasa persatuan itu kemudian merubah semua pola ya dalam upaya melestarikan, tidak. Tetapi ini juga kan disebabkan oleh interaksi di luar. Nah, biasanya ya dalam lingkungan rumah, kemudian di mana sih interaksi kita atau orang tua kita ketika dia menggunakan bahasa daerah itu misalkan di lingkungan pasar. Nah, biasanya kan apakah orang tua kita kemudian kalau kita diajak misalkan berbelanja, kita bisa mendengarkan di situ, oh ternyata dia bertransaksi dengan menggunakan bahasa daerah. Biasanya secara tidak langsung bisa kita dengarkan di situ. Atau mungkin mereka sesama keluarga yang lain, ketika mereka saling tegur sapa, ya anggaplah mereka sedang, apa kalau orang Manado bilang bakar lota, ya kan, sedang bergosip. Itu kan biasa menggunakan bahasa-bahasa tertentu kalau kita anak-anak mendengarkan, ini ibu saya, bapak saya lagi ngobrol apa ya, itu. Nah, sebenarnya secara tidak langsung karena sebuah lingua itu kan komunikasi bisa muncul dari situ sebenarnya. Seperti itu.
2: Oke. Ya, dari situ ya, dari obrolan-obrolan sekitar berarti ya.
5: Iya, betul. Artinya begini, bahasa itu kan kita tidak bisa mematok seperti sebuah pendidikan formal karena dia sebuah alat komunikasi. Gitu. Komunikasi sehari-hari ketika formalnya, secara formal di dalam dunia pendidikan itu berbeda sendiri di dalam kita memperoleh belajar tentang bahasa daerah. Tetapi bagaimana kemudian komunikasi lingkungan keluarga itu sendiri juga yang menentukan apakah memang didominasi dengan bahasa-bahasa tertentu. Tapi secara umum, tapi ada bahasa-bahasa yang mungkin interaksi, yang saya maksud tadi, interaksi dengan keluarga inti atau sesama sebaya orang tua kita dengan orang tua lainnya, biasanya kita temukan di situ. Lalu bahasa perdagangan, ya ke pasar tradisional, berinteraksi dengan penjual ikan, penjual sayur yang lewat di depan rumah, itu kan seringkali ada bahasa piromas, ya piroba, macam-macam yang biasa kita dengarkan. Nah, kita bisa peroleh dari situ sebenarnya.
3: Oke, ini ada, sudah terputus.
2: Ada telepon. Oke.
3: Kita terima dulu ya.
2: Boleh, Kak Joy, silakan. Sudah diangkat, Kak Joy?
3: Sudah diangkat, tapi sudah terputus.
2: Iya. Kita angkat dari Jakarta, sama nanti ada pesan WhatsApp dari Pak Haris Prasetya. Halo, dangdut, nyok. Suara Budaya Nusantara, assalamualaikum. Ya, putus juga teleponnya, sudah lah ya. Kita baca dulu nih, ada pesan WhatsApp Kak Joyce, ini dari Pak Haris Prasetya. Mau nanya terkait pelestarian budaya dan tantangan era modernisasi. Bagaimana saran dalam mengembangkan dan memelihara sastra daerah khas Nusantara, Nusa Utara, Kepulauan Sangihe, Kepulauan Talaut dan sekitarnya. Demikian, semoga bermanfaat pertanyaannya. Oke, siap, terima kasih Pak Haris. Nah itu kalau untuk sastra daerah bagaimana itu kalau menurut Kak Faiz untuk sarannya?
5: Iya, sebenarnya masyarakat ini bisa lebih ya sastra daerah itu kan sastra lisan yang kemudian juga harus masyarakat lebih berinovasi ya. Misalkan lebih memperbanyak membuat pagelaran baca puisi. Misalkan di setiap event-event ya biasanya kan event tahunan, perayaan 17 Agustus, perayaan hari ulang tahun kabupaten, misalkan. Nah, sastra daerah itu sebenarnya bisa dipentaskan dari situ, bisa dimunculkan dari situ. Mereka membuat puisi, bahkan juga bisa dimunculkan dalam lagu itu, dalam lirik lagu. Kemudian bisa juga di dalam aktivitas ibadah maupun ritual. Nah, secara tidak langsung melestarikan sebuah sastra daerah, kemudian syair-syair yang ada di dalam sastra itu kan bisa dimunculkan. Nah, dan masyarakat pada dasarnya melakukan inovasinya dari situ itu, karena tidak bisa bergantung pada harus menunggu pemerintahnya dulu, karena sastra itu adalah sebuah lingua franca yang kemudian melekat di masyarakat, menciptakan sebuah lirik, menciptakan sebuah syair.
2: Oke, siap. Jadi bisa di apa namanya dibuat dalam kegiatan-kegiatan ya tadi ya, seperti yang Kak Faiz bilang ya. Ini coba kita angkat dulu teleponnya dari Pro 4 Jakarta ya, Kak Joyce ya. Ini coba kita angkat dulu. Oke, mati lagi teleponnya. Jadi buat Abang Po pendengar Pro 4, pemirsa RNet, ini kita menggunakan waktu yang singkat ya. Kalau mau telepon boleh silakan kita angkat dulu. Halo Pro 4, assalamualaikum. Halo Pro 4, assalamualaikum. Halo Pro 4, assalamualaikum. Oke, ini kayak cuma ngetes suara kita ya. Soalnya kita dengar suara kita lagi di sono gitu.
3: Betul, sama.
2: Iya, siap ya. Nih kalau mau telepon lagi kita masih ada waktu ya. Boleh silakan, kalau misalnya di sana juga ada telepon boleh kita angkat nih ke Kak Joyce.
3: Masih kosong ini.
2: Masih kosong, oh, oke ya. Siap. Untuk pesan WhatsApp belum juga ada ya di sana ya?
3: Belum.
2: Oke, ini juga putus lagi teleponnya. Kayak gak sabar ya, sabar dulu gitu ya buat pendengar Pro 4 ya. Dan tadi ya udah terjawab ya dengan Pak Haris ya, di mana namanya Pak Haris tadi? Di Jogja. Oke, siap.
3: Kalau tidak salah ini Bang Jo, tadi yang Cece Ayu di Maluku ada yang tertinggal.
2: Apa tuh?
3: Pertanyaan belum terjawab. Tentang adakah kekhawatiran dari Kak Fai sendiri tentang apa namanya budaya mungkin bisa punah, atau bahasa bisa punah karena sudah mulai berkurang pengguna penuturnya.
2: Boleh, silakan. Ini mungkin kita juga bisa langsung ke bagian segmen closing statement juga nanti ya, Kak Joyce ya.
3: Iya.
2: Silakan Kak Faiz.
5: Iya, kalau kekhawatiran tentu selalu ada Kak ya. Tidak mungkin tidak. Tapi sebenarnya kalau terkait dengan bahasa, ada institusi sendiri ya. Tapi saya pernah ini share pengalaman aja. Saya pernah ngobrol dengan beberapa peneliti bahasa sebenarnya dan bertanya hal yang sama. Apa yang menyebabkan faktor kepunahan bahasa? Nah, ternyata jawaban yang saya dapatkan dari beberapa peneliti bahasa, salah satu faktornya itu adalah populasi penduduk. Itu. Dia akan punah seiring dengan populasi penduduk kalau dia semakin berkurang penduduknya, atau terjadi percampuran
3: perkawinan campur.
5: Perkawinan itu. Itu salah satunya sebenarnya di situ. Nah, saya bilang, wah, ini menarik sebenarnya. Ketika sebuah upaya pelestarian yang kemudian ya kita kan tidak boleh melarang orang menikah dengan siapa kan atau menyebut suku.
3: Tidak boleh rasis ya.
5: Tidak boleh rasis, kita iya. Tidak boleh sarkas dengan hal seperti itu. Tetapi ternyata saya mendapatkan jawaban yang wah luar biasa ya. Ternyata ada sebuah faktor yang ini apakah ya itu kan menjadi kekhawatiran. Apa iya ya ketika nanti populasi penduduk meningkat terjadi perkawinan campuran, akhirnya bahasa kita yang punahkan kita sendiri gitu. Nah itu sebenarnya yang menjadi tanda tanya besar dan tantangan juga, dan memang kekhawatiran apakah itu menjadi salah satu faktor sehingga kita melarang kita untuk kehilangan bahasa. Anggaplah tiba-tiba orang Manado menikah dengan orang Amerika gitu kan, mereka tidak menggunakan bahasa daerah lagi. Nah itu kan bisa kita jadikan contoh, dan akhirnya bahasa itu menjadi hilang.
3: Seperti jadi masukan itu. Seperti apa yang bisa Kak Fai sampaikan terkait hal seperti ini?
5: Ya, jalan satu-satunya adalah kita jangan pernah lupakan akar budaya kita sendiri. Dan tugas pemerintah, tugas masyarakat adalah ya selalu membuat kajian untuk mempublikasikan, membuat berbagai macam upaya pelestarian dengan menggunakan atau memanfaatkan teknologi, bagaimana bahasa kita, bahasa daerah itu didigitalisasi, yang kemudian itu bisa tersimpan dengan baik, didokumentasikan, lalu kemudian itu bisa kembali dipelajari oleh generasi-generasi di masa depan.
2: Oke, okay. Okay, baik, siap. Bang Jo, time is up. Berarti kita emang udah tugasnya berkolaborasi ya Kak Faiz ya, untuk tetap ya menjaga akar budaya kita ya. Mudah-mudahan sih apa yang disampaikan ini bisa membangkitkan semangat kita buat tetap melestarikan budaya ya, pemirsa RNA itu juga pendengar perempat dimanapun Anda berada ya, mulai dari bahasa, budaya ya, pokoknya jangan sampai gak diajarkan deh ya sama anak cucu kita ya. Sekali lagi terima kasih buat Kak Faiz dan juga Kak Joyce untuk pertemuan kita di hari ini. Mudah-mudahan kita ketemu lagi bisa di episode berikutnya ya Kak Joyce ya.
3: Siap.
2: Di tema berbeda dan tentunya di Suara Budaya Nusantara. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
2: Iya, pemirsa RNet, nanti kita juga harus bergantian sama program-program lain di Radio Visual RNet. Jadi kalau AY masih ada di Perompat Jakarta di frekuensi 92,8, buat yang mau dengerin masih boleh, masih bisa di 92,8 Perompat FM Suara Budaya Jakarta. Jodoh itu pamit undur diri dari Radio Visual RNet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara. Perompat Jakarta.

0: Bang Pos, sebanyak 5.000 pencari kerja memanfaatkan Jakarta Selatan Career Fest dan Bazar 2026 yang digelar Suku Dinas Tenaga Kerja Jakarta Selatan sejak Selasa 7 Juli sampai Rabu kemarin. Di gedung Nyi Ageng Serang Setiabudi, Kepala Seksi Pelatihan Penempatan Produktivitas dan Transmigrasi Sudin Naker Transgi Jakarta Selatan, Erning Kumala Dewi mengatakan, sebanyak hampir 3.500 peserta mendaftar secara daring, sementara 1.700 orang mengikuti kegiatan secara langsung. Pendaftaran daring masih dibuka hingga Rabu depan tanggal 15 Juli 2026. Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan berharap semakin banyak pencari kerja memperoleh pekerjaan sehingga dapat membantu menekan angka pengangguran. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Badan Nasional Penanggulangan Bencana memprioritaskan pemulihan lingkungan di Kalimantan Barat, Riau, dan Sumatera Selatan sebagai wilayah terdampak kebakaran hutan dan lahan sepanjang 2026. Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan Abdul Muhari mengatakan upaya pemulihan dilakukan melalui rehabilitasi kawasan berdampak, pembasahan lahan, serta penguatan langkah pencegahan agar kebakaran tidak kembali meluas. Sampai di sini kabar beritanya, kita jumpa lagi di kabar berita pukul 15.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI.

92,4 MHz per 4 RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Halo Dun Suara Padaga, selamat siang Bali. Bagaimana Bali ya untuk Dun Suara Padaga di siang hari kini ko. Semoga dalam keadaan sehat. Sadolah nyo. Mungkin adonan ala balik ke Kota Padang atau balik ke kota daerahnya masing-masing di Suara Padangnya, karena masih dalam fase libur sekolah yo. Karena aku gak salah tanggal 3 balik terakhir di Suara Padang. Mungkin kini kok ala balik ke daerah masing-masing karena mengurus sekolah, masuk anak sekolah ke sekolah yang baru gitu di Suara Padangnya yo. Dan tentunya di Suara Padangnya tadi kita ala pulau mendengarkan program siaran berjaringan di Suara Padangnya yo, Suara Budaya Nusantara untuk hari kini ko. Dan kini ko kita masuk ke program Budaya Hidup Sehat. Kita akan berbagi informasi seputaran kesehatan untuk Nusantara Padangnya. Tapi sebelum itu kita kecil lagu Minang berikut.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
5: Nilai Pancasila harus ditanamkan pada anak sejak usia dini, agar setelah dewasa, mereka akan terbiasa dengan perbuatan dan tingkah laku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Anak sangat membutuhkan bimbingan, terutama dari orang tua, untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila tersebut. Ini bisa dilakukan dengan permainan, lagu, rekreasi, serta cara-cara lain yang menyenangkan bagi anak. Namun, anak usia dini juga perlu diberikan pendidikan Pancasila di sekolah, agar penanaman nilai Pancasila tertanam dalam jiwanya. Menanamkan moral pada anak sejak usia dini juga sangat diperlukan, sehingga anak bisa mengembangkan sikap dan perilaku yang didasari oleh nilai-nilai Pancasila, agar dia tumbuh menjadi anak yang mempunyai akhlak mulia dan bermoral sesuai harapan bangsa.

0: akhirnya dapat duduk juga. Capek banget hari ini.
1: Permisi nak. Boleh bapak duduk di sini?
0: Maaf pak, penuh semua.
1: Oh, iya, iya. Gak apa-apa. Saya berdiri saja.
0: Ya pak, semoga cepat sampai ya pak.
2: Bayangkan kalau yang berdiri adalah orang tua kita sendiri.
0: Waduh, kalau itu bapakku. Pak, pak, silakan duduk di sini aja. Saya berdiri aja ya pak.
1: Syukurlah, terima kasih nak.
2: Utamakan yang lebih membutuhkan. Kebaikan kecil berarti besar bagi mereka.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan

0: konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kompat RRI Padang.

92,4 MHz Perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Eko lagu dari Randa Putrajo Ica Zagita, Sumpah di Pelaminan Sana Padanya. Halo mantan kita kajam sampai balik lewai 28 menit waktu Indonesia Barat. Dan kita lanjut akan berbagi informasi seputaran kesehatan Dun Sana Padanga. Dun Sana Padanga tahu jo NCT Dun Sana Padanga. Iko sama jo rasa lelah dan bakal lebih Dun Sana Padanga. Merasa lelah setelah seharian beraktivitas itu memang wajar. Namun bah kita jika rasa lelah ko tidak kunjung hilang meskipun tak beristirahatan cukup. Bisa jadi kelelahan yang kita rasakan itu bukan sekedar panik biasa saja Dun Sana Padanga, itu melainkan indikasi adanya NCT atau gejala kecemasan yang tak sembunyi. NCT atau kecemasan atau kelelahan itu memiliki gejala dan acobana tumbang tindih ya, tumpang tindih, membuat banyak orang kesulitan untuk membedakan kadonyo kita Dun Sana Padanga. Padahal memahami nuansa di balik satio gejala itu sangat penting untuk mengenali bila kelelahan tersebut merupakan tando dari kecemasan yang mendasari. Bukan hanya rasa lelah biasa seperti nan kita tahu dusar padangnya, kelelahan akibat kecemasan itu bisa sangat melelahkan. Gejala kelelahan kronis itu dapat menyebabkan kelelahan dan indah akan hilang. Indah peduli sebarang banyak orang beristirahat, bersantai atau tidur, itu menunjukkan betapa seriusnya dampak kecemasan terhadap energi tubuh kita Dun Sana Padanga. Dan tentunya Dun Sana Padanga, gejala kecemasan dan acobana dikira lelah biasa Dun Sana Padanga. Meski kelelahan itu adalah gejala umum, beberapa manifestasi kecemasan acobana disalah artikan ya dasar padangnya itu sebagai kelelahan biasa. Dan memahami perbedaan krusial untuk penanganan antape, kelelahan persisten atau rasa lelah yang konstan itu adalah salah satu gejala cemeh nan paling umum Dun Sana Padanga. Itu bukan sekedar lelah setelah aktivitas saja, melainkan perasaan latih nan indah hilang meskipun alah cukup kita beristirahat atau lalo. Bahkan tugas-tugas sederhana sehari-hari itu bisa terasa sangat melelahkan. Nah, berbeda jo kelelahan biasa Dun Sana Padanga, nah membayak jo bak kita beristirahat, kelelahan akibat kecemasan acobana indak mempan jo kita lalo. Karena pikiran nan terlalu aktif, jo tubuh nan terus-menerus merespon ancaman dan nan kita rasakan Dun Sana Padanga. Jadi memang ado waktu tubuh ko merasa lelah bana, tapi lelahnya ko indak mau hilang, laki to lalo beristirahat nan cukup, tapi indak nio lelah Dun Sana Padanga. Jadi ko sanenyo Dun Sana Padanga mungkin merasa seperti itu, mungkin bisa dicek termasuki apakah iko NCT atau cuma kelelahan biasa. Karena NCT depresi atau kondisi medis lainnya itu hampir sama gejalanya Dun Sana Padanga. Jadi mungkin kita bisa mencek ke rumah sakit gitu Dun Sana Padanga. Yo. Dan seperti ya informasi seputaran kesehatan lain, bego kita akan berbagi informasinya setelah nan barik kok.

Salah satu senjata tradisional Sumatera Barat yang populer adalah kerambit. Kepopuleran senjata ini sangat luar biasa karena serangan yang ditimbulkannya sangat mematikan. Saking mematikannya, senjata ini bahkan diadopsi oleh US Marshal sebagai senjata wajib setiap tentaranya. Kerambit merupakan sebuah pisau dengan lengkungan siku pada bilahnya. Bilah yang tajam dan ujung yang runcing membuat senjata ini dapat melukai lawan dengan efek fatal. Banyak sejarawan mancanegara yang telah meneliti senjata khas masyarakat Minangkabau ini. Catatan dari Asian Journal British di tahun 1827 menyebutkan bahwa tentara Minang di masa perang kemerdekaan kerap dipersenjatai dengan keris di pinggang dan tombak di tangan. Sedangkan kerambit digunakan sebagai upaya terakhir ketika senjata lain habis atau hilang dalam pertempuran. Sesuai bentuknya, pisau ini hanya bisa digunakan untuk

Pesta Bola Dunia RRI, laga perempat final, Big Match. Simak pertandingannya hari Sabtu 11 Juli 2026, Spanyol melawan Belgia pukul 2 waktu Indonesia Barat, live di Pro 1 RRI Padang, kanal FM 95,9 MHz, RRI, Radio Sepak Bola Dunia 2026.

Yo yo yo, siapa kita guys? Kita Indonesia. Lahir di bumi pertiwi, tumbuh di atas tanah, bumi dan udara Indonesia. Jadi tidak ada alasan buat kita untuk tidak

92,4 MHz perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Baradun Sorang Panaga. Assalamualaikum. Banyak urang mengiru kesehatan usus hanya berkaitan jo sistem pencernaan semata saja, padahal dun Sorang Panaga kondisi usus ternyata memiliki hubungan nan sange rebana jo kesehatan mental jo suasana hati. Jadi mungkin pernah merasakan ya, paru indak nyaman saat sedang cameh atau justru mood indak stabil di Sorang Panaga itu menjadi buruk ketika pola makan berantakan. Hal tersebut terjadi karena otak jo usus kita ko saling tahu buah melalui sistem komunikasi nan kenal. Nah dikenal jo disebut jo good brain connection di Sorang Panaga. Jadi dilansir dari clevelandclinic.com, usus jo otak ko tarik berkomunikasi melalui jaringan saraf, hormon, jo bakteri baya di dalam saluran pencernaan. Bahkan di Sorang Panaga, usus nan aja disabui sebagai second brain, itu karena memiliki jutaan sel saraf nan dapat mempengaruhi berbagai fungsi tubuh, termasuk emosi, stres hingga kualitas tubuh atau kualitas lalu kita dun Sorang Panaga. Indah heran yo jika kesehatan pencernaan iko tegaduh acabana mempengaruhi mood kita nan indak stabil atau mood nan stabil menjadi indak menantu yo, cuma membuat seseorang lebih mudah merasa lelah, sensitif, bahkan sulit untuk fokus dun Sorang Panaga. Dan tentunya dun Sorang Panaga informasi kesehatan kita pada siang kini ko dun Sorang Panaga. Dan tentunya dun Sorang Panaga beko di jam 5 bale sampai jam 7 bale. Kita akan beralih ke program Dendang Dangdut. Tapi di sesi yang pertama beko kita akan berbagi informasi serato jo lagu-lagu dangdut. Dan beko di sesi kedua di jam 6 bale sampai jam 7 bale baru bisa dun Sorang Panaga ikut bergabung. Jadi sebelum itu kita kece lagu Minang dulu dari Nanda Rosnida, Denai Menanti.

sering kesal gak sih kalau tiba-tiba ada nyamuk yang berbunyi atau berdengung di area telinga? Michael Rihal, seorang profesor entomologi di Universitas Arizona, Amerika Serikat, menjelaskan dengung di telinga dari nyamuk merupakan efek dari kepakan sayap dan biasanya dilakukan oleh nyamuk betina yang ia kepakan kira-kira 500 kali per detik pada frekuensi 450 hingga 500 Hz. Loh, kok nyamuk betina? Yaps, hal itu dikarenakan

0: yakni darah. Karena setelah kawin harus memiliki energi yang cukup untuk menghasilkan telur. Nyamuk betina menggunakan sensor panas di kakinya untuk mendeteksi manusia lewat panas tubuh dan karbon dioksida yang kandungannya keluar lebih dominan di sekitar kepala. Oleh karena itu, nyamuk sering sekali berbunyi atau berdengung di area telinga. Studi lain menemukan bahwa nyamuk betina lebih tertarik pada pria yang memiliki lebih sedikit bakteri pada kulit mereka daripada pria dengan bakteri kulit yang lebih beragam. Serangga penghisap darah ini juga kerap menggigit orang yang memakai warna pakaian gelap. Wow. Dan tahukah kamu? Sebuah studi tahun 1996 dalam jurnal Trend in Parasitology menemukan bahwa nyamuk betina dari genus Anopheles berisiko menularkan parasit malaria karena dapat menarik bakteri di kaki manusia.
1: Syukurin dia jatuh ke parit. Kakek itu jalannya bungkuk, rambutnya putih, jelek ya.
2: Dek, ayo kita duduk dulu.
1: Ayo.
2: Adek, kamu tahu tidak? Perbuatan kamu itu tidak baik. Kita itu harus saling tolong-menolong, menghormati orang yang lebih tua, dan menghargai sesama umat manusia loh.
1: Oh gitu ya. Maaf ya kak. Makasih kakak.
2: Tanamkan budi pekerti sejak dini.
3: rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
4: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
3: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
5: Keempat, RRI Padang.

0: 12 waktu Indonesia Barat.
1: Dun Sanapadanga, Kabupaten 50 Kota resmi memulai implementasi proyek Blend Finance Model atau BFM untuk mendukung kemandirian perhutanan sosial. Program dan hanya dilaksanakan di 7 provinsi di Indonesia Iko menjadikan Kabupaten 50 Kota sebagai salah satunya satu-satunya daerah di Provinsi Sumatera Barat yang menerima proyek Tasabuy. Bupati 50 Kota Safni Sikumbang menegaskan pemerintah daerah berkomitmen mengawal pelaksanaan program BFM Basamo Dinas Kehutanan, BPDLH, KKI Warsi, WRI Indonesia Jo Kibar agar berjalan secara transparan, akuntabel serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Menurut Bupati Safni Sikumbang, Kabupaten 50 Kota Jowo memiliki potensi nan gadang dalam pengembangan perhutanan sosial. Jo luas kawasan sekitar 46.200 hektar yang mencakup 41 kelompok perhutanan sosial, jo 104 balai kelompok usaha perhutanan sosial. Informasi selanjutnya dan Sanapadanga, komitmen pegadaian terhadap prinsip environmental social jo governance bukan sekedar tren korporasi. Bagi PT Pegadaian Kantor Wilayah Pekanbaru dan Wilayah Karajonyo mencakup salah satunya Sumatera Barat, sepanjang semester 1 adalah upaya perusahaan membuktikan keberhasilan bisnis berjalan beriringan jo senyum jo kesejahteraan masyarakat. Melalui program Tanggung Jawab Sosial Jo Lingkungan, Pegadaian Kanwil Pekanbaru bergerak masif di tengah provinsi sekaligus di 3 provinsi sekaligus Riau, Sumatera Barat, Jo Kepulauan Riau. Langkah itu menjadi bukti nyata penerapan Creating Share Value demi mendukung Sustainable Development Goals atau tujuan pengembang pembangunan berkelanjutan.
2: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat, hanya di Pro 4 RRI Padang.

92,4 MHz Perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat Dun Sana Padanga Iko dari Mansur S Bungguk Merindukan Bulan Dun Sana Padanga Rindu Josia, rindu Jo Orang dan Dun Sana Padanga rindukanlah nak yo. Dan tentunya Dun Sana Padanga kita masuk ke program Dendang Dangdut Bagoyang Kito untuk sore kini ko Dun Sana Padanga beko sampai ke jam 7 balik waktu Indonesia Barat. Di sesi yang pertama kita akan berbagi informasi dulu, baru di sesi kedua di jam 6 balik sampai jam 7 balik baru bisa Dun Sana Padanga ikut baik abongnya. Dan selamat sore dulu untuk Dun Sana Padanga dan kini ko sedang Bakarajo atau sedang beraktivitas Dun Sana Padanga atau cuma basantai saja selama sore Dun Sana Padanga. Dan beko kita akan berbagi informasi untuk Dun Sana Padanga di sore hari kini kok. Tapi sebelum itu kita informasikan dulu waktu sholat azan asar kita hari kini kok masuk pada jam beko pada jam 5 balik lewat 51 menit waktu Indonesia Barat. Jadi sebelum itu kita kecil lagu dangdut dari Ike Nurjanah.

0: Dokuritsu Jumbiko Sakai. Pada sidang pertamanya di tanggal 29 Mei 1945 yang diadakan di gedung Chuo Sangi Inn yang sekarang merupakan gedung Pancasila, para anggota membahas mengenai tema dasar negara. Nah, sidang ini berjalan sekitar 5 hari. Kemudian pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno menyampaikan ide serta gagasannya terkait dasar negara Indonesia yang dinamai Pancasila. Panca artinya 5, sedangkan sila artinya prinsip atau azas. Dan pada saat itu deh, Bung Karno menyebutkan 5 dasar untuk negara Indonesia, yakni sila pertama kebangsaan, sila kedua internasionalisme atau perikemanusiaan, sila ketiga demokrasi, sila keempat keadilan sosial, dan sila kelima ketuhanan yang maha esa.
1: Lah, kok beda isinya sama Pancasila yang sekarang?
0: Iya, kan masih ada penyempurnaan rumusan Pancasila dan membuat undang-undang dasar yang berlandaskan kelima azas tersebut. Maka Dokuritsu Jumbiko Sakai membentuk sebuah panitia yang disebut sebagai Panitia 9. Nah, setelah melalui beberapa proses persidangan, Pancasila akhirnya dapat disahkan pada sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945. Pada sidang tersebut disetujui bahwa Pancasila dicantumkan dalam Mukadimah Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara Indonesia yang sah.

0: Tahu nggak? Tadi aku baca berita di koran, ada ibu-ibu lagi main HP di motor, terus kena jambret.
1: Apa? Apa tadi? Kencengin dikit dong suara kamu.
0: Tadi aku baca berita, ibu-ibu dijambret gitu. Kamu denger nggak sih? Alah, ternyata main HP di belakang.
1: Bentar. Cuma balas WA aku.
0: Jambret! Lata! Tolong! Tuh kan, aku juga bilang apa tadi. Kamu sih, aku ngomong, tapi kamu main HP di belakang. Gimana nih?

0: hati-hati di jalanan. Selain bisa mencelakai diri, bisa juga mencelakai orang lain.
1: rri.co.id rri.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
2: rri.co.id

92,4 MHz perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Wela, rindu dan sesaldun serapadanga. Rindu ada jo ado sesal nyudu serapadanga itu agak membingungkan dir serapadanga yo. Kalau rindu rindunan auranya positif sih aman yo, tersampaikan rasa rindunya. Tapi kalau ado sesal-sesal di belakang tuh agak susah dun suara padangnya yo. Dan tentunya dun suara padangnya lagu dangdut Rindu Jo Sesal iku bermakna tentang dilema cinta nan mendalam. Lagu iku menceritakan perjuangan seseorang nan masih menyimpan cinta jo karinduan nan gadang pada pasangannya. Namun harus dihadoan jo pada kenyataan pahit bahwa hubunganku indak bisa dipertahankan dun suara padangnya. Makanya rasa rindu keberada rasa sesal nah campur aduk rasanya dun suara padangnya. Nah, seperti informasi lainnya dan sarang pandangnya, baik kita akan berbagi informasinya setelah nan berikut.

0: kentongan.
1: Ada beberapa kebiasaan yang menunjukkan bahwa Anda sedang memiliki gangguan kesehatan mental. Tanpa disadari, ada beberapa kebiasaan buruk yang menyebabkan hal itu terjadi. Di antaranya, membungkuk saat berjalan, malas bergerak, terlalu serius dengan suatu hal, dan kurang tidur atau bahkan begadang.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Terus, terus, terus. Up, up, up, up.
3: Akhirnya sampai juga.
2: Parkirnya langsung ya, Kak?
3: Oh, iya, Kak.
2: Hei, kurang nih, Kak. Sekarang parkir 10.000 lagi, Kak.
3: 10.000? Ini motor loh, Kak, bukan mobil. Mobil aja juga gak nyampe 10.000. Coba, mana karcisnya? Saya mau lihat deh.
2: Udah biasa segitu tuh, Kak. Ini kan tempat wisata, maka karcisnya kebetulan habis pula, Kak.
3: Kak, sini deh, saya bilangin ya. Kakak ini bisa dijerat pasal 368 KUHP tentang pemerasan dengan ancaman hukuman 9 bulan. Aturan biaya parkir itu ada dan wajib ada karcisnya juga. Saya nggak segen loh laporin kakak dan bikin berita di media kalau kakak ini melakukan pungli di sini. Mau?
2: Kak. Janganlah, Kak.
3: Nah, makanya jangan sampai kita mencoreng nama baik pariwisata daerah dengan aksi-aksi yang tidak sesuai aturan gini.
4: 4 RRI Padang.

92,4 MHz Perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Kangen dari Selfie dan Sara Padaga. Lagu Kangen Kau dan dinyanyikan oleh penyanyi dangdut Selfie Nelvila atau Selfie KDI. Bercerita tentang perasaan rindu nambah itu kadang jo mendalam teraduk pasangan. Jadi secara lebih rincinya lagu kau menyampaikan jo pesan emosional. Ada perasaan kehilangan, rindu nan menggebu-gebu sama pengalaman pribadi dun sana pandangnya yo. Dan tentunya dun sana pandangnya kita akan masih mendengarkan beberapa lagu-lagu dangdut jo informasi pada kesempatan gini kok. Tapi sebelum itu kita informasikan dulu waktu sholat asar kita hari kini kau dan sana padanga. Beko masuk pada jam 5 bale lewat 51 mini waktu Indonesia Barat. Jadi sebelum itu kita kaca lagu dangdut dari Jihan Audi. Setia menunggu.

0: Anuptafobia bisa muncul dari kombinasi peristiwa eksternal atau peristiwa traumatik dan kecenderungan internal atau faktor keturunan. Pengidap anuptafobia kerap merasa tidak pernah puas dengan dirinya sendiri. Mereka tidak dapat menghabiskan waktu luang sendiri dan dalam beberapa kasus mereka tidak mau menghadiri perayaan pernikahan. Gejalanya antara lain adalah kecemasan ekstrim, ketakutan, dan segala sesuatu yang berhubungan dengan kepanikan. Cara yang bisa dilakukan untuk mengatasinya antara lain, mengganti konsep diri, mengenyahkan pikiran-pikiran negatif, memfokuskan diri dengan kegiatan-kegiatan positif yang membuat mood jadi lebih baik. Atau Anda juga bisa konsultasi dengan ahli untuk penanganan yang lebih baik.
1: Jamu, jamunya Mbak, jamu deh Om, tante sis bro, banyak pilihannya, tinggal pilih-pilih. Yo, ayo sini jamu.
2: Mbo, ada jamu yang masih panas, legit dan bikin penasaran gak sih?
1: Oh ada nih Mbak, ada, masih hot banget. Itu langganan yang di perempatan itu loh, anaknya kan sudah dapat kerja. Gajinya kecil banget loh Mbak. Padahal sudah sarjana, mama kuliahan sampai jual sawah warisan, ujung-ujungnya masih minta sama orang tua ya kan? Aduh, kasihan banget ya, Mbak.
3: Daripada ngomongin yang gak penting, mending manfaatkan waktu untuk hal-hal yang lebih produktif.
1: Aduh.
3: Tuh kan, gak jadi-jadi deh jamunya.
2: Kelamaan nungguin Mbak gosip, saya jadi telat kesalahan. Mbo, minum jamunya sendiri aja deh. Dambo.
1: Lo.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.

Sumatera Barat. Sanak pendanga, sesaat lagi kita akan dengarkan seruan azan asar untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.

Doa atau permohonan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa tidak bisa dilepaskan dari kehidupan umat manusia. Mengisi hari-hari dengan doa tidak hanya saat dalam keadaan bersedih, tapi juga dalam keadaan gembira. Karena dengan doa, seorang hamba menjadi bergantung kepada Allah Sang Pencipta. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berjanji akan mengabulkan permohonan hamba-hambanya. Seperti dalam firman yang artinya, "Berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang sombong tidak mau menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina." Tidak hanya sekali Allah berjanji akan mengabulkan doa-doa hambanya. Allah juga berfirman yang artinya, "Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku, agar mereka memperoleh kebenaran." Apalagi di bulan suci Ramadan, di mana Allah akan melipat gandakan pahala bagi mereka yang beramal baik. Banyak-banyaklah berdoa, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkannya.

0: Maktaba Sakile pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Dun Sonam Pandangan PT Kereta Api Indonesia KAI Persero Divisi Regional 2 Sumatera Barat masih menyediakan lebih dari 80.000 tiket kereta api lokal untuk keberangkatan hingga 12 Juli 2026. Tiket tersebut disiapkan agar masyarakat dapat memanfaatkan mahasiswa masuk libur sekolah dan menggunakan transportasi kereta api. Kepala Humas KAI Sumatera Barat Reza Sahab mengatakan, selama periode angkutan libur sekolah pada 20 Juni hingga 12 Juli 2026, pihaknya mengoperasikan 606 balai perjalanan kereta api, dengan kapasitas mencapai 187.008 tapi dua. Setiap harinya sebanyak 28 perjalanan dijalankan, rata-rata kapasitas 7.792 kursi untuk melayani kebutuhan mobilitas masyarakat. Informasi selanjutnya, Dun Sana Pandangan, sebanyak 160 taruna Jawa Taruni baru SMA Praja Taruna Nusantara Sumatera Barat mengikuti pendidikan latihan dasar kedisiplinan dan kepemimpinan siswa atau PLDKS tahun pelajaran 2026-2027 di Sekolah Polisi Negara atau SPN Polda Sumatera Barat di Padang berlangsung selama 10 hari dari 2 Juli hingga 11 Juli. Dr. Haji Devi Henry MMMPD, pembina Yayasan Praja, mengatakan bahwasanya ada 10 poin tujuan dilaksanakannya PLDKS nan intinya melatih siswa baru agar disiplin, merubah sikap dan perilaku ke arah nan lebih baik, melatih siswa berorganisasi dan menjadi teamwork, leadership PBB 100, meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Sang Pencipta.
2: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

0: 92,4 MHz perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat dan Sanam Padangnya. Kita masuk di sesi K2 untuk program Dendang Dangdut Bagoyang kita untuk edisi hari Jumat 10 Juli 2026 dan Sanam Padangnya beko sampai ke jam 7 boleh waktu Indonesia Barat. Silakan nangkanyo bergabung karena itu cuma sampai jam 7 boleh waktu Indonesia Barat. Silakan bergabung di line telepon kita di 0751 812-1 atau di 0816-0926-0 atau bisa pulo ke chat via WA perang PRRI Padang juga bisa dan sarang padanya. Karena ada beberapa lagu dangdut dan ala disadiokan oleh MD kita nam bisa dan sarang padanya pilih ya. Baik, kita akan coba terima penelpon pertama kita dulu dan sarang padanya. Halo, selamat sore. Assalamualaikum Dendang Dangdut.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagoyang kita.
0: Oke, aduh Mbak Yul, bakal Mbak Yul sehat?
1: Kurang sehat, agak kurang fit
0: deh perubahan pancarobana Mbak Yul.
1: Cuaca nih.
0: Iyo. Cuaca kini kok indak bayak-bayak saja dan serap padanya aku ha.
1: Riri Mbak Alay sehat.
0: Riri alhamdulillah saya Mbak Yul, tapi yang sekecil yang indak sehat Mbak Yul.
1: Lagi demam pula.
0: Iyo.
1: Semoga cepat sembuh
0: ya. Amin. Terima kasih Mbak Yul. Baiklah Mbak Yul. Iko ada ya. Beberapa lagu dangdut yang sudah disadiokan. Kita sabuin dulu ya Mbak Yul ya.
1: Iya,
0: oke. Okay. Ado cintaku dari Dara dan Ayu, Dara Ayu. Kemudian iming-iming dari Rita Sugiarto. Milana musik dari Wika Salim. Kemudian ada pengadilan cinta dari Imam S. Arifin. Ternyata dari Cici Paramida. Dilanda asmara dari Bara Nugara. Bujangan dari Roma Irama. Cerita cinta dari Isdahlia dan Cahaya dari Vildan. Nah, ya ma, Mbak Yulnio.
1: Mana yang bagus, Ri? Pilihkan aja, Ri, satu, Ri.
0: Oke. Ternyata saja, Mbak Yul.
1: Boleh.
0: Nah, itu saja. Boleh salam-salamnya, Mbak Yul?
1: Salam buat Riri, sekeluarga. Semoga selalu dedeknya sehat ya, Ria.
0: Amin. Terima kasih, Mbak Yul.
1: Salam buat Tutan Muda sekeluarga juga yang lagi bergoyang-goyang. Pak Roni Caniago sama Putri Sekumbangnya lagi bergoyang-goyang juga tuh.
0: Jadi
1: terus ada Sultan Pamenan, Anturajo Kaci, Pak Nur, Fikro, ada Widira.
0: Jadi
1: terus ada Oki Botak Sport. Siapa lagi ya? Oh, ada Desi di Astratek, ada Desi di Steba juga. Pokoknya disalamin semuanya aja.
0: Disalamin saudara.
1: Jadi di belakang bisa dapat semuanya.
0: Baiklah Mbak Yul. Sama-sama Mbak Yul.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mbak Yul di Lubuk Lintah dan Sarang Padanga. Dan kita akan coba tarimu penelpon selanjutnya dan Sarang Padanga. Halo, selamat sore. Assalamualaikum Dendang Dangdut.
2: Sore Ri.
0: Dendang Dangdut.
2: Bagus yang gitu.
0: Baiklah, silakan Bang Roni. Bang Roni enggak tuh. Bang Tony. Bang Tommy, keten dulu volume radio di rumah, Bang. Agak double suara kita di radio. Bagaimana Bang Tommy? Lese hai.
2: Alhamdulillah.
0: Kau di mana? Kau kayak di lah di Mentawai nak.
2: Masih di family.
0: Onde masih di Pariaman. Itu hari. Ya pulang malai.
2: Atau minum air teban kau mana ni?
0: Undi. Iya lah.
2: Air putih minum mana ni?
0: Iya lah. Iming-iming saja lah nak lagunya dari Bunda Rita Sugiarto.
2: Antara Nuri, Imam sendiri.
0: Imam S. Arifin, Pengadilan Cinta. Undi nende, aduh lu Pengadilan Cinta.
2: Antara kau entah, antara kau apa kau dari kiu kawan lah.
0: Iyo Pengadilan Cinta. Kau kan Mentawai itu Pariaman sih. Asailah. Beliau salam-salamnya silakan Bang Tommy.
2: Salam-salam untuk Riri dulu.
0: Jadi, terima kasih Bang.
2: Terima kasih tugas. Sehat keluarga.
0: Amin. Terima kasih doanya Bang. Doanya.
2: Nah, sudah itu untuk Mbak Yul, Lana.
0: Jadi,
2: Bulan.
0: Yo.
2: Lana, ada Om.
0: Oke, siap. Baiklah.
2: Nah, itu Pak Nur. Aja tu ke kabar ni?
0: Aju.
2: Aju ya.
0: Baik, aju piala yo.
2: Terima kasih ni.
0: Sama-sama Bang Tommy.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Tommy di Pariaman Dun Sana Padanga. Kita coba terima pendapat selanjutnya balik Dun Sana Padanga. Halo, selamat sore Dendang Dangdut.
3: Bagoyang kita.
0: Iya, bagoyang kita Josia ko. Oke, ada Uni Desi di Astratek. Bagaimana Uni sehat ya Uni yo?
3: Alhamdulillah.
0: Iya, alhamdulillah di segi-segi saja di siko.
3: Amin.
0: Baiklah, Uni ini lagu dangdut yang mau Uni. Cahaya dari Wildan, Cerita Cinta dari Isdahlia, Bujangan dari Roma Irama, Dilanda Asmara dari Baranugara, Milana Musik dari Wika Salim, Iming-iming dari Rita Sugiarto, Cintaku dari Dara Ayu.
3: Nika tadi aja.
0: Ya ma Uni?
3: Nika tadi ya.
0: Rita.
3: Kan Nika belum ditanya.
0: Oke, Cintaku.
3: Ya boleh lah.
0: Oh boleh, baiklah. Dari Dara Ayu ya Uni ya. Oke, boleh Uni salam-salamnya dulu silakan.
3: Salam buat Riri.
0: Terima kasih Uni.
3: Oke. Uni Ana.
0: Jadi
3: Ari. Sadolah kuru.
0: Sadolah kuru perampe.
3: Perampe ya.
0: Oke, baiklah Uni. Desri, Uni Desi. Baiklah, terima kasih Uni yo.
3: Terus,
0: ah? Mbak Yu. Oh, Mbak Yu, salamnya lanjut. Salamnya tentu sialai.
3: Wek Widira. Haji Tanjung.
0: Baik.
3: Oh, Mbak Daroni juga.
0: Oke.
3: Mbak Desi.
0: Desi
3: ya.
0: Iya.
3: Mama Ica yang di Steba.
0: Mama Ica di Steba, baik. Tentu sialai.
3: Buat kado yang menang aja lari.
0: Kasadolahnya bayalah Uni Desi. Mama
3: juga bimbing.
0: Baik, siap.
3: Lagi nak di Padang lari.
0: Oh, lagi di luar. Luar kota Padang, Uni.
3: Iya,
0: oke, bayalah.
3: Terima kasih, Riri.
0: Sama-sama, Uni Desi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Uni Desi di Astratek Dun Sana Padanga. Dan kini kau Dun Sana Padanga, kita akan jeda dulu. Kita putarkan lagu Nan Allah Dipilih di sesi yang pertama. Dan kabar gabung silakan di sesi berikutnya. Jadi jangan kemana-mana. Tetap bersama kami di 92,4 MHz.

0: Bu, Bali wortel 2000 ya, Bu.
1: Yep.
0: Tuh tomat 3000. Timun 2000. Lado separampe, bawang setengah lah. Atau bawang putih 5000 piti. Atau bayam sekabe, Bu.
1: Jadi. Aku nyedia. Totalnya sampai 25000. 500.
0: Aku bu, baliknya 50-500 lah ya, Bu.
1: Piti pasir lah dia. Nggak ada baliknya di ibu doh.
0: Santai ya, Bu.
1: Nggak ada piti ketek dia.
0: Oh, iya, Bu.
1: Aku nyuh scan barcode selah.
0: Wih, canggih, Bu, Ma.
1: Iyalah dia. Kalau ada yang simple, mangga wak cari nampaya payah. Kalau pakai kirisku, dia nggak panjang di balik piti lah, doh. Capek, guys.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Duh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
4: Kamu kenapa, Tari?
3: Robi, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
4: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
3: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku enggak?
4: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di jalan utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

0: 92,4 MHz perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat dun sana padanya. Kita masuk di sesi terakhir. Silakan saja nan kanyo bergabung di lentelfon kita di 0751 812-1 atau di 08 Sabale Anamanam 092-0 dun sana padanya. Dan tentunya dun sana padanya lagu-lagu dangdut dan masih tatingga dan alun diputakan. Ada lagu iming-iming dari Rita Sugiarto, Milana Musik dari Wika Salim, Dilanda Asmara dari Bara Nugara, Bujangan dari Roma Irama, Cerita Cinta dari Sdalia Jo, Cahaya dari Vildan. Kita coba terima penelpon berikutnya balik dan senang padanya. Halo, selamat sore. Assalamualaikum, Dendang Dangdut.
1: Assalamualaikum, Ri.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya kok Pak Oyen Tanjung di Kampung Durian kok. Betul, Nak?
1: Ya,
0: Alhamdulillah sehat, Pak Oyen. Pak Oyen, apa kabarnya sehat?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah kalau sehat.
1: Lagu diri.
0: Buli ya lagu ayah, Pak. Ya, Ma?
1: Pilihnya diri.
0: Iming-iming saja, Pak, apa?
1: Mancala begadang. Bujangan.
0: Bujangan dari Roma Irama. Jadilah bujangan. Baik.
1: Salam untuk diri ya.
0: Jadi, Pak.
1: Yes. Semoga sampai tidak mengkini pikir.
0: Amin, amin. Terima kasih, Pak Yo.
1: Salamlah, tujuh kecamatan ini.
0: Nah, tambah cilai.
1: Assalamualaikum, Ri.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Oyen Tanjung di Kampung Durian dan Sarapananya. Baik, kita coba terima penelpon selanjutnya, Bali. Halo, selamat sore, Dendang Dangdut. Onde, ada Uni Ranca.
2: Iya, Uni Ranca.
0: Iya, apa kabar Uni Ranca? Kini kau ni Diana kau.
2: Alhamdulillah sehat di Papua.
0: Alhamdulillah sehat sangat.
2: Alhamdulillah.
0: Jadi loh, nanti tinggal ado iming-iming dari Rita Sugiarto, Milana Musik dari Wika Salim, Dilanda Asmara dari Bara Nugara, Cerita Cinta dari Sdalia, Samo, Cahaya dari Vildan.
2: Wika Salim tadi apa, Ri?
0: Yang mau nih?
2: Wika Salim tadi?
0: Milana Musik.
2: Milana Musik kok apa itu,
0: Pak? Bukan. Salah, Uni. Ya, lagu, bukan. Judul lagunya itu musik entertainnya. Bagaikan pohon tumbang, itu judul lagunya.
2: Oh, bagaikan
0: pohon. Tasa bunyinya.
2: Bagaikan pohon tumbang.
0: Iya.
2: Malu mondi itu.
0: Ya tumbang.
2: Tumbang jatuh di mana?
0: Ya, tumbang jatuh kan angin.
2: Tidak.
0: Tumbang. Itu saya. Jadi boleh salam-salamnya Uni, silakan.
2: Siapa teman dari Iris, semoga Iris bisa selalu panjang lagi. Ada tak semangat untuk selama-lamanya.
0: Amin. Terima kasih Uni Diana.
2: Untuk Dedek ya.
0: Jadi terima kasih.
2: Tadi Pak Yun ya. Pak Yun Tanjung. Ada pulau Nana.
0: Iyo.
2: Ada pulau Mbak Yul mengenal jua.
0: Jadi.
2: Pak Om Tommy, Pak Jutiala.
0: Jadi.
2: Pak Bian Tapai. Nidesi, Kak Ulan.
0: Iyo.
2: Cale tu.
0: Cale tu.
2: Oh, dari Zaku Nanga ya. Untuk seru-seru.
0: Okay, oke, okay, Uni Diana, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Uni Diana di Tugu Hitam atau Uni Rancak di Sorong Padanga. Dan sepertinya masih bisa kita terima cek penelpon terakhir kita di sore hari kini ke Sorong Padanga. Kita terima yo. Halo, selamat sore, Dendang Dangdut.
1: Selamat sore di Dendang Dangdut, Bagoyang
0: gitu. Baiklah, aduh, Pak Suta Pamenan.
1: Batu
0: abah, kabar Pak Suta Pamenan sehat?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah kalau sehat. Apa ini lagu yang mako, Pak?
1: Pilihan C.
0: Pilihan C. Kita pilihkan saja Cahaya Nur dari Vildan, Bapak. Oke, baiklah. Boleh salam-salamnya dulu, silakan Pak Suta Pamenan.
1: Salamnya udah muncul ini.
0: Terima kasih, Pak.
1: Semoga badan sehat juga, senang kesimbang.
0: Amin ya robbal alamin. Terima kasih doanya.
1: Cucu kakek kurang sehat, mudah-mudahan kakek.
0: Iyo, amin amin. Terima kasih doanya, Pak.
1: Jadi semoga menjadi anak yang saleh dan saleh.
0: Amin ya robbal alamin. Terima kasih doanya kok, Pak.
1: Itu salamnya. Iyo. Terakhir.
0: Iyo.
1: Kalau nalar masuk. Tadi yang lama suat tadi, tapi salam dari pasang pangan yang jadi.
0: Jadi baiklah.
1: Selebihnya salam kompak saya, semoga bapak sehat, buat sama si murah.
0: Amin, baiklah Pak. Terima kasih jadi, Pak.
1: Sama-sama, Ri.
0: Okay.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Suta Pamenan di Lubuk Minturun yang berurusan bergabung dan itu menjadi penelpon terakhir kita di sore hari kini kodun Sarang Padanga. Mohon maaf nangka bergabung ini bisa kita terima telepon yo di Sarang Padanga karena kita dibatasi waktu dan beko di jam 7 balik sampai jam 8 balik kita akan beralih ke program Kuliliang Nagari. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 92,4 MHz.

nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

Pesta Bola Dunia RRI, laga perempat final Big Match. Simak pertandingannya hari Sabtu 11 Juli 2026, Spanyol melawan Belgia pukul 2 waktu Indonesia Barat, live di Pro 1 RRI Padang, kanal FM 95,9 MHz. RRI, Radio Sepak Bola Dunia 2026.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Hah? Emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.
4: Prompad RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Weekend Dendang Dangdut hari ini. Pro 4 RRI Padang. Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Abasakile pukul 17 waktu Indonesia Barat.
1: Dun Sonam Padanya, Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Padang Panjang Muklis M memberikan apresiasi kepada seluruh ASN di lingkungan Kantor Kementerian Agama Madrasah Jokantor Urusan Agama KUA Kota Padang Panjang. Apresiasi tersebut disampaikan saat memimpin apel pagi rutin ASN Kapatang. Dalam amanatnya, Muklis menyampaikan rasa bangga atas capaian kinerja Kantor Kementerian Agama Kota Padang Panjang meraih peringkat pertama tingkat Provinsi Sumatera Barat dalam laporan kinerja instansi pemerintah. Ini menyampaikan pula apresiasi kepada seluruh ASN termasuk di KUA Jum Madrasa atas kerja sama nan tajalin selama iko. Lebih lanjut, Muklis membahas evaluasi capaian satuan kinerja triwulan 2 tahun 2026 dan telah dilaksanakan bersama kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat. Ini berharap evaluasi tersebut dapat meningkatkan pemahaman ASN dalam penyusunan laporan kinerja. Informasi selanjutnya, Dun Sanam Pandanga, Wakil Wali Kota Bukit Tinggi Ibnu Aziz menghadiri pelantikan pengurus Serikat Media Cyber Indonesia SMSI Kota Bukit Tinggi periode 2026-2031. Ketua SMSI Provinsi Sumatera Barat Zulnadi melantik jajaran pengurus baru. Roni Novendra resmi menjabat sebagai Ketua SMSI Kota Bukit Tinggi periode 2026-2031. Ibnu Aziz menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh pengurus SMSI Kota Bukit Tinggi yang baru dilantik. Ini berharap kepengurusan baru menjalankan program kerajo visi jomisi organisasi secara solid. Jo semangat kabar samuan. Wawako jo menegaskan pentingnya mempakue kolaborasi antara pemerintah Kota Bukit Tinggi jo insan pers. Menurutnya, sinergi itu perlu untuk membangun iklim informasi dan mencerdaskan serta mendukung kemajuan pembangunan jo pelayanan kepada masyarakat.
2: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

92,4 MHz Perompad RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Halo Desa Pandangan, selamat sore untuk Dun Sarang Pandangan yang mungkin sedang menikmati JJS jalan-jalan sorenya atau cuma di sore di rumah saja di teras rumah sambil menikmati cemilan cepulu, minum kopi atau minum teh atau minum inan kesukaan Dun Sarang Pandangan lah ha, untuk menikmati senja ikut Dun Sarang Pandangan selamat sore yo. Di program Keliling Nagari kita akan berbagi informasi seputaran wisata, agrowisata dan ada di Sumatera Barat dan Nusa Padang. Seperti ya informasinya Beko, kita akan berbagi informasinya setelah nan berikut.

0: mini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu
0: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong, mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman, tapi sayang uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon, belanja lagi
0: sampai akhirnya
2: Ciki bayar utang. Oi,
1: halo
3: Mbak, angsurannya kapan mau di store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.
4: Dan kredit peti terbuat dari...
5: Wandi, ini TV-nya masih ditonton gak sih? Kalau gak dimatiin lah. Ini juga lampu kamar mandi masih hidup aja. Habis dari kamar mandi nih, dimatiin lampunya.
6: Di sini ya, lagi ada ipet.
5: Nah ini juga, komputer masih aja nyala.
7: Duh, bapak ini cerewet banget sih, Pak. Lupa matiinnya, Pak.
5: Ya makanya harus dibiasain, Di. Kita harus hemat listrik. Karena kalau kita boros listrik, bisa jadi pemborosan sumber daya energi. Ketika kita terlalu sering dan berlebihan menggunakan listrik, terutama lewat sumber daya bahan bakar fosil seperti batu bara, sumber daya ini akan habis secara perlahan-lahan, Di. Sementara cadangan energi ini penting untuk masa depan. Dan ketidakseimbangan antara konsumsi serta produksi energi bisa jadi masalah yang serius.
7: Ya elah bapak, panjang-panjang banget. Bilang aja ntar kalau bayar listrik mahal uang bapak jadi boros.
5: Duh, kamu tahu aja.
8: RRI.co.id
9: RRI.co.id Complete.
8: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
9: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
8: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
9: RRI.co.id
10: Pro 4 RRI Padang, suara budaya, Sumatera.

92,4 MHz Perempat RRI Padang Sumatera Budaya Sumatera Barat Dun Sana Padangnya Agrowisata dan ada di Sumatera Barat ya wisata destinasinya ada salah satunya berada di Sawah Solo namanya Dun Sana Padangnya yo dikenal sebagai kota bareh Jobajul Serambi Medina Solo kok punya destinasi agrowisata nan indah boleh dilewatkan yaitu Sawah Solo dan Sana Padangnya terletak di perbatasan kota Solo Jonagari Salayo kawasan itu menyuguhkan landscape sawah nan hijau dan membentang jolatar gunung talang jo gunung merapi dan Sana Padangnya meskipun ada kejo pusat kota yo suasana di Sawah Solo baik itu tenang jo menyejukkan udara segar berpadu jo pemandangan alam nama pesona menjadikan tempat kepas bana untuk basantai basamu keluarga dan Sana Padangnya. Kemudian ada pula kebun stroberi Upang dan Sana Padangnya yang berada di Kabupaten Agam. Iko menjadi pengalaman yang seru terutama bagi keluarga jo anak-anak. Di sini kita bisa memetik stroberi langsung ya dari kebunnya, cuma bawa pulang hasil panen. Tidak ada tiket masuk, pengunjung hanya dikenakan biaya sekitar 80 ribu per kilogram stroberi yang kita petik. Jadi kebun Niko buka setiap hari mulai pukul 8 sampai pukul 7 bale waktu Indonesia Barat. Dan untuk mencapainya, kita perlu menempuh perjalanan sekitar 6 bale kilometer atau sekitar 40 mini dari pusat kota Bukit Tinggi dan Sana Padangnya. Seperti ya, informasi lainnya mengenai agrowisata nan ado di Sumatera Barat, beko kita akan berbagi informasinya setelah nan barikiko.

0: pulang-pulang mak awak dari Makkah.
1: Alhamdulillah. Pia. Oh, you pia. Apa mak lalu nama lupa kau, ha? Kawanan nama bisa di manukan rial kau ke rupiah, ha?
0: Jadi mak ke money changer, wak yo.
1: Mangga lo harus ke money changer banap.
0: Iya, kalau ke manuka falas tuh, awak harus ke tampiknan berizin dari BI, mak. Kalau indak bank umum devisa atau ke kupfa BB alias money changer nan berizin, mak. Karena lo deh upiak, mak adik capek banna mak manukan piti rial tuh. Ndak ke mama enggak bangga ya, mak, dulu pulang haji, mak.
1: Mangga lo awak ke mama enggak matu uang murang, pi. Awak orang Indonesia, tuh bangga awak di rupiah. Kalau ndak awak nan bangga jurupiah kok nggak sial.
0: Iyo tulu tuh mak.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Duh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
4: Kamu kenapa, Tari?
3: Eh, Robi, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
4: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
3: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku enggak?
4: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

0: kok dibuang, Bu?
1: Kan udah habis. Kenapa? Kamu haus juga?
0: Tidak, Bu. Aku tidak haus kok. Tapi kenapa kalengnya dibuang ke jalan?
1: Iya, kan udah habis isinya. Masa mau dikantongin lagi? Atau mau kamu kumpulin ya? Ayo, jangan takut. Masih banyak kok. Ini?
0: Bukan takut, Bu. Tapi malu dong sama tempat sampah di samping Ibu.
2: Prompat RRI Padang, Suara Budaya.

92,4 MHz perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Kita langsung berbagi informasi terakhir Dunsana Padaga seputaran wisata agrowisata di Sumatera Barat. Ado namonyo agrowisata Batu Patah Payo Dunsana Padaga. Sesuai namonyo, agrowisata berlokasi di Batu Patah Payo, Kelurahan Tanagaram, Lubuk Sikarah, Kota Solo, dan menjadi salah satu destinasi favorit warga lokal maupun wisatawan. Batu Patah Payo itu berjarak sekitar 7 km dari pusat kota Solo, juga menyajikan panorama sawah hijau, nan khas, hutan, saratu kebun, dan menyejukkan Dunsana Padaga. Jadi daya tarik utama di tempat wisata ko adalah penangkaran bunga krisan, jo berbagai jenis, jo warna dan indah. Di Sinan, Dusara Panangan Punjon Jowo bisa mencicipi kopi payo, kopi robusta hasil olahan petani lokal yang diwariskan sejak masa penjajahan Belanda. Dan itu saja Dusara Panangan. Terdapat pula kedai-kedai kete yang menjadikan aneka makanan ringan juga kopi hangai, serta ada spot-spot cantik untuk kita bawa foto di tengah hamparan bunga, gitu Dusara Panangan. Baiklah, itu informasi terakhir kita seputaran agrowisata nan ado di Sumatera Barat. Dan tentunya di Sumatera Barat, sebelum Riri pamit di sore hari kini, kita akan cek lagu berikutnya di Sumatera Barat.

Seribu Rumah Gadang adalah objek wisata budaya di Nagari Koto Baru, Kecamatan Sungai Pagu, Kabupaten Solo Selatan, Sumatera Barat. Dinamakan kawasan Seribu Rumah Gadang karena di wilayah ini terdapat banyak rumah gadang, rumah tradisional Minangkabau dalam berbagai bentuk dan ukuran. Kawasan ini merupakan wujud dari perkampungan masyarakat Minangkabau masa lampau, dengan ratusan rumah adat Minangkabau berjejer di sepanjang jalan perkampungan ini. Karena lokasinya yang artistik, kawasan ini juga pernah dijadikan lokasi syuting film beberapa layar lebar dan film televisi. Menurut Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga setempat, setidaknya terdapat 174 rumah gadang dari berbagai bentuk di kawasan Seribu Rumah Gadang. Namun belum bisa dipastikan model rumah gadang apa saja yang berada di kawasan itu, meskipun dihuni oleh sejumlah suku yang berada di Minangkabau. Sejumlah suku di Minangkabau bermukim di kawasan tersebut seperti Melayu, Bariang, Durian, Kampai, Panai, Tigolare, Koto Kacia, dan Sikumbang. Setiap suku tersebut memiliki rumah gadang kaum. Keberagaman suku yang menghuni kawasan Seribu Rumah Gadang menunjukkan bahwa di daerah itu sudah memelihara toleransi sejak zaman dulu. Pada tahun 2017, kawasan Seribu Rumah Gadang dinobatkan sebagai kampung adat terpopuler dalam Anugerah Pesona Indonesia atau API 2017 yang digelar oleh Kementerian Pariwisata Republik Indonesia.

0: mau minum.
1: Kakak ambilkan ya.
0: Jangan banyak-banyak, sedikit saja ya. Mama bilang hemat air.
1: Pinternya adekku. Ini dek minumnya. Kakak mau buang air dulu ya.
0: Kakak, kan mama bilang jangan buang-buang air.
1: Kakak sakit perut dek. Mau buang air besar, bukan dibuang-buang airnya.
0: Oh begitu.
2: Tanamkan kebiasaan hemat air pada anak-anak kita sejak dini. Setiap tetes air begitu berharga.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.
5: 92,4 MHz Pro 4 RRI Padang Suara Budaya Nusantara Dunsana Pandanga. Dan tentunya Dunsana Pandanga sampai di Siko dulu untuk pajemuan kita di Rana Minang Siang Jawa Petang untuk edisi hari Jumat 10 Juli 2026. Dan tentunya Dunsana Pandanga kita informasikan dulu beko waktu sholat maghrib kita hari kini ko masuk pada jam 8:29 waktu Indonesia Barat. Jadi sebelum bergabung ke program 1 RRI Padang, kita akan mendengarkan beberapa lagu hibur Minang jam formasi bareng kita.

dan sana pendanga, Wakil Wali Kota Bukit Tinggi Inmu Ibnu Aziz membuka secara resmi Forum Komunikasi Publik FKP Keterbukaan Informasi. Kegiatan dilaksanakan Pengadilan Agama Bukit Tinggi bersama Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat di Media Center Lantai 3 Pengadilan Agama Bukit Tinggi. Ketua Pengadilan Agama Bukit Tinggi Salman menjelaskan, forum komangke tema penguatan peran PPID sebagai garda depan Pengadilan Agama Bukit Tinggi yang informatif, transparan dan akuntabel. Salman menegaskan keterbukaan informasi merupakan amanat pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pasal itu menjamin hak setiap warga negara untuk mendapatkan informasi. Salman Baharo, kapasitas PPID di berbagai instansi taruh dipakue melalui forum ko. Jocaro baitu pelayanan informasi kepada masyarakat dapat berjalan. Dapat berjalan secara semakin optimal, transparan dan akuntabel.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat, hanya di Pro 4 RRI Padang.

0: Suara Budaya Sumatera Barat.
1: Sanak pandangnya, sesaat lagi kita akan dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran dan bimbingan rohani Islam serta seruan azan maghrib untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.

0: aku berlindung dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Sungguh, Allah yang menumbuhkan butir, padi-padian dan biji kurma. Dia mengeluarkan yang hidup dari yang mati, dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Itulah kekuasaan Allah. Maka, mengapa kamu masih berpaling? Dia menyingsingkan pagi dan menjadikan malam untuk beristirahat, dan menjadikan matahari dan bulan untuk perhitungan. Itulah ketetapan Allah yang Maha Perkasa, Maha Mengetahui. Dan dialah yang menjadikan bintang-bintang bagimu, agar kamu menjadikannya petunjuk dalam kegelapan di darat dan di laut. Kami telah menjelaskan tanda-tanda kekuasaan kami kepada orang-orang yang mengetahui. Dan dialah yang menciptakan kamu dari yang satu, Adam. Maka bagimu ada tempat menetap dan tempat simpanan. Sesungguhnya telah kami jelaskan tanda-tanda kebesaran kami kepada orang-orang yang mengetahui. Dan dialah yang menurunkan air dari langit. Lalu kami tumbuhkan dengan air itu segala macam tumbuh-tumbuhan. Maka kami keluarkan dari tumbuh-tumbuhan itu tanaman yang menghijau. Kami keluarkan dari tanaman yang menghijau itu butir yang banyak. Dan dari mayang kurma mengurai tangkai-tangkai yang menjulai dan kebun-kebun anggur. Dan kami keluarkan pula zaitun dan delima yang serupa dan yang tidak serupa. Perhatikanlah buahnya pada waktu-waktu berbuah dan menjadi masak. Sungguh, pada yang demikian itu ada tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang beriman. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ashhadu an la ilaha illallah wa 'allamahul bayan wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sayyidul kiram. Amma ba'du. Qala Allah fi kitabihil karim

jalan, bahwa mereka akan mendapatkan pahala yang besar. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Al-Quran Surah Al-Isra ayat ke-9. Para pemirsa Radio Republik Indonesia Padang yang kita hormati, pada kesempatan ini, setelah kita memuji Allah dengan ucapan Alhamdulillah Rabbil Alamin, diiringi salat dan salam buat Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Marilah kita simak tausiah kita kali ini dengan judul Langkah untuk Mendapatkan Petunjuk Al-Quran. Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh ayat-ayat Allah, bahwa Al-Quran ini diturunkan adalah untuk manusia sebagai petunjuk dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Tentu tidak mungkin begitu saja Al-Quran ini bisa jadi petunjuk kepada kita. Kita harus menempuh jalan dan langkah-langkah untuk mendapatkannya. Adapun sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran Surah Al-Isra ayat 9 tadi, bahwa sesungguhnya Al-Quran merupakan kitab petunjuk yang paling hebat. Kitab petunjuk yang akan bisa memberikan kita menuju jalan yang lebih lurus, yang lebih benar. Tidak ada di dunia ini kitab lain selain kitab suci Al-Quran yang akan memberikan kepada kita petunjuk menuju jalan kebenaran, menuju jalan yang lurus, jalan yang diridhai Allah, jalan yang telah ditempuh oleh para nabi dan Rasulullah menuju kehidupan yang bahagia dunia akhirat. Dijamin kita tidak sesat selama-lamanya apabila kita telah mendapatkan petunjuk Al-Quran tersebut. Adapun langkah-langkah yang harus kita lakukan supaya kita mendapatkan petunjuk Al-Quran itu, sekurangnya ada 5. Yang pertama, membangun semangat cinta Al-Quran, mencintai Al-Quran. Adakah pada diri kita semangat cinta Al-Quran, senang bersama Al-Quran? Jadi cinta Al-Quran. Mari kita selaku umat Islam yang beriman, tanyalah diri kita masing-masing, adakah kita mencintai Al-Quran? Kalau sudah cinta kepada Al-Quran, tentu simbol semangat kedua, yaitu memiliki Al-Quran. Al-Quran ini mari kita miliki dalam berbagai koleksi. Ada Quran besar, ada Quran kecil, ada Quran terjemah, dan ada pula Quran tafsir pada kita. Kita miliki. Karena Al-Quran tidaklah barang yang mahal harganya. Dia mahal nilainya, tetapi tidak mahal belinya. Mari kita miliki. Coba kita tengok kepada keluarga Muslim, berapa buah Al-Quran yang ada pada rumah kita. Kita tengok. Kalau belum punya, mari kita ambil sebagai bentuk kita memiliki Al-Quran. Kalau bisa, setiap rumah, berapa orang di atas rumah tangga kita, semuanya memiliki Al-Quran. Semuanya ada masing-masingnya Al-Quran. Ketika kita hendak membaca Al-Quran bersama, kita punya satu persatu. Kalau perlu, berbagai koleksi ada pada rumah kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, hendaklah kita berupaya mengetahui bacaan Al-Quran secara benar, belajar membaca Al-Quran dengan benar, sehingga sesuai dengan firman Allah SWT, warattilil Qur'ana tartila. Hendaklah kamu membaca Al-Quran itu dengan tajwid yang benar. Tartil, membaca Al-Quran dengan tajwid, irama yang benar.
kita

0: dari Al-Quran. Bagaimana bisa kita membacanya? Membaca Al-Quran dengan benar. Maka kita tentu tidak boleh berhenti belajar Al-Quran sampai akhir hayat kita. Sehingga kita sampai kepada kesempurnaan membaca Al-Quran. Yaitu membaca Al-Quran menurut ilmu tajwidnya. Itu langkah ketiga. Langkah keempat, ini yang paling hebat. Yang akan mengantarkan kita bisa mendapatkan petunjuk Al-Quran dalam kehidupan. Yaitu berusaha untuk dapat pandai menerjemahkan Al-Quran. Menerjemahkan Al-Quran tentu adalah menjadi pekerjaan yang sulit kalau kita katakan itu sesuatu yang sulit. Banyak orang mengira kalau kita belajar Al-Quran terjemah itu harus belajar setiapnya, setiap lembaran Al-Quran dari awal, dari halaman pertama, halaman terakhir. Tidak. Kalau kita mau tahu membaca Al-Quran dengan terjemahnya, tidak akan perlu semua lembaran Al-Quran kita beri terjemahnya supaya bisa. Bila kita mempelajari Al-Quran, karena Allah telah memudahkan buat kita membaca dan menerjemah Al-Quran ini, tidaklah terlalu sulit kalau kita mau. Cukup kita baca terjemah, kita peri terjemah Al-Quran ini agak 10 halaman saja. InsyaAllah halaman-halaman berikutnya akan bisa kita terjemahkan. Karena kalimat-kalimat, kata-kata dalam Al-Quran artinya tidak akan berbeda. Cuma pasangan kata, pasangan kalimat yang berbeda. Tidak akan berubah arti masing-masing. Kalau wa pasti artinya dan, zalika artinya itu. Hum artinya mereka, kum artinya kamu. Setiap kalimat-kalimat itu yang berjumpa, tentu artinya sudah sama. Maka kita tidak akan terlalu sulit, asal kita mau. Tapi kalau kita bayangkan sulitnya, mungkin sampai hari ini kita juga belum belajar terjemah Al-Quran. Karena membayangkan sulitnya, begitu banyaknya. Mari kita mempelajari arti Al-Quran. Karena pada sampai tingkat arti Al-Quran ini, InsyaAllah Al-Quran akan membimbing kita. Karena kita tahu Al-Quran ini adalah bahasa Arab. Berbahasa Arab, bukan bahasa Arab. Tidak tahu kita kalau kita tidak menerjemahkan kepada bahasa kita. Baru kita dapat memahaminya bila telah kita terjemahkan. Baru lebih mantap lagi Al-Quran jadi petunjuk buat kita. Kita lakukan langkah keempat, kelima, yaitu menerjemahkan Al-Quran. Menafsirkan Al-Quran maksudnya. Menafsirkan Al-Quran menurut pelajaran-pelajaran dan hukum-hukum yang terkandung dalamnya. Baru sampai ke tingkat tafsir ini, barulah sempurna Al-Quran memberikan petunjuk kepada kita menuju jalan yang lebih lurus. Dan insya Allah, apabila Al-Quran sudah menjadi petunjuk buat kita, maka kita dalam hidup ini akan beramal dan beribadah menurut petunjuk Al-Quran. Dan Allah SWT dan Rasulnya telah menjanjikan, siapa yang berpegang erat kepada Al-Quran dan mengetahui isi kandungannya, dan juga pada hadis Rasulullah SAW, dijamin kita tidak akan sesat selama-lamanya hidup dunia dan akhirat. Semoga kita selalu mendapatkan petunjuk Al-Quran untuk menuju kehidupan yang bahagia, selamat dunia dan akhirat. Billahi fi sabil haq, fastabiqul khairat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik pendengar, kaum muslimin dan muslimat di Kota Padang sekitarnya, telah kita dengarkan bersama pembacaan ayat suci Al-Quran dan juga dilanjutkan dengan bimbingan rohani Islam yang telah disampaikan oleh Ustadz Haji Johardi Datuk Bandaro Putih MA dengan judul Al-Quran sebagai petunjuk bagi umat Islam. Selanjutnya pendengar, kami kumandangkan azan tanda masuknya waktu sholat maghrib untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allah.

الله أكبر الله أكبر.

jenis perbuatan di dunia, yaitu sukses dan gagal. Sekarang, renungkanlah bahwa perbuatan yang tergesa-gesa, yang didorong oleh hawa nafsu, bukannya oleh hikmah, cenderung untuk gagal. Semakin orang mengerjakan sesuatu dengan emosional, maka kecenderungannya untuk gagal lebih tinggi. Pendek kata, orang harus berpikir dalam-dalam sebelum berbuat. Berpikir dalam-dalam akan membuahkan kesungguhan. Dan setiap muslim harus bersungguh-sungguh dalam mengerjakan sesuatu, disertai kesadaran bahwa dia akan menghadapi hari pengadilan, dan dia harus menyadari bahwa dia akan menghadap Allah untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Semakin kita berbuat dengan benar, kita akan semakin sukses. Dengan hatimu, jangan dengarkan nafsumu. Nafsu mengajakmu untuk berbangga dan mengejar kemegahan dunia. Berpalinglah dari kebanggaan yang semu, dan arahilah dia di dalam lubuk hati dan jiwamu. Jangan mencoba lari dari ujian dan penderitaan, tetapi hadapilah dengan penuh kesabaran. Ujian dan penderitaan itu tidak dapat dihindari, maka mau tidak mau harus dihadapi dengan penuh kesabaran. Bagaimana mungkin engkau mengharapkan agar seluruh dunia dengan segala isinya yang telah diciptakan berubah hanya untuk menyenangkanmu? Para nabi alaihissalam adalah sebaik-baik makhluk, namun mereka selalu mengalami penderitaan. Demikian pula dengan para pengikutnya. Orang-orang yang mengikuti jejak langkah mereka untuk mencapai kemuliaan, hendaknya juga menjadikan mereka sebagai suri tauladan.

ketika Allah subhanahu wa ta'ala mendatangkan musibah, itu karena Allah begitu mencintai hambanya. Dia sungguh ingin mengingatkan derajat dan memantaskan seseorang untuk abadi di surganya. Sebagaimana yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika Allah menimpakan musibah berupa penyakit pada tubuh seorang hambanya, Allah akan memerintahkan kepada malaikatnya, catatlah itu sebagai amal solehnya. Jika ia sembuh dari penyakitnya, Allah telah membasuh dan membersihkan tubuhnya. Sedangkan jika dengan sakitnya itu kemudian Allah mencabut nyawanya, berarti Allah telah mengampuni dosa-dosanya dan merahmatinya. Meski kebanyakan manusia tengah resah, jadikanlah doa sebagai senjata, kekuatan terbaik dari manusia. Sabar dan ikhlas menjalani, memberikan jalan keluar terbaik, melahirkan pengalaman hidup yang membekas. Seorang mukmin sadar bahwa kehidupan di dunia penuh dengan ujian, suka dan duka, nikmat dan musibah dipergilirkan. Dengan ujiannya, Allah yang Maha Rahman dan Maha Rahim ingin menunjukkan kasih sayangnya. Jika Allah menghendaki kebaikan bagi hambanya, Allah mengujinya dengan

kejadian apapun tanpa seizin Allah, dan sudah menjadi ketetapannya yang wajib diimani. Mukmin sejati akan memandang setiap keadaan yang menimpanya sebagai kebaikan. Ia senantiasa berusaha mengambil hikmah dari setiap kejadian. Bila mau belajar dari setiap peristiwa, hikmah menjadi ilmu kehidupan terbaik. Jangan jemawa, mintalah selalu kebaikan kepadanya, karena Dia Sang Maha Kuasa. Manusia hanyalah debu tak bermakna, yang tertiup angin pun hilang tak membekas. Rasa syukur dan keimanan pada takdirnya memberikan kekuatan. Maka teruslah berikhtiar, lalu berpasrahlah untuk hasilnya. Ujian berupa musibah datang untuk mengingatkan bahwa limpahan nikmatnya seolah tak terasa, dan menyadarkan kita tentang dunia yang sementara, membangunkan dari keterlenaan dan keterpurukan, mengikis kesombongan yang mungkin telah lama melekat pada dirinya. Kita pun bergegas kembali pada jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya amal seorang hambalah yang mengantarkannya ke tempat terhormat di sisi Allah. Oleh karena itulah, Allah Subhanahu wa Ta'ala masih akan menimpakan kepadanya ujian berupa perkara yang tidak disukainya, hingga ia bisa menempati kedudukan terhormat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala.

dan sanak badannya, Pembangkit Listrik Negara atau PLN Unit Induk Distribusi Sumatera Barat Taruhi mengintensifkan edukasi kepada masyarakat mengenai perlunya keselamatan dalam penggunaan listrik. Pengguna PLN diingatkan agar memahami berbagai potensi bahaya listrik dan nacok ditemui dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari pemasangan tenda pesta hingga aktivitas di sekitar jaringan listrik. Dalam dialog bersama RRI, Asisten Manajer Keselamatan, Kesehatan Kerja, Keamanan dan Lingkungan K3 KAM PLN, Rahmat Fauzi mengatakan, listrik telah menjadi kebutuhan utama masyarakat dan digunakan hampir di seluruh aktivitas. Namun, di balik manfaatnya, listrik memiliki pula potensi bahaya dan harus dipahami agar tidak menimbulkan kecelakaan. Di balik manfaatnya nanggadang, listrik memiliki pula potensi bahaya apabila tidak digunakan secara batu. Resiko serupa tersangkut listrik, korsleting hingga kebakaran dapat terjadi akibat kelalaian atau penggunaan instalasi dan tidak sesuai standar.

pandangnya. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat bersama seluruh pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Ko resmi menandatangani berita acara kesepakatan luasan lahan pertanian pangan berkelanjutan atau LP2B di Auditorium Gubernur Sumatera Barat. Kesepakatan itu merupakan langkah strategis memperkuat ketahanan pangan daerah sekaligus mendukung target nasional swasembada pangan. Penandatanganan ko dilakukan Dek Sembaleh Bupati, Wali Kota dan Gubernur Sumatera Barat Maheli Ansarullah dan disaksikan langsung Dek Direktur Jenderal Tata Ruang di Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional ATR BPN Suyus Windayana. Pemerintah Kota Pariaman diwakili Dek Wakil Wali Kota Pariaman Mulyadi melakukan penandatanganan itu. Dalam sambutannya, Suyus Windayana menyampaikan bahwa percepatan penetapan LP2B merupakan bagian dari implementasi Astacita Kaduo Presiden Prabowo Subianto dan berfokus pada penguatan kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, serta pengembangan ekonomi kreatif, hijau, dan baru.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

Perempat dari Padang, Saudara Budaya Sumatera Barat, Bayi Edun, Sana Penengah, selamat malam. Dan terima kasih di sana. Masih tetap bersama kami, Perempat dari Padang, hingga saat kini ke jam 9 boleh, liwai 4 boleh, minik waktu Indonesia Barat. Dan Dun Sana Penengah, jam 7 malam ko atau jam 9 boleh ko seru biasa di sana. Kami aja di sana menikmati lagu-lagu dari berbagai daerah di Nusantara dalam pesona etnis Nusantara untuk mengapresiasi dan hargai ataupun menghargai seni-seni karya yang ada di daerah-daerah lain Nusantara, Kutsunan Serbananga ya. Yalah, Dun Sana Padanga, lagu dari daerah Lombok, judul Penyedak Ate, dibukan dek baik Devi, alah buka rangkaian lagu-lagu daerah Nusantara, Kutsunan Serbananga, dan melanjutkan lagu daerah lainnya, kita ke Bengkulu. Jo lagunya berjudul Bengkulu, Kota Sele, dibawakan oleh Ajis Kaum. Selamat malam, Nusa Penengah, dan tetap bersama kami di Prompe RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Tahukah kamu, sebelum menjadi tempat wisata seperti saat ini, Tapak Padri adalah pelabuhan pertama yang ada di Bengkulu? Sebuah situs bersejarah yang mencerminkan perjalanan panjang Provinsi Bengkulu. Mengukir jejaknya sejak dibangun pada tahun 1807 oleh pemerintah Inggris di bawah kepemimpinan Gubernur Jenderal Thomas Stamford Raffles. Pelabuhan Tapak Padri terletak dengan anggun di pesisir pantai Teluk Bayur, sekitar 100 meter dari Benteng Marlborough, sebuah peninggalan bersejarah yang mencerminkan kehadiran Inggris di Bengkulu. Benteng Marlborough yang melindungi pelabuhan menjadi saksi bisu dari berbagai peristiwa sejarah yang melibatkan pemerintahan Inggris dan perkembangan perdagangan di wilayah Bengkulu. Pelabuhan Tapak Padri, selain menjadi pusat perdagangan, pelabuhan ini juga berperan sebagai basis pemerintahan Inggris di wilayah Bengkulu. Selama abad ke-19, pelabuhan ini menjadi tempat pendaratan para misionaris Inggris yang aktif menyebarkan agama Kristen di Bengkulu. Pada tahun 1819, dalam perubahan dinamika politik waktu itu, Bengkulu diserahkan dari tangan Inggris kepada Belanda. Meskipun demikian, Belanda melanjutkan penggunaan pelabuhan Tapak Padri untuk mendukung aktivitas perdagangan dan pemerintahan di wilayah Bengkulu. Namun, seiring berjalannya waktu, kondisi pelabuhan mengalami penurunan. Pada tahun 1978, pelabuhan Tapak Padri ditutup karena kondisinya yang sudah tidak layak. Meskipun telah tutup, pelabuhan ini terus hidup dalam ingatan masyarakat sebagai saksi bisu dari berbagai peristiwa sejarah di Bengkulu.

0: beragam budaya menjadikannya istimewa. Beragam bahasa membuatnya berbeda dan tak biasa. Menyimpan surga di balik keindahan alamnya. Provinsi menjadi kebanggaan tak terhingga.
1: Bapi tak cuma beda-beda, tapi tetap Sabah Indonesia.
2: Hewa ai nufa be'e-be'e ita, banosa siha sarateu.
3: Jadi astuni ragam lenan, nanging tetap meskian Indonesia.
4: Timat sabelainan, laguan kita pada tetap sopo Indonesia.
5: Walaupun kita orang berbeda, tapi tetap satu Indonesia.
0: Menyatukan kami dengan satu nama, Indonesia.
6: Kami
7: cinta Indonesia.
8: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Bola Dunia RRI, laga perempat final Big Match. Simak pertandingannya hari Sabtu 11 Juli 2026, Spanyol melawan Belgia pukul 2 waktu Indonesia Barat, live di Pro 1 RRI Padang, kanal FM 95,9 MHz. RRI, Radio Sepak Bola Dunia 2026.

0: poren.
1: Pada awalnya, tarian tradisional Saman dari Aceh merupakan tarian etnis suku Gayo, di mana suku Gayo ini merupakan ras tertua di pesisir Aceh pada masa itu. Pada mulanya, tarian Saman bertujuan sebagai media dakwah untuk menyebarkan agama Islam. Seiring berjalannya waktu, saat ini tarian Saman bersifat hiburan dan lebih sering dibawakan untuk mengisi festival kesenian, bahkan sampai ke luar negeri.

0: sahabatnya Putu. Kami banyak menyukai hal yang sama loh.
1: Kami juga bersekolah di tempat yang sama. Aku suka kopi, Christine juga.
0: Kami juga punya hobi yang sama.
1: Sama-sama suka bernyanyi. Tapi kami punya perbedaan dalam hal keyakinan.
0: Gak masalah, berbeda bukan berarti menjadikan kita bermusuhan kan?
1: Hidup damai dengan menerima perbedaan.
2: Pro 4 RRQ Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

hal yang paling pantas untuk selalu kita cemaskan. Di antaranya adalah ibadah kita. Adakah ibadah kita selama ini cukup pantas untuk diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ataukah jangan-jangan sholat yang begitu banyak kita kerjakan itu hanyalah gerakan tanpa makna? Dan ataukah puasa dan amal kita hanyalah penghias hasrat semata? Bukankah misi hidup manusia di dunia adalah beribadah pada Allah? Lalu apa gunanya jika semua ibadah kita tidak diterima oleh Allah? Selayaknya kita selalu meminta kepada Allah untuk memperbaiki ibadah kita dan terus menjaga niat kita hanya untuknya. Hal berikutnya yang harus dicemaskan adalah dosa-dosa kita. Sudah berapa banyak dosa yang kita lakukan selama kita hidup? Segala yang besar berasal dari yang kecil. Kadang kita tertipu oleh dosa-dosa kecil, merasa dosa kecil tidaklah terlalu besar dampaknya. Padahal semua yang besar berasal dari yang kecil. Bagaimana jika ibadah kita yang pas-pasan senantiasa dikikis oleh dosa yang membesar? Semoga Allah senantiasa menjaga kita dari dosa kecil dan besar. Surga dan neraka adalah konsekuensi dan keniscayaan hidup manusia setelah hari perhitungan. Hanya ada dua tempat, itulah tempat kita kembali nanti. Sudahkah kita tahu betapa dahsyatnya siksa neraka? Dan sudahkah kita yakin akan kenikmatan surga? Sudahkah kita pantas memasuki surga? Dan sudahkah kita yakin bisa terhindar dari siksa neraka? Semoga tempat kembali kita adalah tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala.

berobat dari Padang, Sumatera Budaya, Sumatera Barat, Bayi dan Sumatera Tengah. Selamat malam dan terima kasih tuh dan sana dan masih tetap bersama kami Prom PR di Padang di kesempatan malam nanko lah jam 20 lewat semini waktu Indonesia Barat dan sana Padang ya. Yalah dun sana jika tadi dun sana lah kami kawani jo rangkaian lagu-lagu beberapa daerah di Nusantara dalam pesona etnis Nusantara. Nah kini tiba masanya kita kembali ke rangkaian lagu-lagu pop Minang dun sana sampai ke jam 9 malam beko ya. Namun seru biasa dun sana sebelum kita nikmati balik rangkaian lagu pop Minang ko, mula kita dengarkan dulu sebuah drama legenda dan malam ko mengatengahkan legenda Ringin Kurung. Selamat malam dan selamat menikmati.

0: Rungu unining tembang katresnan, sumunu ringin kurung ngadek jejek, dadi seksi bisu sing ajek. Kembang arum dalu mekrok sore, wangine kuwowo naleni ati lanang. Capet-capet saka katuan keprungu swara, kene yo dumadi lelakon kaya ngene.
1: Ringin kurung Yogyakarta itu menggambarkan ajaran keseimbangan. Orang hidup itu harus hablu

0: Gurun. Naskah dan sutradara Titi Renggani. Teknik dan montase Jordan Talaksoro. Dengan para pemain, Sri Sultan Hamengkubuwono I dimainkan oleh Seteng. Putri diperankan oleh Probo Rini. Biung Emban dimainkan oleh Ajeng dan Umini. Raden Rekso Yudo oleh Yosa. Punggawa diperankan oleh Hari Darmo. Selamat mendengarkan.
1: Keraton Yogyakarta tidak lepas dari dua pohon beringin yang terletak di tengah-tengah alun-alun selatan dan alun-alun utara. Dua pohon beringin itu berada di dalam pagar, sehingga disebutlah Ringin Kurung. Mitos yang sangat melegenda adalah beringin kembar atau ringin kurung yang ada di alun-alun selatan Yogyakarta. Dikisahkan,

0: Saya jadi ikut sedih jika Ndoro Putri itu selalu murung.
1: Apakah kita akan menghibur Ndoro Putri?
0: Terus apa yang bisa aku lakukan?
1: Jangan keras-keras. Kita beri kejutan saja. Kamu kan pintar nembang.

0: Ternyata suaramu sangat merdu, Biung Emban Sepuh.
1: Ya, sebisa saya, Ndoro Putri. Karena Biung Emban itu sangat sedih sekali kalau melihat Ndoro Putri selalu murung.
0: Iya, bagaimana tidak murung, Biung Emban? Karena aku sebentar lagi akan dijodohkan dengan seseorang oleh Kanjeng Sultan, padahal aku sama sekali tidak mengenalnya.
2: Pangapunten, Ndoro Putri. Maaf, apakah Ndoro Putri tidak bisa menolak keinginan Kanjeng Sultan?
0: Biung Emban Enom, aku tidak berani menolak. Siapa para punggawa dan kerabat keraton ini yang berani menolak apa yang sudah menjadi keputusan Kanjeng Sultan?
2: Iya sih. Kamu itu, Emban Enom, ada-ada saja. Nah, itu kan namanya mengajari Ndoro Putri menjadi pembangkang, toh. Tidak boleh.
0: Sudah, Biung Emban. Saya akan mengalir saja apa kemauan dari Kanjeng Sultan.
2: Mungkin Ndoro Putri sudah punya pilihan, jadi bisa menolak dan segera memperkenalkan calon dari Ndoro Putri.
1: Tidak boleh begitu. Itu lancang, tahu.
2: Aduh, salah lagi.
0: Sudah, Biung Emban. Aku akan istirahat dulu.
1: Oh, Inji, monggo Ndoro Putri, kulo dherekaken. Saya hantarkan.
3: Kegundahan Putri Sri Sultan Hamengkubuwono I sangat terasa karena kerisauan hatinya tidak berani menolak keinginan ayahandanya. Semua keinginan ayahandanya tentang perjodohan itu

0: Para punggawa, siapkan kuda yang gagah perkasa. Aku ingin menuju ke Keraton Yogyakarta.
1: Siap, Raden.
0: Aku ingin meminang putri Sri Sultan Hamengkubuwono pertama yang memang terkenal kecantikannya. Dan aku adalah orang yang terpilih, yang memang dipilih oleh Sultan.
1: Pasti dan jelas menjadi menantu Sultan ya, Raden.
0: Ya, pasti. Akulah yang akan menjadi suami putri Sultan. Ayo, segera kita berangkat ke Keraton Yogyakarta menemui calon istriku dan calon mertuaku.
2: Raden Reksoyudo dengan gagah perkasa mengendarai kuda jantan yang terbaik. Keinginan meminang putri Sri Sultan Hamengkubuwono pertama tidak terbendung lagi. Dengan para penggawa pun menyusuri hutan belantara, sungai dan juga bukit, tetap tidak menyurutkan niatnya.

berjalan. Besok pagi aku harus menentukan pilihanku, Bill.

Tuan Putri pun segera masuk ke keputren. Takut kebimbangan hatinya diketahui oleh ayahanda. Dan keesokan harinya, rombongan Raden Reksoyudo memasuki pelataran Keraton Yogyakarta dan diantar menuju ke Bangsal Kencono, tempat Sultan menerima tamu kerajaan.

0: kasih Kanjeng Sultan. Kedatangan saya kemari seperti apa yang pernah Kanjeng Sultan sampaikan dengan ayahanda kami.
1: Byung Ban, ajak ke sini Tuan Putri.

0: Putri pun semakin risau hatinya. Kebingungan bagaimana caranya menolak perjodohan ini tanpa harus menyakiti hati ayahandanya. Tuan Putri pun segera memasuki bangsal Kencono, di mana Raden dan Sultan sudah menunggu sambil bercengkrama. Keinginan Raden pun disampaikan kembali di depan Tuan Putri. Ketegangan pun sangat terasa karena Raden Reksoyudo menunggu jawaban dari Tuan Putri.
1: Bagaimana putriku?
2: Iya, ayahanda. Perbolehkan hamba menjawab dengan satu permintaan.
3: Apa itu, Tuan Putri?
2: Syaratnya adalah setiap pria yang ingin melamar harus bisa melewati pohon beringin kembar dari pendopo menuju utara alun-alun. Kemudian harus melewati dua pohon beringin dan selesai di pendopo alun-alun selatan dengan mata tertutup, ayahanda.
0: Semua yang ada di bangsal Kencono terhenyak mendengar permintaan Tuan Putri yang tidak disangka-sangka. Namun Raden tetap akan memenuhi permintaan itu. Semua rombongan bergegas menuju ke tempat alun-alun selatan. Dua pohon beringin berdiri kokoh dengan tenangnya. Raden pun dengan mata tertutup berusaha melewati jalan tengah yang di kanan kirinya ada ringin kurung. Hembusan angin, kesakralan akan tempat itu pun terasa. Semua merasa tegang dan mencekam. Menyaksikan Raden harus bisa melewati jalan di antara ringin kurung itu. Namun sayang, Raden berjalan semakin ke timur dan tidak terarah. Dan Tuan Putri pun tersenyum lega karena bisa menolak cinta itu tanpa harus menyakiti. Namun tidak hanya berhenti di situ saja. Sultan pun berusaha keras menjodohkan kembali putrinya dengan seorang pangeran dari kerajaan Siliwangi. Kejadian Raden pun juga dialami pangeran dari kerajaan Siliwangi. Dengan tenang, pangeran pun berjalan dengan tegap berusaha melewati dua ringin kurung.
4: Doro Putri, semoga pangeran dari Siliwangi ini bernasib baik bisa meminang Doro Putri.
2: Kita lihat saja.

0: wangi bisa melewati jalan yang di kanan kirinya ada ringin kurung. Keyakinan hati pangeran, ketulusan dan kejujuran hati pangeran pun menunjukkan semua persyaratan bisa dilewati. Sultan pun tersenyum lega. Tuan Putri pun bahagia karena telah menemukan tambatan hatinya yang benar-benar terpilih. Mitos ini pun dikenal dengan tradisi Masangin dan diyakini hingga sekarang, seperti yang disampaikan Kanjeng Raden Tumenggung Wasiso Winoto dari Kraton Yogyakarta.
1: Mas Angin masuk antar dua ringin di alun-alun selatan Yogyakarta, mengandung makna bahwa segala cita-cita akan tercapai bila dilandasi keimanan, ketakwaan, dan keistiqomahan, dan atau keimanan, harapan, dan cinta kasih.

Perumpah dari Padang Surabaya Sumatera Barat. Mulai dari sana padanya. Selamat malam dan selamat beristirahat di malam hari dan kurus sana ya. Dan turun sana dan kalibur hari di Suwajo, hari Cilai Muko ya, hari Lusa. Nah, tentunya kalau mulai malam akhir pakan turun sana ya. Nah, untuk itu nusana padanya, kami akan mengawani malam akhir pekan nusana ko. Jo rangkaian lagu-lagu pop minang rancak-rancak bana ya, sampai jam 9 beko. Dan sudah itu baru kita lanjutkan jo lagu minang pulau tapi nanti dipilih ya, di nusana ya, dalam selamba cawe. Baik, nusana padanya. Saya sudah tadi itu kita dengarkan legenda ringin kurung. Ya, mudah-mudahan nusana mendapai hikmah bulu dari legenda ko. Dan bisa dipakai untuk kehidupan kita kemuko ya. Yalah dengan sana perangan lah berlalu Android ya. Dan lah membuka balik rangkaian lagu pop minangko. Sesudah sebelumnya lagu-lagu dari daerah-daerah Nusantara yang kita nikmati ya. Android lagunya Sayu Sauleh. Lah membuka rangkaian lagu minangko balik dan kita lanjutkan jo lagu nomor berikutnya dari Andika Cinto Nan Malang. Yalah, dosa pendengar, mudah-mudahan lagu-lagu yang kami hadirkan ko cie diantaranya merupakan lagu dan sesuai pun aja selera di sana ya. Dan kalau bisa banyak dari dan ditampilkan karena atau pada umumnya lagu-lagu ko mudah-mudahan berkenan di sana sehingga bisa menyempurnakan istirahat di sana di malam dan ko ya di tengah malam akhir pakan di sana dan mulai malam kini tentunya ya nak. Yalah, kita nikmati Andika dalam Cinto Nan Malang. Selamat malam dan selamat beristirahat saja.

0: Rasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
1: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang, franchise lokal berani bersaing dengan franchise asing dalam merebut pasar.
2: Halo An, titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mengko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
3: Sis, barusan teleponan sama siapa?
4: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
3: Ya elah, kuno banget.
4: Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
2: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
3: Oh, gitu.
2: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.
5: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: Duh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
7: Kamu kenapa, Tari?
6: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
7: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
6: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
7: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
8: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!
9: Perempat RRI Padang, suara budaya, suara budaya.

0: Istilah air mata buaya sering terucap jika melihat seorang berpura-pura sedih dan menangis tanpa penyesalan. Namun, tahukah Anda kenapa ada istilah tersebut? Apakah Anda berpikir buaya bisa menangis? Jawabannya, iya. Buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya. Khususnya setelah buaya memakan mangsanya, air matanya keluar karena di tubuhnya kelebihan garam. Bukan karena menyesal atas memakan mangsanya. Itulah mengapa air mata yang diteteskan manusia tanpa rasa penyesalan disebut air mata buaya.
1: Duh, ampun deh macetnya. Bete nih kalau lama-lama begini.
2: Iya nih, sama.
1: Malah panas banget lagi. Dandim, kamu ikuti aja tuh motor-motor yang lewat trotoar itu. Biar kita bisa cepet sampai kampusnya.
2: Ih, apaan sih kamu lah? Yang boleh jalan di trotoar itu cuma pejalan kaki, bukan pengendara motor atau sepeda. Salah besar itu ngambil jalan orang. Selain jadi pemicu kecelakaan, kita bisa didenda loh. Paling parah, kita bisa dipenjarakan lah.
1: Ngeri juga ya, Andin. Semoga masyarakat kita bisa lebih sadar akan bahayanya berkendara di atas trotoar.
3: RRI Padang.

Perempatan dari Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Iyalah, di Suara Padangga, Fanny Fabiola dalam lagunya Allah Bapaka Mangko Kapata. Untuk kita ke jam 20 lewat 57 menit waktu Indonesia Barat ya. Dan di Suara Padangga, Suara Biasa beko jam 9 malam atau jam 21 waktu Indonesia Barat. Jangan lupa kita ke berinteraksi bali ya, dalam salam bahasa Jawa ya, di hari Jumatan kok. Olah dengan Sana Padangga sebagai persembahan terakhir di hiburan-hiburan Pop Minangkabau Sana Padangga. Selalu coba Mbak Ralih ke Selama Jawa. Ada The Davis dalam Tagamang Dek Luko. Selamat malam Sana Padangga dan selamat menikmati.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dun sana padangnya di mana saja berado. Baik, nah ada di Kota Padang kudu sana atau nah ada di perantauan bagai ya, atau di Kota Padang. Mudah-mudahan malam ko mbo tamu dun sana lai dalam keadaan sehat walafiat saja ya. Dan selero lai sedang nama pulo. Lalu lai bisa bakar dua pulo ya. Iyalah, dun sana padangnya lah jam 9 malam tentunya seru biasa dun sana. Ambo tunggu dun sana di dulan telepon kita di 812-14 ataupun 08-966-092-40 dalam salam bacawe ya. Tuh saling berinteraksi kita, saling bersilaturahmi sesama dun sana-sana perampe, enak. Sambil mencoba mencarikan lagu-lagu nandun sana minta di malam nanko ya. Jadilah dun sana barangnya. Kalau itu kita mulai terima ya lain telepon kita 812-14. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam Bang Adi.
0: Yo Gindo.
1: Sehat Bang?
0: Alhamdulillah.
1: Amin.
0: Indo Bang.
1: Alhamdulillah Bang.
0: Lain dah apa je lah hebat. Babatang.
1: Anu, oh di lainnya nampak sana Bang.
0: Eh?
1: Di lainnya nampak sana.
0: Ande.
1: Di batinnya musuhan.
0: Di lainnya saja tampaknya sanang.
1: Nah, di
0: batin luko. Denai suruh kande.
1: Usah apa taruhan mengerti. Pamu lah Bang.
0: Nah, ambo mencuba mengulas kata senyo. Ha.
1: Ah, ya.
0: Ampek nan prakaro nan lah ditetapkan sebelumnya ya nak.
1: Ah.
0: Kan baik itu.
1: Abang bukan menyisi dah mama.
0: Enak, mengenang-enang. Ah, enak.
1: Betul tu tahu yang sampai tu katanya lah buka lagi dia kat jenuh tu.
0: Enak. Ambo dek pilu lu mau nangan tadi step teh. Itu malam kau bah happy happy, dah nak.
1: Betul bang, betul bang.
0: Yalah, mudah-mudahan lagi tetap sege-sege sini doa ya.
1: Iya bang.
0: Anak agak buta gini kok.
1: Ya, nak petang je bang.
0: Nak petang apa pemain?
1: Enggak.
0: Alai.
1: Itu apa? Rusuh dalam menanti bang.
0: Oh deh, rusuh dalam menanti.
1: Ah, dua.
0: Oh, dia kan duang.
1: HP-nya lapa batu tubi di bawang.
0: Nah, itulah makanya supaya jangan bawa mengaju bawa batu tunggu lah.
1: Iya tapi lah pengecang bandar.
0: Angkat rasa buah tu lah, angkat sawah tu. Tu di dengkol tempe kalau ya tempe nama ya. Masin tempe nama nak.
1: Iya.
0: Tu pasal lamun lah tu mah.
1: Sawah tu tepat dua mah.
0: Hah?
1: Tepat dua ni karang.
0: Nyon dia lepeh mah.
1: Anu sampai sebulan kalau
0: lah.
1: Anu sampai sebulan dua minggu tu nya.
0: Nah, itulah iya namanya entah lagi no.
1: Rabaunya
0: sampai. Macam mana mau majau tak bari ya.
1: Jadi rabaunya menyampaikan.
0: Rabau sudah nyampe ya. Rusuh dalam menanti. Iya. Rusuh dalam menanti jadi gitu.
1: Dari cewek bang ya.
0: Yup, batu Azharia namanya.
1: Iya.
0: Jadi lagi dah kok iyo kok oh seru-seru suati indo eh. Iya nak seru-seru suati nan salam kau sampean jo.
1: Oh ya. Perintah
0: internasi
1: besar bang.
0: Lo sah sih lah. Tuh.
1: Istilah.
0: Oh istilah. Yo.
1: Perintang-rintang
0: nanti masak ya.
1: Api itu dikepet jo.
0: Tua. Nan baru kok dah buih yo.
1: Ya buih yo ya.
0: Tapi pakai cemato.
1: Ayo.
0: Kok lantian ke batu kok.
1: Ayo lah. Ayo.
0: Tapi ini batu deh.
1: Serti tengah mantu pada lulus bang.
0: Ayo lah. Jadilah itu Indo. Sianan kagindo sapu malam gua sapu lah.
1: Yang dapat tamu tentu abang lo.
0: Makasih Gindo.
1: Terima bertugas. Sehat keluarga abang.
0: Adeh, makasih.
1: Satu Mbak Yul.
0: Yo Gindo.
1: Bulan. Atau adik om tu.
0: Adik. Walau adik om. Om tu kau nakkan ini ya. Kalau adik tu abang, adik abang. Baru masuk aja.
1: Iya, tak mau bermain-main kamu
0: orang. Iya, kalau adik tu pasangannya abang. Kalau om tu pasangannya nakkan.
1: Iya, iya, iya. Andanya bermain-main
0: tak? Bermain-main tak ya. Tak. Bermain-main tak lah.
1: Tak.
0: Bermain-main ya. Jadilah Indah.
1: Ada tu Pak Nur, orang muda, Roni apa, Roni Cianego. Ya, tu Bozur. Tu spesial tu kakak bawa.
0: Oh, tio tu.
1: Kekuatan kakak bawa tu di zaman pun ada.
0: Aiy, balik ya, kalau malu pun kakak mah.
1: Ambo tu kiri kan di sebelah belakang tu.
0: Ayo itulah. Kalau sifat belakang kau lah kencang pada semua.
1: Woi, bahaya tu masuk belakang tu bang.
0: Ayu na bahaya belakang.
1: Ah, iya tu.
0: Kalau sifat mukul lah ya suai.
1: Iya, iya. Tadilan guys.
0: Tadilan.
1: Iya, kau sifat belakang lah.
0: Pasang konyo lah melangkah ke payah.
1: Iya.
0: Kiru melayang kaki ya. Aneh, entahlah.
1: Salam dulu salam satu bang.
0: Salam dulu indah, jadi indah.
1: Makasih bang.
0: Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagindo Tommy dan sanak pendengar minta lagu dan tangguang no rusuh dalam menanti. Allah Allah, itu mau kecian lah tahu hatinya rusuh menanti. Gindo batan tahan culai enak angkir lah sawo tu leh dah deh di dayuang pandai yuang tu leh sampai ke pulau tu enak. Yalah dua sanak pendengar Bagindo Tommy. Mudah-mudahan jual lagu kau lagi burung Indo kau ya. Ambo pesawat Indo terlalu dih. Awak terima pulau dan sana lain lu. Kau baru diputarkan lagu Indo. Nah, sama tenang Indo. Di belakang bagi Indo Tommy kita cuba terima ke 08-96-092-40 sia gerangan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum.
0: Yo, Pak Bujang.
2: Yo,
0: ya. Ah, malam ke Pak Bujang. Lai segese.
2: Alhamdulillah lai.
0: Alhamdulillah lai pigak latih surat terangga deh boy. Nak benar biasa dah.
2: Yo, enggak.
0: Enggak bos teh.
2: Enggak bos.
0: Ah, biasa. Tanu wai duit nak. Iya. Nyo bapasang pasangan mah, enak. Sandang susah pasangannya, enak sehat, iya. Abok pasangannya kan gitu. Iyalah. Ah biasa. Cuaca mah cuaca. Iyalah Pak Bujang, anan ka dagangkan
2: lagu.
0: Oh,
2: lagu anu lah.
0: Ko Gino Tommy tadi malam.
2: Tunggu Sungai Garing Giang.
0: Bungo Sungai Garing Giang. Woi. Kampung Sungai Garing Giang mana ya? Bungo Sungai Garing Giang. Lai ya. Dari Di Malik ya. Lai.
2: Hah?
0: Lai doh dari Di Malik.
2: Ya.
0: Ya, di malah kalau itu. Ba pulo Bungo Sungai Garing Giang itu dangan oi ko. Jadi
2: pertama kali salam terima kasih ya.
0: Terima kasih banyak Pak Bujang.
2: Ya. Yang kedua tu Ulan, Yana,
0: ya.
2: Tu Baginda Tommy tadi tu lah.
0: Ya, ni sama rusuh.
2: Ya. Tu Bujang Kapai, Pecah,
0: Pecah
2: Pelukulian. Bu Yul dari Berita.
0: Bu Yul, Mbak Yul, ya.
2: Yang kedua di Suga.
0: Yuk.
2: Yang dua lebay di Lepung Turun. Ikan Gomenan di Bukhurun.
0: Iya.
2: Amal Lintam Kono.
0: Iya, Pak
2: Malik. Itu Walayang.
0: Maka, Pak Malik.
2: Iya. Amal Su, Alam Malik.
0: Iya, Pak. Amal Su, Alam
2: Malik. Alam Sebuahnya sama.
0: Alam Sebuah, Tang.
2: Pak, Pak. Nah, dia berapa orang. Itu. Widira. Widira, Pak.
0: Widira, iya.
2: Iya. Itu. Oyon.
0: Mm-hmm.
2: Dia di Kembang.
0: Iya.
2: maning dah tatabuhin na mo, tatabuhin na mo, Miss Leah.
0: Yo.
2: Ano yung dah salam eh.
0: Ah.
2: Agad siya salam kumpa.
0: Salam kumpa. Jadi.
2: Miss Leah.
0: Yo, Pak Ujang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Bujang Paibo di Korong Gadang tuh sudah padanya ya. Di belakang Pak Bujang kita ke nomor sama lah aja lah. Lihat. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oi, Ramudo pas warna masuk ya. Sudah salami dek mamak tadi ya. Yalah Ramudo.
3: Iya teh.
0: Hah?
3: Bagaimana
0: ya? Alhamdulillah, lain seperti yang terlalu.
3: Lain segel ya.
0: Lain serupun antara lah.
3: Kalau dari suara ya leh.
0: Ah iya, cuma walaupun kau bawa bangka kayu mah. Tahu lah mudah kan?
3: Iya iya iya.
0: Hanya kan mana mau itu eh? Ayo bawa rabok lah yang pelai. Ah iya lah ramudo. Ah nang lama enggak seru sangat stek kau.
3: Apa dia?
0: Ana lama lagu enggak serius sana Gus
3: teh. Ah, Android itu lah teh.
0: Android judulnya.
3: Iya, ada mendang lagu Gindo Tommy di Paibo kan.
0: Iya.
3: Ah. Paibo na ya.
0: Oh, Paibo na tu.
3: Beta kadia karam teh.
0: Allah Allah. Nyenye. Cang mehre Gindo Tommy, wanya ke pakai pakai lai ya.
3: Iya.
0: Eh, channel dek tekan dia karam.
3: Selaut ke mah yang cameh besot ya.
0: Iya nak.
3: Ha, badai sih yang mbak gadang-gadang nah, kan.
0: Nyonya pura-pura cameh mah.
3: Boleh
0: enggak?
3: Enggak boleh. Pura-pura cameh enggak lah boleh harus ya.
0: Enggak boleh enggak bertambah sayang jangan sunana seorang tuh kan.
3: Iya itulah. Sebenarnya apa? Lo ke kampung halaman tuh lah ya.
0: Hanya doh sudah kesibukan mungkin.
3: Tidak tinggal di situ ya.
0: Sangko bayi saya gitu. Aha, gitu. Jadilah
3: pindah sampai lewat ya.
0: Jangan sampai tapi sampai.
3: Tidak kelari itu. Ya. Nak kelari ke gunung dari kajian.
0: Makanya gunung dari kajian lari itu.
3: Iya.
0: Tapi kau orang lagu wah. Nyoba kaki masalahnya.
3: Nyoba kaki.
0: Kalau gunung nak kaki, bagai lari.
3: Iya. Ya. Yang pamoy gitu lah.
0: Oh, pamoy ya. Jadi larang udah sianan kabar salah saru.
3: Ah, salam lah untuk siar dulu.
0: Terima kasih.
3: Untuk Gindo Tommy tadi, Pak Bonir. Untuk apa Bujang Paibo, untuk Pak Malim, untuk Pak Penan.
0: Iya.
3: Untuk Pak Uyang sama Bu Manohara. Untuk para nek semua putri, Bu Ferry, untuk Bu Zul, untuk Bu Nur, untuk Pak Uyang, untuk Pak Nur. Tuh enggak Rana untuk Pak Lokos yang pasti untuk ada sana ke Sado lah ya.
0: Nah, sana Sado ya.
3: Ya lah ya.
0: Yo, Ramudo.
3: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ramudo Widira dan selamat datang di Marapalam. Ya lah, baga buang. Nah, di Paibu Bana ada Bagindo Koce. Ya, dia lagu dek takat dia karam. Tanang gitu. Tidak usah dipikirin tuh gitu, ya nak. Nyo, kan dek takat dia, kalau takat dia, ya kan. Doan serta takat dia waktu, takat dia lo, ya. Iyalah, don sana pada nga, Latigo, telepon nama terimu, Latigo puluh lagu nantas radio, ya nak. Tentunya, don sana lah mana nanti puluh, terutama anak meminta diputarkan lagu ko. Mulah kita ke lagu pertama dulu. Salah padanga. Lagu nan minta dia bagi Gindo Tommy di Pariaman rusuh dalam menanti. Ya, ko pasan dari sebarang ko. Sudah tu untuk Pak Bujang Paibo. Lagu nan diminta liau ko. Bungo Sungai Geringgiang. Spesial kuah untuk nan dari Sungai Geringgiang, terutama untuk bungo-bungonya. Bungo Sungai Geringgiang dari Dimalik tu Pak Bujang Paibo, sudah tu untuk orang mudo Widira dan selamat dengar. Kita kaputakan kode tak hadiah karam. Iyalah. Buat nama risau juga tikawan ini nak. Iyalah, dan selamat dengar. Kalau itu kita tahan teleponku dulu dan mulai kita dengarkan rusuah dalam menanti Bungo Sungai Geringgiang serta Dek Takadia Karam. Selamat malam Nusana dan selamat menikmatinya.

Kaum Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat. Batu batikam atau disebut juga batu yang ditikam merupakan sebuah batu yang berada di atas susunan batu berbentuk hampir seperti segitiga terbalik. Jenis batuan ini adalah andesit keras dengan lubang pipi menembus batu di bagian atasnya. Lubang itu memang mirip bekas tikaman senjata tajam. Menurut kepercayaan, batu itu ditikam oleh nenek moyang orang Minangkabau yang tengah bersiteru perihal adat, yakni Datuk Parpati Nansabatang dan Datuk Katumanggungan. Perseteruan itu berujung pada kedamaian dengan menikamkan keris pada sebuah batu. Wujud dari kedamaian itu pula, sistem kekerabatan berdasarkan garis keturunan ibu di Minangkabau menjadi warisan budaya dari kedua tokoh tersebut.

0: Sebagai negara kepulauan, Indonesia merupakan salah satu negara dengan luas hutan mangrove terbesar di dunia. Hutan mangrove memiliki peran penting dan manfaat yang banyak bagi lingkungan sekitar, khususnya bagi penduduk pesisir. Mangrove dapat mencegah intrusi air laut, mencegah erosi dan abrasi pantai, dan sebagai tempat hidup, juga sumber makanan bagi beberapa jenis satwa. Bahkan, mangrove dapat berfungsi sebagai benteng peredam gelombang tsunami. Namun, eksploitasi yang berlebihan dengan melakukan penebangan hutan mangrove dan alih fungsi lahan membuat kondisi hutan mangrove di pesisir Indonesia terancam punah. Melestarikan sabuk hijau mangrove sama dengan menyelamatkan ribuan nyawa.
1: Pesta Bola Dunia RRI, laga perempat final, Big Match. Simak pertandingannya hari Sabtu 11 Juli 2026, Spanyol melawan Belgia pukul 2 waktu Indonesia Barat, live di Pro 1 RRI Padang, kanal FM 95,9 MHz, RRI, Radio Sepak Bola Dunia 2026.

0: Ayolah, Nusra Berangga. Kita lanjutkan salam baca kita di sana di Malam Nanko. Dan nampaknya ada nama Suha, kita coba terima. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat malam, Bang Adit.
0: Selamat malam, apa kabar, Nana?
1: Sehat, puji Tuhan, sehat, Bang Adit. Bang Adit gimana?
0: Alhamdulillah sehat, walafiat.
1: Sehat, Bang Adit.
0: Lagi ngapain, Nana?
1: Lagi di Tunggul Hitam, Bang Adit.
0: Oh, di tempat kakak.
1: Tempat abang Nana.
0: Tempat abang ya. Salam juga buat adik. Abangnya ya. Salam kenal buat abangnya.
1: Iya.
0: Oke, okay, Nana. Apa nih lagu yang mau kita putar?
1: Request dari abang Nana aja lah, Bang Adit. Dia apa tadi tuh? Bilang request lagu Ratok Padi Hampo.
0: Waduh, Ratok Padi Hampo ya. Bisa ya Padi ini meratok ya?
1: Iya, itulah Bang Adit. Kau dengar pula gimana ratoknya ini, Bang Adit.
0: Oh gitu ya. Dari Zalmon.
1: Ada Andimon, ada nggak, Bang Adit? Katanya dari Andimon.
0: Andimon nggak muncul malam ini. Yang munculnya Zalmon, Rika Somalia, sama Adesad. Oh bukan, Zalmon sama Rika Somalia.
1: Gimana?
0: Kalau Andimon itu kalau nggak salah ngebeat itu. Sementara kalau ratok, kalau Zalmon ini betul-betul ratok dia.
1: Iya, katanya tadi ya, kalau ada Andimon, tapi kalau apa, Zalmon ya benar?
0: Zalmon.
1: Zalmon itu aja Bang Adit.
0: Zalmon ya.
1: Saya request nih dari Abang Nana.
0: Oke, mantap. Salam kenal buat abangnya ya.
1: Iya, oke Bang Adit, salam dulu ya Bang Adit.
0: Oke Nana, silakan.
1: Salam buat Bang Adit yang pertama, selamat bertugas, semoga tetap semangat
0: ya.
1: Salam juga buat keluarga Bang Adit di rumah.
0: Iya, sama-sama.
1: Semoga selalu sehat dan selalu bahagia ya Bang Adit.
0: Yoi, sama-sama Nana.
1: Salam buat semua kru pro 4 yang lagi bertugas.
0: Iya.
1: Terus salam tadi yang pertama buat Om Tommy yang lagi risau di Pariaman ya?
0: Pariaman, benar.
1: Jangan risau-risau Om Tommy.
0: Iya.
1: Yang penting gabung di Perempat kan nggak risau lagi Om Tommy tuh.
0: Iya, apalagi kan di sana dekat pantai ya?
1: Iya.
0: Kalau risau-risau dekat-dekat laut, oh, bahaya.
1: Iya, jangan sampai nyebur pula ke laut, nanti nyebrang ke pagai dia.
0: Okay.
1: Terus buat tadi Pak Bujang Paibo, salam kenal dari mana ya Pak Bujang.
0: Iya.
1: Terus buat Uda Widira tadi yang masuk, salam buat Uda Widira.
0: Uh-huh.
1: Terus buat Ibu Zur, Ibu Fin, Ibu Nur Tanjung, Ibu Yul, Mama Ica, Mama Najwa, Uni Juwita yang di Pariaman, Uni Desi yang di Astratek, terus Uni Desi yang di Siteba, Uni Diana, Uni Ulan, terus buat siapa lagi, Pak Bu yang tapai sama Ibu Manohara, buat Uda Roni Rano, Uda Roni Jamba, Uda Putra Kelok 9 sama Uni Emma. Terus buat udah Jomlo Lebay, udah Jess, udah Fitro, udah Hendra Watu Sangkal, udah Fitro, udah tadi aja ya.
0: Udah.
1: Terus semua buat Gensana Sadalanya ya Bang Adit yang lagi dengar.
0: Jadi
1: Nana. Teman-teman buat mau masuk nanti juga salam semua ya Bang Adit tanpa terkecuali.
0: Oke Nana, siap.
1: Jadi tunggu lagunya Bang Adit, makasih ya Bang Adit.
0: Oke, sama-sama.
1: Selamat malam Adit.
0: Malam Nana. Iya. Yeah. Aduh. Dun sana kita Nana sedang di Tunggul Hitam di rumah abangnya Dun sana enggak ya. Jadilah kalau itu kita ke nomor nan soal lain. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Motil.
0: Iya, Bulu. Malam Bulu.
2: Iya Motil.
0: Bulu kok setiap masuk ya ceria hari Pak Nemo ya. Tiada hari tanpa ceria ya Bulu. Tiyo tuh.
2: Ceria Motil.
0: Apol, apol.
2: Kita propat eri pada apa ceria.
0: Iya, mengalor risau ana.
2: Iyalah.
0: Jadi 60.
2: Mama mesti ni saya sejak saya mesti ni kau.
0: Eh, serupa 60 dah enggak lah kau eh. Ha. Bah nanti dah enggak ada 60 ni tu ah. Ha.
2: Iya.
0: Jadilah baru ni jambak anak kau. Anak kau putar ni kau. Apa anak kau putar ni kau?
2: Tangi bapak yuah rumah dari Zalmon Mutia.
0: Oh iya, aku kan Zalmon tu sadumnya. Bapak titiri
2: tu Zalmon. Bapak jemput
0: mah. Iya, bapak titiri tu Zalmon. Dah rancak dah.
2: Titiri nah.
0: Iya.
2: Tapi kan apa ada titiri tu macam?
0: Tidak rancak dah. Nyo bajaran setiap.
2: Rancak dah. Apa salah? Pananglungan. Pananglungan bapak Mutia.
0: Dari siapa?
2: Dari Zalmon yo.
0: Yo dek Zalmon yo dia tehnya menyanyi ndak rancak punya doh. Iya nyo kalau pe beda-beda penyanyi kan.
2: Tukar lah nak cinta putih bunga ungu dari Andre dah.
0: Cinta putih bunga ungu.
2: Iya. Tukar
0: lah. Bunga nama mu dia. Putih bunga ungu.
2: Udah kau lagu dia. Lain dia tahu. Tak mungkin batamu ruwe jo buku.
0: Itu ya. Tunggu dulu ambo mo cedik lu kuah. Cinta putih babungo ungu. Ungu bungo ya.
2: Iya.
0: Putih babungo ungu dari Android. Oke.
2: Ah iya.
0: Siap.
2: Siap.
0: Siap. Sianan kau wassalami.
2: Tahu tamu tu salam untuk Mutia tu.
0: Terima kasih. Puluh.
2: Selamat Mutia, selamat bertugas di Prompek di Padangko.
0: Yo. Kasih.
2: Semoga Mutia sehat selalu, rezeki umur panjang, rezeki murah.
0: Amin. Betul puluh dah ya.
2: Mutia kau pergi Mekah nak yo.
0: Amin. Betul puluh dah ya dia.
2: Itu sudah itu bagindo ajo bagindo Tommy.
0: Ajo
2: salam bagindo. Salam yo. Tu salamnya untuk kan Ana. Itu sudah itu Pak Buyong Tepai.
0: Iya.
2: Pak Buyong Tanjuang. Bu Nur.
0: Iya.
2: Bu Zur. Bunda Kuen. Salamnya untuk Unidesi di Stratek. Mama Najwa, Mama Ocha. Abu Jang Paibo, salam kenal Bali ya.
0: Iya.
2: Unijita di Pariaman, salam kenal.
0: Ya.
2: Unijita tu patang lagi masuk anak mesti ya. Kini lo nado masuk anak.
0: Kini lo leh.
2: Masuklah Unijita.
0: Sedang bahasa siap.
2: Ayo. Tu sudah tu. Ini dia nari tunggu hitam.
0: Ya.
2: Pak Buyong Tepai lah dia mesti ya.
0: Lo leh.
2: Pak Buyong Tepai ayo. Salahnya Pak Buyong Tepai lo kau. Ibolat kita bulan tapai lu kok.
0: Iya, nya sedang baburu dolar.
2: Iya. Di bungki kami itu sedalah mesti ya.
0: Di bungki.
2: Nama yang di atas sabui nama di salam kupas itu sedalah di mesti ya dari Roni Jambak di belakang siapa sih tadi yang.
0: Oke, bulu.
2: Ya, terima kasih banyak mesti ya. Waktu bulan bulu mesti ya.
0: Jadi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mesti ya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah Roni Jambak. 60 ambo ya. sudah tu kita beralih pulo ke nomor nacik lain boleh. Sudah 0896 0920. Mula kita ke 8124114 boleh. Hello, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Yo, Pak Yon.
3: Ya sehat ya.
0: Kok terdengar apa yang bagi roya?
3: Dia pandai nak mancing ya.
0: Mancing apa jo?
3: Lama lah goyang aja Roni tadi.
0: Banyak.
3: Apa bunyinya lagu? Alah le pancing, kan le pancing Roni.
0: Anda nyomang pelagu mah.
3: Iya, ini pelagu.
0: Pelagu cuma kalau mau.
3: Itu Roni itu tak pelagu tu tu dia.
0: Atau
3: penyanyi.
0: Oh penyanyi.
3: Iya.
0: Apa sangko dek?
3: Uti aku juga buruk perangai ya.
0: Indah, amu dek biasa malagu, aman mendengar lagu tu kok palagu cuma.
3: Sama panciang itu bau nih.
0: Eh,
3: kalau didendang deh Roni.
0: Nyonya kalau orang seni itu nyonya sama juga mah.
3: Iya.
0: Kalau orang seni itu nak ah, mah idik sorgen kok nyonya langsung ambil mic semua.
3: Iya.
0: Ada itu tuh mah.
3: Oke lah dia.
0: Jadilah Pak Yon.
3: Kau tak pakai lo, kau gerang lo ke sana. Nah, ada lagu dah.
0: Lagu banyak.
3: Nah, santai aku telepon.
0: Apa nama yang minta tu nada?
3: Alah minta tu mah.
0: Apa tu?
3: Bukti yang memancing.
0: Iya tu.
3: Alah ini lagu untuk Roni Jambang.
0: Ah tu.
3: Anak budak perangai itu ya.
0: Tapi cinta putih bungung mulai minta.
3: Iya, buruk perangai dah.
0: Oh, buruk. Hati itu kejauh mama. Kalah 1-0 mama. Buruk perangai lagi rupa ya. Awak sangku buruk perangai ya, buruk perangai dek menyuruh apa. Dari siang ini kok, ada Indah Delvia. Ado Rayola, ado anggrek bagai.
3: Jadi Rayola lo lagi.
0: Asyik lagi.
3: Nada itu lo.
0: Indah Delvia.
3: Jadi mana ketujuh tu dia lah.
0: Anak ketujuh boh Rayola. Tapi nak ketujuh dia boh.
3: Utia, you boleh pakai dia. Baraku sekali.
0: Indah kan sebentar Pak Yon menyuruh. Naga tujuh diambo ya Rayola.
3: Dewa naga ketujuh.
0: Ah tu, nah jadi anda terserah. Boleh nemu tu. Tak
3: ada siapa Roni. Lagu lo nanya.
0: Iyo, nyo kan nyo istilahnya di estetika siarannya kurang bagus gitu kan. Judul lagu.
3: Telepon gue mah.
0: Iya jadul lah.
3: Iya lagi dah cek sesuatu.
0: Ah tu nyo. Jadi
3: ibu buruk perangai
0: sih. Nah, beko nyoga cello buat diorang, nyoga cello buat diorang kau nama berapa tiye cie?
3: Ayo lah tiye. Awas salam lah cello.
0: Ya di lah.
3: Awas salam lah kau ni jambak tadi ni ya.
0: Apa salamnya?
3: Salamnya. Tempel. Bungo tadi mah.
0: Bungo tadi ya.
3: Ya.
0: Apa tanya buat cello? Bungo putih, putih bungo ungu. Bungo dan ungu ya.
3: Lah,
0: atau
3: bunga jala.
0: Bunga jala?
3: Ya.
0: Oh, bunga jala, bentuk dia.
3: Bunga itu di rimbo, tumbuh dia.
0: Oh, di rimbo.
3: Ya, tumbuh di rimbo.
0: Acok ke rimbo, Pak Yon, ya?
3: Uci ayo.
0: Indah.
3: Sudah aja sifat. Sifat belakang pun, Pak Yon.
0: Dek tahu lah, tak di rimbo. Orang kalau tak pernah ke rimbo, itu nak tentu di rimbo, tak ada. Oh iya, nanya bui sementara di rimbo banyak tiang tu berarti acok ke rimbo.
3: Aduh.
0: Asal jen keluar.
3: Jangan kekalah draw tu semua.
0: Asal jen keluar malam sel ke rimbo tu.
3: Nyocak dia poso.
0: Nyocak kau go.
3: Jangan kekalah draw semua. Balik dekat kali.
0: Ala. Jadi
3: lah dia.
0: Ayolah.
3: Putra kelok 9.
0: Atuh.
3: Sekolok dia kau.
0: Lalu dia dari siang eh.
3: Lalu dia mungkin.
0: Lalu dia dari siang.
3: Orang Mudo Widera. Pak Nur.
0: Pak Nur ya.
3: Pantam. Orang ni Jeniago.
0: Yo.
3: Ujang Paibo, Ujang Tarusan. Sialek kiro, Om Peter,
0: Pak
3: Edi Kumis,
0: ya,
3: itu nak lupa Aldi Tanjung, Pak John Patikawa, Mama Ica,
0: Pak John Patikawa, ko di mana kini? Lah jarang terang kan, boh?
3: Di Tunggu Hitam dia.
0: Iyo dulu aktif benar terang Pak John Patikawa ko.
3: Nya nama Pak Freddy tu mah.
0: Iya, kan leh sesat dia nak.
3: Alhamdulillah dia.
0: Suruhnya nak masuk dia.
3: Dulu
0: sama so zaman sial tu jangan tikawa aku terpon
3: anu itulah tahun sapo tu dia
0: tahun baula ah
3: ya tahun 90-an
0: iya betul ah iyalah
3: ibu tati para karekat ya
0: ibu tati ya
3: sama Mirgan ibu Tina
0: tu nan berjo galo salamida.
3: Oh, tu dia. Dia banyak gonu lah lalu.
0: Indak biasa Pak Yon kan mah. Dia mau tanya lalu macam Pak Yon.
3: Ya, ya Ibu Zur, Nana, Ibu Tanjung, Unda Queen, Bu Monik, Bulan, Diana, Bunda Ayul, sama mana juga aku tuh kolok dulu.
0: Nggak kerasa nanya, Bu. Amun itu dong kasih mau tadi dong. Apa iya nih? Apa iya nyebut seorang lah?
3: Awak ada, awak hati yang lepas KB.
0: Ini dah PKB itu dah. KB, KB nyatu tu. Weh,
3: waktu dia tu kau di Malik, baik mah. Tu kau di Malik dong.
0: Ah, tak siap. Cewek sebenarnya ni mah, KB nyatu tu.
3: Kalau KB nyatu bulan enam empat tu. Siap nyanyi itu, nak tahu lah dah.
0: Kau carian. Ya, lagi ni. Tak boleh ada dua dah.
3: Masuk lah nanti kolok.
0: Nanti kolok, ya.
3: Melipet-lipet koin.
0: Hanya Arto si Kumbang nyanyi lah ke itu.
3: Ayo.
0: Tu
3: Elsa nak salah.
0: Elsa Vitaloka, ke?
3: Ayo.
0: Bah, kau ganti lagu kau.
3: Tapi dia kecil. Putih pandai mana menggoyang Roni tadi.
0: Itu buruk perangai ya? Buruk perangai ya?
3: Buruk perangai.
0: Ayo, jadilah. Aku terima lagi ni ke buruk perangai.
3: Tapi putih tak lalu mau kalah. Draw jangka kalah. Draw tak lalu mau balik dekat.
0: Ya kan itu orang. Orang awak kan itu.
3: Ya, tapi nak detil.
0: Terkurung nak di luar ya?
3: Terkurung nak di luar. Maksud ada putra.
0: Itu lah.
3: Sama mana juga.
0: Itu.
3: Dia tu kalau Arizona dulu. Iya lah dia. Tadi. Salam untuk tis keluarga sehat-sehat selalu.
0: Salam untuk Pak Kobra tu lah.
3: Ayo. Aman. Abang kecil di sana awak tu lah. Lain sebuah sekali. Dia kancang lah dari dia.
0: Oh iya. Joking ya kau?
3: Ya.
0: Oh, insyaAllah tu.
3: Ayah dia riak lah, macam riak. Akhir tangan lah.
0: Akhir tangan lah main ni,
3: ya. Ya.
0: Berarti tu sedang menanggung lagu gitu, mah.
3: Ya, sedang menanggung.
0: Iya. Ya.
3: Bagi dia ada. Cinta pala petanyo.
0: Cinta pala petanyo. Iyalah. Tapi dong dua dong. Bila launching itu?
3: Nanti lah dia.
0: Jangan lupa untuk perampek esok tu ah. Cinta pala petanyo tu ah.
3: Dia lelok dia pulang ya.
0: Ya mau cerita muka saya kau.
3: Aku rasa. Assalamualaikum dia.
0: Waalaikumsalam. Pak Oyon Tanjung di Kampung Durian dan Selat Bedangah ya. Lah bagi buang. Buruk parangai ge Pak Sabu ya. Pindah Pak Ara. Buruk parangai lai buruk apa? Buruk menyarangan apa ada Pak Oyon. Iyalah. Batuk mode Pak Oyon. Salam ke Kak Mote Pak Oyon ya. Jangan lupa tu ah. Kak Mote mah. Nah, itu kacang kenyo. Kalau launching suak, jangan lupa kopi untuk perempet cik. Dia putar risiko. Yalah, don sana parang. Lah, tiga balik. Don Nana di Tunggu Hitam. Minta lagu Ratok Padiampo. Uishai, kuih padih lagu kemai. Sudah tu ada 10 Roni Jambak. Di... belakang Asia Biskuit Cinta Putih Bunga Ungu deh lagu-lagu hits dulu senang keluar ni ya. Satu Buruk Parangai dari Indah Delvia untuk Pak Oyon Tanjuang ya. Okay, kalau begitu sana mulah kita dengarkan lah, kita simak lah lagu dulu. Serecek ni zaman lagi nak. Kalau lagu ni nyok nak keluar kau. Ratok Padiampo, Cinta Putih Bunga Ungu dan Buruk Parangai. Selamat malam dan selamat menikmati.

Kacang merupakan masakan tradisional Minangkabau. Masakan daging bercita rasa pedas yang menggunakan campuran dari berbagai bumbu dan rempah-rempah ini diproses dalam waktu berjam-jam hingga kering dan berwarna hitam. Pada tahun 2011, rendang dinobatkan sebagai hidangan yang menduduki peringkat pertama daftar World 50 Most Delicious Foods versi CNN International. Rendang memiliki filosofi tersendiri bagi masyarakat Minang, Sumatera Barat, yaitu musyawarah dan mufakat yang berangkat dari 4 bahan pokok yang melambangkan keutuhan masyarakat Minang, yaitu dagiang atau daging sapi, merupakan lambang dari Ninyak Mama atau para pemimpin suku adat. Karambia atau kelapa, merupakan lambang cadiak pandai atau kaum intelektual. Lado atau cabe, merupakan lambang alim ulama yang pedas, tegas untuk mengajarkan syariat agama. Dan pemasak atau bumbu, merupakan lambang dari keseluruhan masyarakat Minangkabau.

0: enak banget deh denger radio malam-malam gini.
1: Hai Dek, malam-malam gini jangan ngelamun dong.
0: Bukan Kak, aku lagi denger radio nih.
1: Kenapa dengernya di radio tape sih? Gak zaman kali Dek, kan bisa pakai radio digital.
0: Aku tuh cuma mau mengulang kenangan masa lalu. Kadang ada hal yang tidak bisa dikembalikan oleh teknologi, yaitu kenangan.
1: Kenangan adalah bagian dari kita yang membuat kita menjadi siapa kita sekarang.
2: Sembah je titah dipulangkan kepada Allah.
3: Muni, sekarang tuh anak muda masih relate gak sih sama budaya Minang?
4: Relate lah dia. Budaya itu kan indah usang doh. Cuma kadang kita nan indah peduli. Lamo-lamo jadi lupo. Makonyo, lambe-lambe, jo mau ta, awak ini an balia. Ba'a awak di Minangko.
5: Maota, program lintas generasi mengulas budaya Minangkabau dengan santai serta bermakna. Bersama host keren dan narasumber yang inspiratif. Dari adat, bahasa, hingga cerita orang awak dikupas ringan tapi dalam. Maota, setiap Kamis minggu keempat pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Barat di Pro 2 dan Pro 4 RRI Padang. Program ini dapat ditonton juga lewat kanal YouTube RRI Padang. Maota, ngobrol asik ala urang awak.
6: Pro 4 RRI Padang. Suara budaya Sumatera Barat.

Gunung Padang dari Padang, Sore Budaya Sumatera Barat. Bola dan Sore Nengah, kita lanjut balik ya ke telepon berikutnya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mau siakan mau ulang bani ada ambo dulu lo.
1: Eh semua ya. Kau kan demi demi dulu sana aku ah.
0: Iya.
1: Iyalah W. Anan ka lama
0: kena lagu. Iku lagunya orang kepala yang bodoh sejagat raya mesti ya.
1: Ah tu.
0: Abis tiada basiso nama lagu nama amak.
1: Abis tiada basiso.
0: Alun dihalalkan leh lainnya saran keterlaluan ni. Iku lawak cila alki dari toko eh.
1: Ah tu.
0: Itulah kira-kira sih eh. Orang nampak yang bodoh sejagat raya. Abis tiada basiso saya biar dia lagi hanya.
1: Ayah itu ya.
0: Yo, orang nampak yang pakak.
1: Nyebat tidak boleh saya biar dia.
0: Tidak boleh.
1: Ditinggalnya gak.
0: Tidak perlu dihalalkan ya.
1: Kalau kecil orang.
0: Kalau cara ngecek sih.
1: Kalau kecil.
0: Kalau cara ngecek lah.
1: Ah, kalau pitu orang tua kamu deko.
0: Ah.
1: Nan sakapang yang ke orang ya.
0: Ah.
1: Nan sabinje tinggal dia wak.
0: Waktu mesti lah. Dia nak mesti itu. Kan kayu bana kamu. Maskonya mau kayu nak kamu.
1: Tak tu. Nyo. Makan luar sekali ya puan.
0: Alah.
1: Kan iyo tu.
0: Nan mesti lah. Nan sakap. Setelah mudang-adangah. Mulai unik mesti lah. Apa itulah kira-kira.
1: Ya. Jadi kalau orang tua macam itu. Pituah. Pituah orang tua ya. Sakapang gila ke orang enak nan sabinje tinggal dia wa
0: orang ngarang lagu ko mesti ya kan ada subjeknya
1: yo
0: nampaknya baru ya kadang cerita ke renyo lah sekarang lagu lain
1: itulah tu
0: nan sabana orang ama lagu ko ke nak salah ko berarti aku mah ayo nampak renyo cerita ko
1: yo betul sama jawab dendang ya
0: yo
1: kan we itu barabab eh sama barabab mah.
0: Iyalah, pasuang tu ya.
1: Nanti cerita orang enak.
0: Iyo.
1: Aitu.
0: Anu itu kejadian yang mahu tu ya.
1: Itu ya.
0: Aduh pantun yang mahu tu ya.
1: Ah tu.
0: Anak itu ya segala itu ya. Indua yang cari makan dia tiap macam. Anak tadi yang menggali itu ya. Anak bodoh kembali hitam.
1: Oh, itu ya.
0: Burang nak jual, burang modal hitam cuang eh.
1: Amun.
0: Karena dia kalau nak makan itu punya gede itu pai.
1: Awak dengar lah gue kena, iyo lah modal.
0: Iyo, itu si istrinya.
1: Amun lu nak dengar lah doa tu doa
0: sama. Tidak anak bodoh sih.
1: Iyo. Amun dalam dengar
0: leh. Kalau mayu sama nabi lah bodoh mana orang mah.
1: Amun dalam
0: sih, kalau gue leh bapak, assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Assalam, jadi.
0: Pertama mana untuk Musia?
1: Ah, tu, terima kasih.
0: Semoga sehat selalu, mau panjang rezeki bertambah.
1: Amin.
0: Ada yang selalu amal ibadah diterima oleh Allah SWT adanya.
1: Amin. Ya Rabbal Alamin.
0: Jatuh untuk Roni Jamba.
1: Yo.
0: Roni Saniago di Ibu Putih. Putra Kelok Samilan di Ima, Pak Edi Komis.
1: Yo.
0: Pak Sultan Paminan, Pak Malin Sampono. Misalnya kita nengado di Kuala Lumpur, apa... Udah Jess.
1: Udah Jess, ya.
0: Pak Manajwa, Bu Monik.
1: Aha.
0: Bayu.
1: Ya.
0: Maikam Kumbang.
1: Aha.
0: Orang Muda Widira, Diana, Ulan.
1: Atau.
0: Kau orang banyak nanti belakang, Mesia. Kita salam kompak selalu, Mesia.
1: Siap.
0: Pak Ujang Bebo ni, siap, Mesia.
1: Yo, dah biar.
0: Terima kasih banyak, Mesia.
1: Tak sama, dah biar.
0: Adian, siapa Nana lah, ilah itu. Tanah dia orang tadi apa?
1: Iya, anggap sana.
0: Nana di balik biang.
1: Iya.
0: Kacung hitam dari kakaknya aja. Kacung ini kacung hitam. Iya, tapi kau apa keramik lo kok. Keramik banyak. Tapi dia beliang, ini mau sejampe.
1: Hei, dah buyong ya.
0: Terima kasih banyak, Mutia.
1: Iya, makan oleh.
0: Ayo, gue pernah makan ya, Mutia.
1: Iya.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dabu yang tapai ya, sudah selesai berangkat. Nah, selesai kita celik di nomor sebelah. Ada nangka masuk di 812-14 ya. Silakan kalau tidak ada nampaknya ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam tia.
1: Hei yo Pak Zam, hei, jarang-jarang pas subuh malam tu Pak Zam eh.
2: Iya sulit tu.
1: Oh laya mendengar tadi malam ya.
2: Tertarik tapi sulit warna.
1: Oh itu Pak Zam ya.
2: Kadang-kadang telefon tu nak menjawab lo kadang-kadang dah daring
1: tu. Oh.
2: Macam pak variasi tu.
1: Oh iyo.

0: apa Mas Am?
1: Balik ya.
0: Lain segesean.
1: Alhamdulillah sih Mas.
0: Bonya aja itu lah Pak Sam. Alhamdulillah. Lah bisa emang ngene
1: di sana. Kepatal dia apa aja?
0: Alah iya. Lah iya. Ya. Oh, dia ada kepatang kita masih setentang itu mah, tapi lama nengke apa gembang ste. Tentang.
1: Oh, kepatang itu ada rugi benar
0: saya. Iya, kepatang itu tentang apa mah? Anak kemanakan mama japa. Sampai
1: rugi saya nama itu.
0: Sampai ujungan ke pusako. Ha, kan
1: begitu. Ya, no. Itu kini kan sari bersobok.
0: Iya.
1: Rumah betul. Sekolah tak lu aduh lah itu.
0: Iya.
1: Di lapau. Biasanya itu di lapau. Jadi
0: surat oh, apa Pak Sam? Oh Pak Sam. Kalau nak sempat mengikuti hari Kamis pagi itu. Ya. Bisa Pak Sam buka di channel YouTube. Buka di YouTube. Ya. Buka Prom PR di Padang.
1: Iya,
0: kamu bayar besar aja. Ayo, itu beko lah. Tukar itu ambil di pencariannya tu kearifan lokal Minangkabau. Keluar tu.
1: Terima kasih informasi tu.
0: Iya Pak Sam. Ketik saya langsung kearifan lokal Minangkabau tanggal berapa?
1: Memang itu bisa dia gamenya kapo lah pengalamannya. Saya tu dapatnya kan di surau di lapau.
0: Iya betul.
1: Itu kan dado kini kan.
0: Bana. Jadi.
1: Ujung mana? Putih membuka program itu gitu.
0: Iya, jadi awal-awalnya dulu kan menurut itu tuh abu berdialog jauh liau. Mak, abu yakin mama punya keresahan cemo kan. Jokai dan kini kuah cemo. Ambo pun punya keresahan cemo. Cuma abu dah limu doh, mak dah limu apa bapak tamuan banyak cemo. Kan itu. Ya okay. Jadi itu Sam kalau lebih sama gabung kami itu alhamdulillah kalau ndak buka saja di Prom PR Padang di YouTube abeko. Tapi buka mana akunnya dulu apa channelnya? Kau ada pencariannya tuh? Ketik halo. Ketik situ kearifan lokal Minangkabau tanggal berapa pingin? Ketik situ.
1: Kalau di kedua bisa buka channel
0: dia. Iya buka di YouTube.
1: Kalau di rumah bisa kebuang
0: lah. Iya kami tujuannya masukkan ke YouTube kan tujuan. Jadi mama yang tertinggal bisa dibuka diulang balik gitu kan?
1: Diulang balik.
0: Jadilah Pak Sam, akhir kira malam kau nanti agak dengan lagu Pak Sam.
1: Sirih Sasek Pinang tu.
0: Sirih Sasek Pinang, ya, kyo ya. Lagu yo lagu-lagu penuh-penuh filosofi nampak ya. Sirih kalau Sasek Pinang lah gawat Pak Sam. Ande, bisa lo sirih kok Sasek Pinang ya?
1: Iya,
0: ada
1: sirih Sasek Pinang.
0: Jadilah Pak Sam, berkomputan Pak Sam. Ada nak kabar salami Pak Sam?
1: Salamnya untuk Oki sekeluarga sih.
0: Terima kasih.
1: Selamat sehat di
0: Panjang
1: Sudir Tambah.
0: Iya Pak Sam.
1: Sudah tu seluruh Padang apa, sampai Padang sampai salam di Pak Sam yang lalu tu.
0: Jadi Pak Sam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sam di Nanggalo dan sana Padangga lah baga buang pulau ya di belakang Pak Sam buat terima surang lagi ya sebelum kita ke lagu ya Pak Sam Nanggalo ya okay, di 0816609240 halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya Pak Nur.
2: Yo tiap, yo lecok sehari nak masuk gini tu.
0: Ya tandoa banyak lu banyak. Rami di sana.
2: Berapa hari ke absen ke?
0: Wah baru sana Rami mah, kan itu. Jadi dia.
2: Itu, yo bersabat
0: itu. Iya tu. Tu tiap.
2: Nada pe, mana pun melangkah.
0: Tu lainnya tu mah Pak Nur. Jadi lah Pak Nur.
2: Dari berampek pun dia tak dengar tadi.
0: Alhamdulillah. Mudah lah kami lebih bisa jo mahidangan nan cocok jo selero salah satunya.
2: Iya.
0: Jadilah Pak Nur nan ka Pak Nur dengar kini.
2: Lapuk dalam genggaman seti.
0: Lapuak dalam genggaman ndak mancogok dah pada rumah tu.
2: Ndak nak cogok cogok nanti.
0: Ndak mancogok kini dah. Lapuak dalam genggaman.
2: Lonan nusrati. Tungkek membuat rabah.
0: Tungkek membuat rabah ya. Golo. Oh, ndak lapuk dalam genggaman dah Pak Nur?
2: Ah,
0: putih dalam genggaman.
2: Putih dalam genggaman?
0: Iya, dari Ondi Mandaliko penyanyi ya. Atau do tu. Ndak lapuk dah.
2: Jadilah.
0: Putih dalam genggaman dari Ondi Mandaliko. Ah, itu dia Pak Nur.
2: Ini tadi.
0: Atau nak lain? Hah? Iko atau nak lain?
2: Itu saja.
0: Iko saya. Jadi, ya. Nah, yalah Pak Nur. Saya nak coba salami Pak Nur.
2: Pertama dia sekeluarga kan.
0: Terima kasih Pak Nur.
2: Dan sehat selalu.
0: Amin.
2: Rasa sakit dan berkah.
0: Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.
2: Satu dapat keturunan nanti.
0: Amin. Amin amin amin ya Allah ya Rabbal Alamin.
2: Satu dan masuk tadi sesudah itu.
0: Jadi Pak Nur, ha, ya.
2: Baru kerapir dari awal menengah tadi. Dia bilang lah balik ke itu je kan.
0: Iya Pak Nur.
2: Ha. Sudah tu untuk Bunda Queen,
0: ya.
2: Untuk Yulmi. Setelah kelok 9 masuk lagi.
0: Alun lah dah.
2: Ha. Sudah tu Roni Cineago, Roni Jarbak. Buka terusan dalam masuk-masuk dari nanti.
0: Iyo,
2: menggunakan motor.
0: Kabau dah yang mampu.
2: Buka terusan. Angkut rajin kaki nak kamu masuk-masuk ada kan?
0: Alah, jarang.
2: Mari Sampono, nak masuk-masuk. Buat teleponnya, yang sibuk anu saya kan?
0: Iyo,
2: yang sibuk. Ganji-ganji saya kan?
0: Yang sibuk mana ini tu mah?
2: Iya. Mari Sampono, sudah tu ajo piala.
0: Iyo.
2: sudah tu buzur.
0: Buzur ya.
2: Nana tadi kan?
0: Iya.
2: Terima kasih nana menyalami teh.
0: Iya Pak Nur.
2: Sudah tu Aldi Tanjung. Kemanakan muka saya dadon masuk ada kan?
0: Iya lah. Mungkin ya macam tadi si kesibukan atau mungkin ya dek. Dek lah Rami kau mungkin dah sempat
2: Rami mana gini kan biasanya sekali-sali dah pek je kan.
0: Iya.
2: Eko sore nak dapet, malam nak dapet. Rasa kehidang tu rasa.
0: Tapi kan
2: rasa nak nak sempurna rasa kan.
0: Andai cik tu mana alhamdulillah kalau itu.
2: Alhamdulillah. Itu bang pengisian terdorong sayang.
0: Andai terdorong sayang ya.
2: Ya.
0: Jadilah Pak Nur.
2: Kabar juga ngejar. Jadi.
0: Yo Pak Nur.
2: Sadu selati.
0: Jadi.
2: Khusus untuk suku Tanjung Badun Sana kan?
0: Suku Tanjung Badun Sana. Okey. Siap.
2: Baik dan di Kokoto di,
0: yeah.
2: Di Gunung Sari di Cangkeh Kampung Baru kan?
0: Iya.
2: Jadi saya selat dia.
0: Jadi
2: menengah.
0: Jadi
2: atau Sumatera Barat kan?
0: Iya.
2: Terima kasih dia.
0: Ya Pak Nur.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Nur Tanjung di Cangkeh di Nusa Barangga, tapi yang di Kampung Baru ya. Yalah di Nusa Barangga kalau begitu alah 30 telepon nombor terima dan lah 30 lagu nanti sadio ya. Dan kalau mbo layangkan pandangan jauh okey, mbo tukikkan pandangan rakit dan Nusa Barangga. Nampak-nampaknya waktu kita lah tiba di ujung rumah. Ya nak lah, tak mungkin perlu mau terima dan salah lainnya lah. Ya tak kuih beko, tak putan lagu ya nak. Jadi sampai di siko barangkali dan bisa mau terima dan sana. Ya dan teleponnya. Tuh itu terima kasih banyak dan lembaga buang. Mulai dari tadi Bung Natomi, Pak Ujang, Pak Ibo, Widira, Nana, Pak Udaruni Jambak. Pak Wian Tanjuang, Lawi Yang Tapai, Pak Zam Nanggalo, Sarato, Pak Nur Tanjuang ya. Selain terima kasih banyak untuk kebersamaannya. Dan mohon maaf bagi yang tidak bisa menerima malam kini ko. Bukan niat tidak untuk menerima ya, tapi baalah, enak. Kita ibarai di rumah gadang ko ya. Lah rami, bertambah lah pulang dari kampung. Dari rantau, lah kumpul di kampung. Bertambah rami gitu, enak. Tapi itu alhamdulillah juga tu. Bertambah dosa nak gitu, enak ya. Aha. Yalah dosa tak berangga kalau begitu kita nikmatilah lagu-lagu ko habis tiada basiso dari Rayola untuk Dabu Yang Tapai kemudian Siria Sasek Pinang dari Widya Reski untuk Pak Zam Nanggalo dan putih dalam genggaman dari Odi Mandoliko untuk Pak Nur Tanjung. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Batombe merupakan seni pertunjukan balas-membalas pantun yang disampaikan dengan cara mendendangkan pantun antara laki-laki dan perempuan yang berasal dari Nagari Abai, Kecamatan Sangir Batanghari, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat. Adanya kesenian Batombe karena terlahir dan terikat dengan aturan adat yang berlaku. Maka terdapat syarat yang mengikat sebelum dilaksanakannya, yaitu penyembelihan sapi, kerbau, atau kambing. Dikatakan melanggar aturan atau berhutang secara adat apabila batombe dilakukan tanpa penyembelihan tersebut. Dalam pelaksanaannya, alur batombe dimulai dengan pembacaan pantun pembuka oleh seorang datuk. Kemudian terdapat 13 pemain yang terdiri dari 10 orang laki-laki dan 3 orang perempuan. 12 pemain memasuki arena dengan membentuk lingkaran, sedangkan satu pemain akan menari di dalam lingkaran tersebut. Kesenian batombe ini berjalan dengan penuh keceriaan dengan diiringi oleh musik gendang atau talempong.
1: Adek, ayo makan dulu nak. Oh, pintar anak ibu.
2: Selamat pagi, Ibu.
1: Pagi, Pak.
2: Kami dari kepolisian menginformasikan anak Ibu saat ini kami tahan karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
1: Tapi, Pak,
2: jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak Ibu akan kami tahan.
1: Aduh, Pak.
2: Dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama, Bu. Segera ditindaklanjuti.
1: Tapi,
2: Ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak Ibu.
1: Pak, saya ini tidak percaya sama Bapak. Lagian juga saya tidak paham dengan maksud obrolan Bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, Pak? Bapak ini salah sambung atau Bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Oh, cuk. Oh, anak ibu. Yuk, kita makan lagi.
3: Pesta Bola Dunia RRI, laga perempat final, Big Match. Simak pertandingannya hari Sabtu 11 Juli 2026, Spanyol melawan Belgia, pukul 2 waktu Indonesia Barat, live di Pro 1 RRI Padang, kanal FM 95,9 MHz, RRI, Radio Sepak Bola Dunia 2026.

0: apam, salah satu penganan khas daerah Pasaman Barat. Makanan tradisional ini terbuat dari beras yang sudah dihaluskan menjadi tepung, santan kelapa, garam, gula, dan pemanis alami seperti gula aren. Semua bahan diaduk menjadi satu sehingga berbentuk cairan putih yang siap untuk dipanggang di atas tungku. Apam aman dikonsumsi karena mengandung bahan-bahan alami, bebas pengawet dan zat kimia. Pemerintah Pasaman Barat membuat sebuah festival yang diselenggarakan setiap tahunnya untuk proses membuat apam yang dikenal dengan Festival Ma Apam, guna melestarikan makanan tradisional daerah.
1: Besok kita jadi naik, piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
2: Lihat info cuaca dululah nanti.
1: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
2: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
1: Ya kan, berangkat awal aja kali biar gak kehujanan. Pakai mobil juga, gak kehujanan dong.
2: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
1: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
2: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
1: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
2: Hah?
1: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: 4 RRI Padang.

0: Selama diet, aku perhatiin makanan kamu gini-gini mulu deh. Mau coba ini gak?
1: Eh, apa tuh? Kamu gak nyuruh aku makan bambu kan?
0: Ya enggak. Ini tuh yogurt tradisional dari Sumatera Barat. Disimpannya dalam wadah bambu gini. Dadiah namanya.
1: Hah? Masa? Sini-sini, biar aku cobain.
0: Gimana?
1: Ada asem-asemnya gitu ya. Emang wadahnya harus dari bambu ya?
0: Nah, itu yang bikin spesial. Prosesnya tradisional dan alami melalui mikroba yang terkandung di dalam bambu. Yogurt yang ini dijamin sehat, asli dari susu kerbau yang difermentasikan. Beda kan dari yogurt yang biasa kamu konsumsi? Kandungan di dalamnya juga lengkap, ada vitamin B dan K, juga asam amino. Uniknya lagi, dan dia juga bisa sebagai lauk pauk dan dikombinasikan dengan kuliner tradisional lainnya. Selain unik, manfaatnya juga banyak loh. Seperti menurunkan kadar kolesterol di dalam darah, mencegah kanker usus, mencegah stunting, dan meningkatkan daya tahan tubuh.
1: Kalau ningkatin daya tahan hati kamu ke aku, bisa gak?
0: Ya elah, kumat lagi dia.
2: Hai Beb, ini aku bawain minuman sama cemilan kesukaan kamu.
3: Kamu tahu aja kalau aku emang lagi pengen ngunyah.
2: Iya dong Beb, daripada aku yang kamu kunyah, jadi mendingan aku beliin ini.
3: Emang enak banget makanan dan minuman ini kalau cuaca lagi panas.
2: Ya ampun Beb, kamu lahap banget, udah habis aja.
3: Iya nih Beb.
2: Loh, Beb, kok sampahnya kamu buang di situ sih Beb? Di sana kan ada tempat sampah.
3: Ya ampun Beb, tenang aja, kan udah ada petugas kebersihan di tempat ini. Udah jadi tugas mereka untuk bersih-bersih, Beb.
2: Ya iya sih, Beb. Ada petugas kebersihan yang tugasnya bersih-bersih. Tapi emangnya tugas kita itu buang sampah sembarangan? Kan enggak.
4: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

nggak sih cek-cek kalender? Sadar nggak kalau ternyata posisi hari, tanggal, dan bulan pada kalender 2024 sama persis dengan kalender tahun 1996? Kok bisa? Nah, seorang profesor matematika di Narayana menjelaskan bahwa 2024 merupakan tahun kabisan, yaitu periode waktu di mana satu tahun terdiri dari 366 hari, dan ini dapat terulang sekitar 28 tahun sekali. Dalam tahun kabisan ini pun, bulan Februarinya memiliki 29 hari loh, bukan 28 hari seperti pada umumnya. Di info Time and Date, ada 6 tahun yang berbagi kalender yang sama dengan kalender tahun 2024 dalam rentang waktu 200 tahun. Dimulai dari tahun 1924 hingga 2123 mendatang. Tahun-tahun tersebut yaitu 1940, 1968, 1996, 2024, 2052, dan 2080. Sudah terjawab kan pertanyaannya?

0: kepada pengendara motor yang berbaju kuning dengan nomor polisi DA 1234 AD agar tidak
1: kita ditegur tuh. Mundur dikit apa, Om?
2: Siapa yang negur, Pak De? Nggak ada polisi di sini, Pak De.
1: Itu loh, Mat. Itu.
2: Ning dhuwur. Ning dhuwur. Di atas. Oh, iya, Pak De. Tuhan memang selalu mengawasi kita ya, Pak De.
1: Bukan. Itu loh, Mat. Itu. Ada CCTV.
3: Jadilah pengguna jalan yang berbudaya dengan tertib berlalu lintas.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Prompad RRI Padang, suara budaya,

agar manusia bisa beraktivitas untuk mencari karunia-Nya. Alhamdulillah.

hidup yang telah Engkau berikan kepada kami. Jadikanlah, ya Allah, semua aktivitas yang kami lakukan seharian ini bernilai ibadah di sisimu. Ketika siang sudah berganti malam, Engkau sengaja menciptakan malam hari untuk memberi kesempatan kepada manusia beristirahat sepanjang malam. Saat kelelahan mulai menerpa manusia, tubuh yang punya keterbatasan ini tak lagi mampu beraktivitas. Mata pun sudah mulai terasa berat. Sebuah pertanda manusia haruslah beristirahat. Sebelum mata ini terpejam, izinkan kami memohon kepadamu, duhai Allah, jadikanlah tidur kami malam ini tidur yang lelah, selalu berada dalam penjagaan dan perlindunganmu hingga kami terbangun kembali. Dan jika Engkau berkenan, bangunkanlah kami kembali agar kami esok hari dapat berbuat amal soleh lagi untuk mendapatkan hidup yang berkah dan bermanfaat sesuai tuntunan-Mu.

dan sahabat penengah di mana-mana berada. Sampai di sini tuntas sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini, hari Jumat tanggal 10 Juli 2026 dari pagi hingga malam ini. Dan kita akan kembali bersama esok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Barat. Mewakili rekan-rekan yang bertugas, saya Hatu Arman mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam dan sana, selamat beristirahat, sekali di udara tetap di udara, dan tetap merdeka.

Selamat pagi dan sana pandaga. Inilah Radio Republik Indonesia Padang dengan program 4 yang akan mengudara sepanjang hari ini mulai pukul 5 sampai pukul 24 waktu Indonesia Barat di frekuensi 92,4 MHz. Edisi hari ini Sabtu, 11 Juli 2026. Selamat pagi dan sana pandaga. Selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami di program 4 RRI Padang. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Nusana Pandaga Kasadonyo. Di pagi hari ko, tepatnya di Sabtu, Sabali Juli 2026, bersama Mambo Michi Haryani di Suluh Nagari pagi ko, Ranah Minang pagi, hingga Karanah Minang siang pukul 2 balai waktu Indonesia Barat. Di pagi hari ko, Nusana Pandaga, kami informasikan terlebih dahulu pukul 5 lewat 1 waktu Indonesia Barat, itu azan subuh ala bakumandang, bahkan kini ko dan sana mungkin masih bakumandang di musola, di surau, di rumah saji tadake, untuk menghimbau kita melaksanakan ibadah sholat subuh secara berjamaah. Mudah-mudahan diringankan langkahnya untuk melaksanakan ibadah sholat subuh ke rumah Allah atau ke masjid. Dan pastinya dan sana padanya selamat menunaikan ibadah sholat subuh, semoga amal ibadah yang kita lakukan diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan sana padang pagi ko balik kita dengarkan berbagai konten religi, di antaranya diawali jo pengajian ayat suci Al-Qur'an. Hari ko kita dengarkan bersama pengajian surah Al-Hadid ayat 20-25 dan dibacakan di Koridas Rizal terjemahan Lucy Usman. Sesudah itu dilanjutkan pula jo ceramah subuh pagi ko disampaikan oleh Ustazah Siti Anisa, yang judul ceramah nan ka disampaikan yaitu keutamaan solawat. Dilanjutkan jo lagu-lagu religi sarata renungan hingga beko pukul 6 waktu Indonesia Barat.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ketahuilah, sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurauan, perhiasan dan saling berbangga di antara kamu serta berlomba dalam kekayaan dan anak keturunan, seperti hujan yang tanam-tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhaannya. Dan kehidupan dunia tidak lain hanyalah kesenangan yang palsu. Berlomba-lombalah kamu untuk mendapatkan ampunan dari Tuhanmu dan surga yang luas seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Rasulnya. Itulah karunia Allah yang diberikan kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah mempunyai karunia yang besar. Setiap bencana yang menimpa di bumi dan yang menimpa dirimu sendiri, semuanya telah tertulis dalam kitab Lauh Mahfuz, seperti kami mewujudkannya. Sungguh, yang demikian itu mudah bagi Allah. Agar kamu tidak bersedih hati terhadap apa yang luput dari kamu, dan tidak pula terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Dan Allah tidak menyukai setiap orang-orang yang sombong dan membanggakan diri, yaitu orang-orang yang kikir dan menyuruh orang lain berbuat kikir. Barang siapa berpaling dari perintah-perintah Allah, maka sesungguhnya Allah, Dia Maha Kaya, Maha Terpuji. Sungguh, kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan bukti-bukti yang nyata, dan kami turunkan bersama mereka kitab dan raja keadilan, agar manusia dapat berlaku adil. Dan kami menciptakan besi yang mempunyai kekuatan yang hebat dan banyak manfaat bagi manusia. Dan Allah mengetahui siapa yang menolong agamanya dan rasul-rasulnya walaupun Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat, Maha Perkasa. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: Propat RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyuzirahu ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'd. Puji dan syukur marilah kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala berkah, nikmat, rahmat dan karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam marilah kita ucapkan agar Allah sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin pendengar RRI Padang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang keutamaan salawat. Salawat atau salawat adalah bentuk penghormatan untuk mendoakan. Secara bahasa, salawat merupakan bentuk jamak dari sholla yang memiliki arti doa. Sedangkan menurut istilahnya, salawat adalah bentuk doa dan pujian untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada 3 macam salawat, yaitu salawat dari Allah, dari malaikat, dan dari manusia atau umatnya. Sebagaimana Allah berfirman dalam Quran Surat Al-Ahzab ayat 56 yang artinya, sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersolawat untuk Nabi Muhammad. Hai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Maksud ayat di atas adalah bahwa Allah mengabarkan kepada hamba-hambanya tentang kedudukan hamba dan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam di sisinya di langit, di mana malaikat-malaikat bersolawat untuknya. Lalu Allah memerintahkan makhluk-makhluk yang ada di bumi untuk bersolawat dan salam untuknya, agar pujian tersebut berkumpul untuknya dan seluruh alam, baik yang ada di atas maupun yang ada di bawah. Ibnul Qayyim juga mengemukakan bahwa Allah dan malaikat-malaikatnya bersolawat untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hendaklah kalian juga bersolawat dan salam untuknya, karena kalian telah mendapatkan berkah risalah dan usahanya, seperti kemuliaan di dunia dan di akhirat. Hadirin pendengar RRI dimanapun berada, adapun beberapa bacaan solawat pendek yang dapat kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Di antaranya adalah Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Allah, limpahkanlah kesejahteraan dan keselamatan atas Nabi Muhammad. Adapun bacaan solawat pendek lainnya dapat kita praktekkan, yaitu sallu sallallahu ala Muhammad. Semoga Allah memberikan rahmatnya kepada Nabi Muhammad. Keutamaan solawat bagi orang-orang yang membacanya. Yang pertama, yaitu solawat adalah perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Solawat tidak hanya sekedar ucapan. Solawat tidak hanya sekedar hadiah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi barang siapa yang membacanya merupakan termasuk ibadah dan mendapatkan pahala di sisi Allah. Dalam hadis riwayat Muslim, orang yang bersolawat kepadaku satu kali, Allah akan beri solawat kepadanya 10 kali. Demikian Rasulullah bersabda. Yang kedua, yaitu orang yang membaca solawat atas Nabi juga akan diangkat derajatnya. Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa di antara umatmu yang bersolawat kepadamu sekali, maka Allah menuliskan baginya 10 kebaikan, menghapuskan dari dirinya 10 keburukan, meninggikannya sebanyak 10 derajat, dan mengembalikan kepadanya 10 derajat pula. Hadis riwayat Ahmad. Keutamaan yang ketiga, orang yang sering bersolawat juga akan dikumpulkan di surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis riwayat Tirmizi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, manusia yang paling berhak bersamaku pada hari kiamat ialah yang paling banyak membaca solawat kepadaku. Hadirin pendengar RRI Padang dimanapun berada, adapun keutamaan solawat yang keempat adalah solawat juga mendorong percepatan dikabulkannya doa-doa kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, kita dianjurkan menyelipkan solawat sebelum atau sesudah permohonan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis riwayat Tabrani, dikatakan bahwa doa itu terhalangi hingga orang yang berdoa itu bersolawat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah riwayat, Fadlah bin Abid berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar seorang laki-laki berdoa dalam solatnya, tetapi tidak bersolawat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau bersabda, orang ini tergesa-gesa. Lalu beliau memanggil orang tersebut dan bersabda kepadanya dan kepada yang lainnya. Rasul berkata, bila salah seorang di antara kalian solat atau berdoa, maka hendaklah ia memulainya dengan pujian dan sanjungan kepada Allah, lalu bersolawat untuk Nabi, kemudian berdoa, setelah itu dengan apa saja yang ia inginkan. Diriwayatkan dalam Abu Dawud, Tirmizi, Ahmad dan Hakim. Pendengar dimanapun berada, demikianlah keutamaan solawat bagi kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, marilah kita perbanyak salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Prompat RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: yang menembus langit. Jika seorang hamba dikaruniai semangat yang besar, maka dia akan berjalan di atas jalan keutamaan dan akan menaiki tangga derajat yang tinggi. Dan itulah salah satu ciri Islam. Semangat adalah pusat penggerak yang membentuk kepribadian dan yang mengawasi organ-organ tubuh. Semangat merupakan bahan bakar jiwa dan kekuatan yang berkobar-kobar yang akan menggerakkan pemiliknya untuk melompat cukup tinggi dan memburu nilai-nilai kemuliaan. Semangat yang besar akan mendatangkan dengan izin Allah kebaikan yang tak terhingga. Karena dengan begitu, kamu bisa naik pada tangga kesempurnaan. Urat nadimu teraliri darah kesatria, dan kamu terdorong ke wilayah ilmu dan amal. Semua orang melihatmu berdiri di semua pintu kemuliaan, dan tanganmu selalu terulur untuk hal-hal yang penting. Kamu selalu terlibat dalam perburuan bersama mereka yang juga memburu nilai-nilai keutamaan. Tidak pernah puas dengan tingkatan yang rendah. Tidak pernah berhenti meski telah sampai batas, dan tidak pernah puas dengan yang sedikit.
1: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: kehidupan, masalah dan kesulitan adalah dua hal yang pasti terjadi. Tidak ada satu orang pun yang bebas dari segala masalah maupun kesulitan. Tidak peduli kaya atau miskin. Setiap kita menghadapi kesulitannya masing-masing. Ibnu Abdil Barr dalam kitabnya Bahjatul Majalis wa Ansul Majalis menyebutkan tiga kesulitan dalam hidup yang tidak bisa disembuhkan, yaitu kemiskinan beserta kemalasan, permusuhan yang dirasuki kedengkian, dan sakit yang disebabkan faktor usia. Jadilah muslim yang bijak dengan berusaha, berdoa, dan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala kapanpun dan dimanapun kita berada.
1: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Dari Imam Al-Ghazali, tidak bisa merasakan betapa berharganya empat hal ini kecuali empat orang. Tidak akan tahu betapa berharganya sebuah kehidupan kecuali orang yang meninggal. Tidak tahu betapa berharganya sebuah kesehatan kecuali orang yang sakit. Tidak tahu betapa berharganya masa muda kecuali orang yang sudah tua. Tidak tahu betapa berharganya sebuah kekayaan kecuali orang yang jatuh miskin.
1: Prompad RRI Padang, Suara Budaya Sumatera.

0: Dan sana pedagang, Pertamina Patraniaga Regional Sumatera bagian utara Sumbagot menambah pasokan bahan bakar minyak BBM sekitar 50% dari kebutuhan harian normal untuk memastikan kata stadion energi di Provinsi Sumatera Barat. Sales Area Manager Sam Retail Sumatera Barat Pertamina Patraniaga Regional Sumbagot Fakri Rizal Hasibuan menyebutkan, sebelumnya Pertamina menyalurkan 6.200 kiloliter BBM per hari, tapi kini menambah ada penambahan hingga menjadi 4.600 kiloliter per hari. Jadinya penambahan itu ditegaskan tidak ada masalah atau kendala pasokan BBM. Tapi perbaikan ruwe jalan di Lembah Anai, Kabupaten Tanah Datar, juga beberapa titik lainnya itu mengakibatkan katalambean pengiriman BBM ke beberapa daerah. Kita beralih ke informasi selanjutnya dan sana pandangnya. PT Kereta Api Indonesia Persero Divisi Regional 2 Sumatera Barat menegaskan komitmen dalam mendukung program transisi energi nasional melalui kesiapan penerapan biodiesel B50 pada seluruh sarana perkereta apian berbasis diesel. Langkah IKO merupakan bantuan dukungan terhadap kebijakan pemerintah dalam meningkatkan pemanfaatan energi baru terbarukan. Kepala Humas KAI di Fredo Sumatera Barat Reza Syahab mengatakan, KAI menyambut baik implementasi kebijakan itu sebagai bagian dari upaya bersama untuk mewujudkan sistem transportasi yang lebih berkelanjutan. KAI di Fredo Sumatera Barat alam memulai penggunaan biodiesel B50 pada KRD Minangkabau Express 100 lokomotif CC2018352 sejak 7 Juli 2020 anak.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat

104 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Selamat pagi. Dan Suara Padangnya di pagi hari ko, nggak terasa lah jam 6 lewat 20 menit waktu Indonesia Barat. Dan tadinya kalambana di luar dan sana, kini alam mulai agak tarang. Alam mulai aktivitas semakin maningke. Walaupun di akhir pekan, mungkin banyak yang aktivitasnya tetap berjalan mantap biasanya. Atau mungkin ada yang menikmati siswa-siswa libur, siswa-siswa cuti, karena libur anak sekolah alangkah mulai berakhir. Orang tua kini kok lagi sibuk menggempur yang namanya persiapan anak-anak untuk masuk ke sekolah. Ada nanya tingkatan sekolah, ada nanya kelas dan sebagainya. Jadi apapun itu dan sana padanya aktivitas kita hari ko, mudah-mudahan tetap berjalan lancar. Program PRRI Padang selalu mengawanan ke Unjo berbagi informasi lagu-lagu karuang dangnya dan sana sadonya. Di semangat pagi ini ko, kita coba hadirkan dan sana padanya berbagai lagu-lagu Nanjo membuat semangat di pagi hari ko. Sembari beko kita berbagi informasi pulo di semangat pagi hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat.

0: orang pulu mak awak dari Makkah.
1: Alhamdulillah, Piak. Oh, you Piak. Apa mak balu nama lupa kau, ha? Kawana nama bisa di menukan rial kau ke rupiah, ha?
0: Jadi mak ke money changer, wak, yo.
1: Mangga lo harus ke money changer banap.
0: Iya, kalau ke manuka falas tuh, awak harus ke tampinan berizin dari BI, mak. Kalau indak bank umum devisa atau ke kupfa BB alias money changer nan berizin, mak. Makanya lo deh upiak, mak adik capek banap, mak manukan piti rial tuh. Ndak ke mama enggak bangga ya, mak, dulu pulang haji, mak.
1: Mangga lo awak ke mama enggakan matu uang murang, piya. Awak orang Indonesia, tuh bangga awak juru piak. Kalau ndak awak, nan bangga juru piah kok gak sialai.
0: Iyo tulu tuh mak.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Umumnya yogurt terbuat dari susu sapi, tapi ternyata sudah lama masyarakat Sumatera Barat mengenal yogurt. Diolah secara tradisional dari susu kerbau dan dikenal dengan dadia. Dadia difermentasi dalam batang bambu. Proses fermentasi ini membuat susu kerbau jadi punya cita rasa asam yang khas seperti yogurt. Karena itulah, dadia juga sering disebut sebagai yogurt khas Minang. Saat proses fermentasi, dadia dimasukkan ke dalam wadah bambu, lalu ditutup dengan daun pisang atau daun waru. Tidak ada bibit yang membantu proses fermentasi yang memakan waktu 2 hingga 3 hari. Dadia siap disantap jika sudah menggumpal. Umumnya, dadia dinikmati dengan ampiang, yaitu beras ketan yang ditumbuk pipih.

0: untuk Bunda. Adek hari ini udah beresin mainan. Adek mau jadi anak yang pintar. Adek tadi juga sudah belajar sama Mbak. Bunda, adek mau jujur. Tadi adek gak sengaja numpahin susu di kamar. Jangan marah ya Bunda, adek takut kalau Bunda marah. Kapan sih Bunda itu libur? Adek pengen mainan sama Bunda. Bunda jangan lama-lama ya kerjanya. Adek kangen mau sama-sama Bunda. Kalau Bunda libur, adek mau dimasakin sop ayam ya. Hati-hati ya Bunda, semangat kerjanya. Adek sayang Bunda.
1: Memilih bekerja ataupun di rumah, ibu tetaplah dunia bagi anak-anaknya.

Kalau berbicara tentang mempapanjang usia kodensana padanya, kiranya negara Jepang itu jadi rumah untuk sebagian orang yang hidup paling lama di dunia. Menurut Kementerian Kesehatan Setempat, per September 2025, jumlah penduduk yang usianya di atas 100 tahun di Jepang itu mencapai 99.763 jiwa. Negara ku punya angka harapan hidup tak panjang di dunia. Bantuan dikutip dari laman CNBC Makit, duo ahli gizi Jepang Asako Miyashita Jomichiko Tomioka memberikan ada beberapa makanan katanya kodensana dan dikonsumsi untuk tetap sehat, jo membantu hidup lebih lama. Di antaranya nomor pertama tuh kironya adalah ubi ungu. Kalau di Jepang baksonya ada ubi ungu kodensana, namanya imo. Jadi iko berasal dari Okinawa. Ajak dimakan sebagai cemilan atau hidangan penutup. Dikutip dari laman Eating Well, dalam 100 gram ubi ungu itu ada 57 mg antosianin, iko sejenis antioksidan yang terbukti mengurangi risiko beberapa penyakit kronis. Kandungan antosianin jo karbohidrat sehatnya itu bisa mempunyai khasiat anti penuaan. Jadi nama berikutnya tuh adalah sup miso. Iku merupakan salah satu makanan Jepang yang populer. Misoko adalah pasta yang terbuat dari kedelai, biji-bijian, dan difermentasikan. Probiotik atau bakteri hidup ataupun ragi dalam makanan fermentasi itu bisa membantu menyeimbangkan kesehatan usus, sarato bisa meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Sebuah penelitian menunjukkan bahasanya laki-laki Jepang dusi yang paling banyak mengkonsumsi kedelai fermentasi bentuk miso itu punya peluang 10% lebih rendah mengalami kematian dini akibat semua penyebab dibandingkan mereka yang jarang mengkonsumsi makanan tuh.

asal-usul nama sebatik. Sahabat budaya, nama sebatik sesungguhnya berasal dari pemberian nama tim ekspedisi Belanda yang pada saat kekuasaannya meneliti di sebatik dan menemukan ular besar sejenis sanca. Masyarakat yang mengikuti ekspedisi tersebut menyebut ular yang ditemukan dengan ular sawa batik. Dan pada saat itu Belanda menyebutnya sebetik. Kemudian berangsur-angsur berubah penyebutan hingga menjadi sebatik.

0: Hey bro, sorry nih telat.
1: Bukan telat, telat banget.
0: Ya sorry bro.
1: Dari mana sih?
0: Tadi aku mampir ke toko jam dan akhirnya beli jam deh. Lihat nih, keren kan?
1: Ya keren.
0: Jelas dong, mahal bro.
2: Percuma pakai jam mahal bro, kalau nggak bisa menghargai waktu.
0: Siapa tuh bro?
1: Nggak tahu.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.

92,4 MHz perompak suara budaya Sumatera Barat. Dan cara pandangnya, kiranya rumput laut itu menjadi salah satu makanan yang menjadi rahasia umur panjangnya orang Jepang. Rumput laut tuh kayo jo mineral penting, bentuk di dalamnya ada zat besi, ada folat, ada magnesiumnya pulo. Jadi asupan serat nan cukui itu dikaitkan pulo jo penurunan resiko penyakit jantung, stroke, hipertensi, jo diabetes tipe 2. Mengkonsumsinya tiap hari itu bisa menambah serat dalam upaya untuk menjaga barek badan. Jadi dan sana pandangnya, selain rumput laut, ikan berlemak pun menjadi salah satu rahasia lainnya. Asako atau ikan berlemak itu mempunyai protein dalam menu harian, terutama ikan berlemak, bantu salmon, ikan tuna. Lemak omega 3 di dalam ikan ko bisa menolong untuk menurunkan tekanan darah, bisa menurunkan kadar trigliserida, serato bisa meredakan peradangan. Terakhir dan sana pandangnya adalah maca. Jadi dan sana pandangnya maca atau teh hijau itu punya manfaat yang banyak untuk kesehatan tubuh. Maca kok mengandung vitamin C, ada vitamin B, serat, protein, serato, polifenol yang bersifat antiinflamasi yang bisa menolong untuk melawan berbagai penyakit. Senyawa alaminya di dalamnya tuh dan sana pandangnya kayo jo antioksidan, yaitu nutrisi yang bisa melindungi sel dari kerusakan.

0: 7 8 9 10 Sudah belum? Aku cari ya. Pasti tahu dong permainan itu. Yeah, benar banget. Namanya adalah petak umpet yang juga merupakan permainan tradisional Indonesia. Eits, permainan ini bukan cuma ada di Indonesia aja loh, tetapi juga menyebar ke berbagai negara dengan nama, versi, dan aturan yang berbeda. Misalnya di Inggris disebut dengan hide and seek, di Spanyol disebut dengan escondile, dan lain-lain. Asal-usulnya ternyata berasal dari Yunani, yang dideskripsikan oleh seorang penulis yang bernama Julius Pollux. Tahu nggak sih? Di tahun 2010, untuk pertama kalinya, Italia menyelenggarakan kejuaraan internasional petak umpet, disebut Nascondino World Championship, yang diikuti oleh 80 tim yang berasal dari 11 negara. Dengan keberhasilan dalam penyelenggaraan tersebut, kegiatan ini pun dilangsungkan setiap tahun.
1: Assalamualaikum, Mam. Apa kabar? Mama sehat, kan? Kakinya sudah gak sakit-sakit lagi kan, Ma? Ma, hari ini alhamdulillah saya dapat bonus dari atasan. Terima kasih ya, Ma, sudah mendoakan anakmu ini. Ma, hari ini aku dapat masalah. Saya sedih sekali. Ma, lebaran ini saya tidak bisa pulang. Maafkan anakmu ya, Ma, karena tidak bisa melihat insanmu, Ma. Maafkan, Ma. Seandainya Mama masih ada, pasti Mama bisa menjawab WA aku ini. Ma, aku rindu.
2: Rindu yang paling berat adalah merindukan mereka yang sudah tiada.
3: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: 4 RRI Padang, suara budaya Sumatera Barat.

0: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Dan sana panaga mohon maaf satu lagu dari Fanny Fabiola Jandi Gemai. Indah puta Sacaro Panua Karano selanjutnya sebantalai dun sana tapi pukul 7 waktu Indonesia Barat. Itu artinya waktunya kita mendengarkan berbagai informasi dan dirangkum dalam kabar saling kanagari untuk edisi hariko.
1: Pro 4 Suara Budaya Sumatera Barat.
2: Pukul 7 waktu Indonesia Barat.

usah takaji kok mandanga bunyi balun badantang jo bunyi ganto lah balega kaba dinan rami kaba salingka nagari paraujung.

0: Assalamualaikum pagi sana pandangan, tapi pukul 7 waktu Indonesia Barat. Kita sampaikan kabar saling kanagari Pro MPRR Padang untuk hari kini ko, Sabtu 11 Juli 2026, basamu ambo mi ceriani. Mula dun sana, kita mulai jo kabar nan pertama. Dun sana pandangan, Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman tarui mampakue komitmennya untuk Bakarajo Samojo Angkatan Bersenjata Nasional Indonesia TNI. Hal itu ditekankan dalam kunjungan silaturahmi Komandan Korem dan Rem 032 Wirabraja, Brigjen TNI Aji Mimbarno Saratojo jajarannya. Bupati Padang Pariaman John Kennedy Aziz mengatakan, hubungan dan arek antara pemerintah daerah JTNI menjadi modal nampar halu dalam menjaga stabilitas daerah sekaligus untuk mencapai pembangunan.
1: Dan kami pemerintah daerah Kabupaten Padang siap bersinergi dengan TNI, tentu saja mempunyai ada kawasan Tarung City itu adalah tanah mereka, kurang lebih sekitar 690 dan kami memang telah memberikan kepada TNI kurang lebih sekitar 50
0: Bupati Padang Pariaman John Kennedy